0: infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh itu diukur oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh.

0: hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan, Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
1: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala kontrak monetaran dia, jadi lebih jauh lagi sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus.
0: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
4: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
3: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
5: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
3: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Serta alternatif mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
6: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

0: melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
1: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
3: Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
0: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
7: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
6: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
7: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
8: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
7: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
9: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi
5: prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
7: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
9: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
10: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
11: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
12: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai dua game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya pagi hari ini. Dan di mana pendengar, hari ini diperingati juga sebagai Hari TNI Angkatan Udara tadi ya. Dan di tengah keterbatasan jumlah pesawat pada saat operasi udara pertama Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi di tengah keterbatasan jumlah pesawat, persenjataan dan personil, para kadet udara mengusulkan agar Angkatan Udara Republik Indonesia ini melakukan serangan balasan terhadap markas Belanda saat perselisihan terjadi. Ya, pendengar, usulan ini kemudian mendapat persetujuan dari pimpinan Angkatan Udara RI yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Komodor Udara Suryadi, Surya Dharma. Jadi setelah melalui berbagai persiapan, pendengar, pada hari pada tanggal 29 Juli di tahun 1947 pagi hari, tiga pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Satu pesawat Guntei diterbangkan untuk menyerang sasaran militer Belanda di Semarang. Sementara itu dua pesawat Cureng ditugaskan menyerang Salatiga. Dalam pelaksanaannya, salah satu pesawat Cureng kemudian menjatuhkan bom ke wilayah Ambarawa yang telah diduduki oleh Belanda saat itu. Dan operasi itu berhasil dilaksanakan menjadi serangan udara pertama yang dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia sejak dibentuk pada 9 April di tahun 1946. Dan keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan melalui kekuatan udara meskipun dengan sarana yang sangat terbatas. Ya, pendengar, keberhasilan operasi udara pertama ini tidak berlangsung lama sehingga sore harinya pesawat Dakota VT-CLA yang membawa bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda ketika hendak mendarat di Pangkalan Udara Maguwo.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, peringat Pro 1 RRI Palangkaraya. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat, pagi ini kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah, yang mana pagi ini kami juga sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Cuaca Kalimantan Tengah di pagi ini kota Palangkaraya cerah nih. Apakah ada kemungkinan hujan atau akan cerah sepanjang hari? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Kecuali untuk wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Seruyan bagian utara yang terpantau hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Lalu pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian tengah hingga utara, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspadai potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan jangan lewatkan pendengar, info cuaca tentu setiap hari kami hadirkan di pukul 8 pagi dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam program Palangkaraya Pagi, saya Lisia masih akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di program Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, kita patut berbangga karena ganda putra Indonesia Fazar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Mereka berdua sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Wo Ho dan Xiu Xiong Jai dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada minggu kemarin. Dan memang sebelumnya Fajar dan Fikri ini juga mengalah Kim dan Xiao di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Jadi pendengar, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim Xiao mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan ini bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Keunggulan ini mampu dipertahankan Kim dan Xiao hingga akhirnya game pertama. Namun Fajar Fikri tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Dan pendengar, tentu juga dengan kedudukan ketat hingga 16-16, pasangan Indonesia akhirnya mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Dan dalam hal ini pun juga menjadi kebanggaan bahwa atlet Indonesia begitu ya, dengan cabang olahraga ini mampu mengharumkan nama Indonesia dan menjadi motivasi semangat untuk para atlet-atlet lainnya. Terus maju untuk mengharumkan nama

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya, malah kabur!
5: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Ya, pendengar nomor satu, pangeran cinta. Siapa di sini jadi pangeran cinta? Ya, pendengar, tadi pagi kita udah merasakan, wah, udara pagi ini kayaknya segar nih ya. Harapannya bahwa tidak ada lagi kabut asap. Ternyata saat ini, pendengar, kita harus berhadapan lagi dengan yang namanya asap, kabut asap. Dan juga diingatkan juga untuk Anda, juga diingatkan Anda agar menggunakan masker saat bepergian. Terutama anak-anak yang sekolah ya, pendengar, jangan lupa dibekali masker. Dan usahakan untuk selalu membawa masker cadangan untuk anak-anak di tas sekolahnya ya. Dan juga bisa himbaukan kepada gurunya jika ada anaknya yang lupa menggunakan masker agar diingatkan kembali. Namanya anak-anak, wah, namanya anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak ini dengan aktivitasnya bisa saja lupa meletakkan maskernya. Atau mungkin meletakkan maskernya di tempat yang kotor sehingga tidak layak untuk digunakan kembali. Jadi dengan membawa masker cadangan di dalam tas anak saat sekolah, ini dapat membantu anak-anak dapat menggunakan kembali masker yang masih bersih begitu ya. Dan untuk para guru juga, tentu situasi seperti saat ini menjadi PR besar juga begitu ya. Yang mana untuk mengingatkan anak-anak agar terus menjaga kondisi kesehatan, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau biasanya bermain dengan teman-teman, kemudian juga melakukan kegiatan belajar mengajar di luar ruangan, ini tentu diharapkan dikurangi atau bahkan tidak usah sama sekali begitu ya. Karena paparan asap seperti saat ini memiliki dampak merugikan bagi kesehatan. ISPA juga akan mengancam kesehatan kita jika kita abai tidak menggunakan masker. Nah, pendengar Pro 1 RRI, jangan lupa multivitamin, makan buah dan sayur, dan tentu adalah perbanyak minum air putih. Karena cuaca kemarau ini tidak ada hujan, rasanya gerah, panas. Kita akan lebih banyak mengeluarkan cairan karena cuaca yang panas begitu ya. Jadi kita harus menggantinya dengan perbanyak minum air putih. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jangan lewatkan juga nanti kami akan hadir dalam program Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang baru berangkat bekerja. Dan tetap semangat untuk para petugas damkar dan juga para relawan damkar. Dan untuk para masyarakat juga, mari turut membantu menjaga hutan dan lahan agar tidak lagi membakar lahan dengan sengaja untuk membuka lahan begitu ya. Cukup ditebang saja, kemudian juga saat cuaca saat ini yang tidak sehat begitu, kita diharapkan dapat bekerja sama untuk kesehatan kita dan keluarga kita.

Ya, peringkat Pro 1 RRI kali ini Presiden Prabowo Subianto ini akan memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Angkatan 33 tahun 2026, jadi pelantikan ini dilaksanakan para dekampus IPDN Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada 29 Juli 2026 hari ini. Dan mereka yang dilantik ini terdiri atas 728 putra dan 476 putri menjadi pamong praja muda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pamong praja muda yang dilantik ini akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sesuai kebutuhan informasi aparatur sipil negara. Pemerintah mengucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bertugas kepada 1.204 pamong praja muda lulusan IPDN angkatan 33 tahun 2026 ini. Dan tentu harapannya adalah para lulusan ini bisa mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, kemudian juga berintegritas dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya, pendengar, komitmen untuk memperkuat pembangunan aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan aparatur pemerintahan. Ya, pada kesempatan itu memang Presiden pun juga memberikan penghargaan juga kepada 10 siswa lulusan terbaik, yang mana ini sebagai bentuk apresiasi dan capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Ya, pendengar, penghargaan Kartika Astabrata diberikan kepada Aji Bayu Ramadan, STRIP. Kemudian juga penghargaan Sapta Adi Praja ini diberikan kepada 9 siswa terbaik lainnya. Para pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini tentu diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga harmoni sosial. Ya, pendengar, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan bahwa momen wisuda ini bukan hanya membahagiakan bagi wisudawan, tapi juga bagi IPDN. Karena IPDN dinilai berhasil melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan melalui proses belajar-mengajar yang cukup panjang. Ya, pendengar, Menteri Tito mengatakan bahwa suatu proses harus memenuhi sejumlah unsur, yang mana diantaranya adalah memiliki disiplin ilmu yang diakui, kemudian ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai, dan juga memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan di pukul 9 pagi, kami akan hadir untuk Anda dalam program Halo RRI.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya klaim tersebut, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD.com, mengatakan bahwa pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Jubairi juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, diantaranya beta blocker, ada propanolol, ya, ada propanol, ada bisoprolol, kemudian juga ada candesartan, ada amlodipin, captopril, dan juga furosemide, ya, atau furosemide. Dan sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Listia, dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI ini, dan jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI di 0811-520-3123, 0811-520-3123, dan juga di nomor WhatsApp kami, di nomor telepon kami 0536-3221-779, kemudian juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123, 0811-520-3123, dan juga 0536-3221-779, pendengar. Tentu Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini. Kami akan undang kebersamaan Anda, dan jangan lupa juga sertakan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun ya pendengar. Dan untuk memudahkan pelaporan, Anda bisa menyertakan foto atau mungkin ada video supaya dapat memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait atas apa yang Anda sampaikan. Untuk Anda yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, dan juga Puruk Cahu dapat bergabung bersama kami juga di program Halo RRI dan juga di Pangkalan Bun ya. Jika di sekitar lingkungan Anda mungkin ada jalan yang rusak begitu ya, jalan yang memang harus diperbaiki infrastruktur jalannya, kemudian juga fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan juga fasilitas lain misalnya fasilitas pelayanan publik, Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Baik pendengar, kita masih dalam program Halo RRI, dalam program Halo RRI di hari ini pendengar, dan tentu juga kami undang kembali Anda di 0536-3221-779 dan

0: juga di 0811 0811 520 3123. Dan pendengar Pro 1 RRI, dan pendengar Pro 1 RRI, baik, pendengar Pro 1 RRI, di beberapa waktu lalu begitu ya, ada juga pelaporan terkait ini ya, pelaporan dari Ketapang begitu, dari Pak Umay ya, perbaikan jalan di jalur HM Arsyad, dan diharapkan ada pos penjagaan dan petugasnya begitu ya, karena truk-truk besar ini tetap melintas di area ini sehingga jalanan pun juga menjadi semakin rusak parah sepertinya, sehingga para masyarakat pun yang ingin melintas pun juga merasa terganggu dan tidak aman, karena jalan-jalan ini lambat laun nanti malah akan menjadi rusak, sehingga masyarakat pun yang akan melintas ini juga tidak aman dan nyaman begitu ya pendengar. Dan di program Halo RRI di hari ini pendengar, sambil menunggu kebersamaan Anda, kalau tadi pagi kita melihat bahwa cuacanya masih aman cerah begitu ya. Namun tidak berselang lama, Kota Palangkaraya pun juga langsung dikepung asap, kabut asap tipis sedang gitu ya pendengar, yang menyelimuti Kota Palangkaraya. Memang salah satunya ini disumbang dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Kamela Baru, Kecamatan Sebangau pada Senin kemarin. Tim dari BPBD Kota Palangkaraya pun memang berjibaku memadamkan api di lahan gambut tersebut. Sementara itu pada 1 Juni 2026 memang tepat ditetapkannya status siaga darurat karhutla, di mana pendengar sudah terjadi 109 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan total luasan lahan terdampak ini mencapai 54,44 hektar. Dan pendengar RRI, khususnya di wilayah yang terdampak, bagi Anda jika memiliki laporan, keluhan, saran atau masukan terkait kondisi terbaru karhutla atau layanan publik yang merasakan di wilayah Anda, Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
7: Aku kopi susu, Mbak.
8: Siap, Mas.
6: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
7: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
6: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
8: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
6: Gaji udah masuk nih.
7: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
8: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
9: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI di program Halo RRI, kami kembali undang Anda, silakan di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp 0811520 3123. Dan pendengar, kami juga telah mendapatkan laporan juga dari masyarakat begitu ya, dari pendengar yang ada di Christopel Mihing, ada Rana ya mengirimkan aspirasinya atau masukannya begitu. Kita dengarkan saja yang berikut ini.
5: Halo, aku Rana, salah satu mahasiswa yang tinggal di Palangkaraya. Aku punya keluhan soal pemadaman listrik yang baru-baru ini terjadi lagi. Jadi sebelumnya emang kita udah pernah dijadwalin buat pemadaman listrik ya. Dulu itu durasinya cuma 4 jam, tapi sekarang jadi 6 jam. Dan itu benar-benar menghambat aktivitasku sebagai mahasiswa sehari-hari. Awalnya kemarin itu kosaku mati di jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan kosaku itu di Jalan Christopher Mihing ya, di RT Amilono. Nah, aku di sini cuma pengen tahu kira-kira kapan pemadaman ini tuh berhenti dan selesai masalahnya. Gitu aja, terima kasih.
4: Ya, baik pendengar, terkait pemadaman listrik bergilir ini begitu ya, atau dalam peremajaan yang dilakukan oleh PLN memang mendapatkan pro dan kontra. Dan beberapa waktu lalu saja begitu ya, di depan kantor PLN sendiri juga beberapa masyarakat atau aliansi ini mengadakan demo untuk meminta hak sebagai masyarakat terkait fasilitas penerangan ini sendiri ya. Dan pendengar, kita juga tentu harapannya bersama bahwa ini cepat selesai ya kan. Tentu dengan listrik yang normal seperti biasa, para pelaku UMKM juga tetap bisa berjualan dengan normal, tidak ada lagi yang dirugikan. Dan harapan kita juga adalah bahwa saat kita sedang dilanda kerugian besar, tentu emosi ini pasti meledak-ledak begitu ya. Tapi tetaplah untuk mengontrol dan menjaga emosi agar tidak berdampak ke hal-hal baru yang malah menjadi permasalahan baru. Dan kita juga berharap bahwa ketika kita mengaspirasikan suara kita kepada pihak terkait, begitu PLN misalnya, itu juga dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Sehingga ketika kita bersuara atau memberikan aspirasi kita sebagai masyarakat yang menuntut hak-hak kita, itu dengan cara yang positif. Dan pendengar, dalam program Halo RRI, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
8: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Baik pendengar Pro 1 di program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Parman dari Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, ya pendengar, untuk mengomentari laporan dari Pak Umay di Ketapang soal perbaikan jalan di jalur HM Arsyad yang meminta mohon ada pos penjagaan dan petugasnya karena truk besar tetap saja terus melintas di jalan ini begitu. Selamat pagi Pak Parman.
1: Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Salam sehat Pak Parman, kabar baik Pak?
1: Baik, baik.
0: Luar biasa.
1: Gimana, apa yang dibantu?
0: Baik Pak, ini ada masyarakat yang melaporkan terkait perbaikan jalan di jalur HM Arsyad nih Pak. Yang meminta mohon kiranya ada pos penjagaan dan petugasnya yang bertugas untuk memantau karena masih ada truk-truk besar yang tetap saja melintas sehingga ini bisa membuat jalannya pun jadi rusak, masyarakat terganggu begitu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Pertama kami informasikan bahwa untuk ruas jalan HM Arsyad ya terkopi di situ untuk saat ini ya ada beberapa titik, beberapa spot kerusakan jalan di jalan tersebut. Di mana mesti kami informasikan juga di sini bahwa jalan HM Arsyad khususnya dari jalan Lingkar Selatan atau jalan Muhammad Hatta sampai ke bundaran Balanga, sampai ke bundaran KB, dari bundaran KB sampai ke Kuala Pembuang, Samuda, Bagendang, Kuala Pembuang sana, itu masuk ke dalam status jalan provinsi. Nah, sebagai informasi juga bahwa untuk kondisi saat ini, emang terdapat kerusakan-kerusakan jalan, khususnya pengelupasan aspal di sepanjang ruas jalan tersebut. Nah, sebagai informasi juga kami sampaikan, bagaimana informasi dari Dinas PUPR Provinsi, bahwasanya di tahun ini untuk perbaikan jalan atau pengaspalan jalan HM Arsyad tersebut sedang dalam proses lelang dan akan dilakukan perbaikan seperti itu oleh PUPR Provinsi karena kembali lagi ke status kewenangan jalan. Jadi jalan HM Arsyad dari bundaran AB sampai ke Bagendang, Samuda sampai ke Kuala Pembuang itu berstatus jalan provinsi. Secara penanganan terkait dengan kerusakan semuanya ada di PUPR Provinsi. Itu sebagai informasi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan upaya pengawasan kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur, kami saat ini terus melakukan upaya pengawasan secara rutin lah terkait dengan pergerakan kendaraan-kendaraan angkutan barang, angkutan hasil perkebunan, TBS, kelapa sawit, CPO gitu kan. Termasuk di dalamnya di situ ada angkutan kontainer, alat berat. Untuk tidak melintasi ruas-ruas jalan di dalam kota Sampit. Hal ini kita lakukan sebagai upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan angkutan barang dengan pengendaraan umum di dalam kota Sampit. Di samping itu juga kita juga lebih ke penekanan terhadap upaya kita meminimalisir kerusakan jalan khususnya di dalam kota Sampit. Jadi upaya pengawasan angkutan barang terus kita lakukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tadi upaya kita menekan angka kecelakaan dan kerusakan jalan seperti itu.
0: Oke, baik. Pak, ada himbauan apa untuk masyarakat sekitar?
1: Oke, baik. Terima kasih untuk himbauan sebagaimana yang sudah kami sampaikan baik di media sosial, di Instagram, Facebook maupun di media elektronik lainnya, dia cetak juga bahwasanya untuk kendaraan-kendaraan besar khususnya hasil perkebunan, TBS, CPO, kernel gitu kan, termasuk di situ alat berat, kontainer, angkutan ekspedisi dengan menggunakan tronton, diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang sudah kita lakukan. Dalam artian, untuk semua jenis kendaraan angkutan barang, sebagaimana tadi saya jelaskan, tidak diperkenankan untuk melintas di ruas-ruas jalan di dalam kota Sampit. Hal ini sebagai upaya kita bersama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan dalam upaya kita juga dalam meminimalisir kerusakan jalan di dalam kota Sampit khususnya, di mana kita ketahui ruas jalan di kota Sampit ada jalan kelas 3 yang notabene muatan sumbu terberat hanya maksimal 8 ton. Sehingganya jenis-jenis kendaraan tersebut kita himbau untuk tidak melintas di dalam kota Sampit. Kemudian kami dari Dinas Perhubungan juga sudah membuat spanduk atau rambu lalu lintas di beberapa titik ruas jalan yang mengakses ke ruas-ruas jalan di dalam Kota Sampit, di antaranya di Jalan HM Arsat, Bundaran KB, kemudian di Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Balanga, kemudian ada di Simpang 3, Jalan Jaksa Agung, Lingkar Utara, kemudian di Simpang 3, Jalan Sri Kriwut, KM 8, kemudian di Jalan Pramuka, Lingkar Utara, Simpang 3, sudah kita tempatkan juga rambu atau spanduk informasi larangan, dan beberapa titik lainnya, dengan total kurang lebih sekitar 9 titik lokasi penempatan rambu dan spanduk larangan kendaraan barang masuk melintas di dalam Kota Sampit. Sekian yang bisa kami himbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keamanan, keselamatan, lalu lintas, dan angkutan jalan, sehingganya keselamatan akan menjadi pedoman kita bersama untuk sama-sama saling menjaga, khususnya masyarakat Kabupaten Kota Uring Timur dan umumnya di Kota Sampit. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Parman. Salam sehat selalu. Tetap semangat, Pak.
1: Salam sehat, tetap semangat.
0: Selamat.
1: Tetap semangat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Baik. Dan pendengar, demikian tanggapan dari Pak Parman begitu ya terkait infrastruktur jalan yang diharapkan memang jalan ini digunakan untuk bersama begitu ya, kita menjaga bersama agar jalan ini jalan utama yang biasanya dilalui masyarakat dan juga para pengguna jalan lainnya ini tetap aman begitu ya, sehingga bisa tetap digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tetap bersama kami pendengar dalam program Halo RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Baik pendengar, kali ini terkait aliansi gerakan Palangkaraya Gelap begitu ya pendengar. Usai mendatangi masa aliansi gerakan Palangkaraya Gelap, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangkaraya Gian Wijaya ini memberikan keterangan kepada awak media terkait penyebab pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Baik pendengar, jika memang kita sampai saat ini masih merasakan adanya pemadaman listrik yang bergilir, mungkin pagi ini sedang giliran Anda begitu ya pendengar. Dan tentu juga dalam hal ini pun pendengar, kalau kita berbicara soal pemadaman listrik ini semua tidak ada yang menginginkannya begitu. Terkait hal ini pun juga bahwa banyak yang dirugikan sehingga adanya aliansi ini begitu ya untuk menuntut haknya agar bisa pemadaman ini segera berakhir gitu ya, karena banyak sekali yang dirugikan, terutama ini adalah para pedagang UMKM, para pelaku usaha, ada yang merasa rugi karena pembuatan makanannya terbuang percuma karena gagal produksi. Kemudian juga ada beberapa peternakan yang tentu ini mati begitu ya, karena gagal untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, sehingga banyak masyarakat juga yang sangat-sangat menginginkan bahwa ini pun segera berakhir. Dan pendengar, berikut kita dengarkan terkait di mana Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangkaraya Gian Wijaya yang memberi keterangan kepada awak media terkait penyebab pemadaman listrik yang terjadi selama ini.
1: Mungkin agak teknis sedikit teman-teman. Jadi untuk yang kali ini itu pada tanggal 22 Juli minggu kemarin kita ada gangguan. Gangguannya di satu PLTU di Asam-Asam dan dua di pembangkit listrik IPP milik swasta. Dan itu dayanya cukup besar dan dapat kami sampaikan kalau untuk kerusakannya di PLTU itu kerusakan di generatornya mas,
2: komponennya
1: di generatornya, kemudian di PLTU FPP itu ada kebocoran di water boilernya. Jadi proses pendinginan di boiler sama komponen masing-masing itu tidak bisa serta-merta satu hari dua hari tidak bisa, jadi memang ada waktu tertentu mas. Karena sifatnya logam itu kan kalau misalkan dia panasnya tinggi langsung di cooling down kan nanti dia akan berubah sifat. Nah kita coba meminimalisir yang itu, makanya untuk proses ini cukup memakan waktu dan kami laksanakan dengan supaya seketat mungkin dan harapannya dalam waktu dekat ini dapat segera beroperasi kembali.
0: Dan pendengar, demikian tanggapan begitu ya dari pihak terkait permasalahan pemadaman listrik ini yang dilakukan secara bergilir, dan Anda pun juga pasti selalu mengupdate melalui saluran PLN ULP Palangkaraya ya pendengar, untuk mengetahui bahwa hari ini jadwal pemadaman di mana begitu ya. Jika telah diketahui jadwal pemadaman di pukul berapa hingga pukul berapa, biasanya kita pun juga sebagai masyarakat, Anda pun juga begitu ya, pasti langsung memanajemen harus bekerja di saat jam belum pemadaman ini sendiri. Ya pendengar, di program Halo RRI tetap bersama kami di Palangkaraya pagi hari ini. Dan juga ada informasi-informasi lain untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Loh, loh, loh, loh. Keranya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
4: Sayang.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 masih dalam program Halo RRI ya. Pendengar, kali ini ada informasi lainnya juga untuk Anda. Di mana pendengar, tim gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Gakum, Kementerian Kehutanan, dan Ditreskrimsus Polda Kalteng mengamankan 887 batang kayu bulat tanpa dokumen resmi di kawasan Sungai Terantang, Sungai Tamiangan, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Paharudin ya, yang selalu setia mengikuti program Halo RRI di hari ini. Selamat pagi Pak Paharudin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar Pak?
2: Halo. PLN-nya masih ada kah?
1: Iya Pak.
2: Masih baik. Mati bergiliran kah?
1: Masih.
2: Ya, semoga cepat tanuja cepat pulih.
1: Iya Pak. Baik Pak, hari ini melaporkan.
2: Kabarnya dia sama. Kabarnya dia sama pulang pisau kayak gangguan bu, rusak.
1: Sepertinya begitu Pak.
2: Oh gitulah.
1: Baik Pak. Pak Harudin hari ini ingin menyampaikan apa nih Pak? Halo.
2: Semakin panjang antriannya BBM.
1: Oke, kenapa antrian BBM semakin panjang ya?
2: Iya, di mana-mana.
1: Oke. Terus ada apa lagi, Pak?
2: Cuma itu aja.
1: Itu saja?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Farudin. Salam sehat selalu, semangat pagi, dan terima kasih ya sudah bergabung di program Halo RRI. Dan memang akhir-akhir ini kita melihat beberapa SPBU sudah mulai mengalami antrian yang cukup panjang, tapi tidak sepanjang beberapa waktu lalu ya, pendengar, yang 1 jam, 2 jam harus mengantri. Dan tentu harapan ini tidak terjadi lagi begitu ya, agar antrian ini segera normal lah, normal seperti biasanya. Nah, pendengar, di program Halo RRI terkait informasi tadi yang disampaikan begitu ya, bahwa kayu-kayu yang diamankan sebanyak 887 batang kayu bulat tanpa dokumen resmi di kawasan Sungai Terantang, Sungai Tamiangan, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur ini ditemukan dalam kondisi tak bertuan saat patroli gabungan yang digelar pada 3 hingga 8 Juli 2026 untuk memberantas aktivitas illegal logging. Dan hasil identifikasi mencatat total volume kayu ini mencapai 162,78 meter kubik, yang mana seluruh barang bukti kini diamankan negara dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, terkait informasi lainnya juga, di mana ya pendengar, dugaan praktek mafia tanah yang menyeret aset bumi perkemahan milik pemerintah Kabupaten Lamandau ya. Ini kembali memunculkan fakta baru, sejumlah warga mulai angkat bicara dan mengaku menjadi korban setelah membeli lahan yang belakangan diketahui diduga masuk dalam kawasan aset pemerintah daerah. Salah seorang warga mengaku pernah membeli lahan seluas 2 hektar dengan harga 10 juta rupiah per hektar dari seorang warga SP5 Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya. Usai transaksi, lahan tersebut bahkan telah ditanami bibit kelapa sawit. Namun setelah berjalan beberapa waktu lalu, warga itu baru mengetahui bahwa lahan yang dibelinya ini diduga merupakan bagian dari aset bumi perkemahan milik Pemkab Lamandau, sehingga akibatnya lahan tersebut tidak lagi digarap dan investasi yang telah dikeluarkan pun terancam sia-sia. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI, cukup sampai di sini kebersamaan kita. Jangan lewatkan program Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat ya pendengar. Sampai jumpa di hari Senin untuk program Halo RRI berikutnya. Saya Listia, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kita bersua dalam Flash News edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usisi Sangkai menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas agar menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pada pagi di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam arahannya, Usis Isangkai juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memulai menghemat penggunaan air karena saat ini Kabupaten Kapuas sedang memasuki musim kemarau. Selain berkurangnya debit air, kondisi tersebut juga menyebabkan air asin dari muara mulai masuk ke aliran sungai Kapuas sehingga mempengaruhi kualitas air yang digunakan masyarakat. Dikatakan pihaknya juga harus bijak dalam menggunakan air. Saat ini musim kemarau telah menyebabkan debit air sungai menurun dan air asin sudah mulai masuk ke sungai Kapuas. Oleh karena itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menghemat penggunaan air agar kebutuhan air bersih tetap dapat terpenuhi. Selain mengingatkan pentingnya penghematan air, Sekda juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kabut asap, merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini, tepatnya Rabu 29 Juli 2026. Gimana kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat, semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini, dan tentunya juga di hari Rabunya masih dengan kabut asap di luar sana. Nudin ingatkan untuk selalu menggunakan masker dan mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya akan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh di musim kemarau ini. Dan juga jangan lupa pakai masker, sekali lagi saya ingatkan, ketika musim kabut asap seperti ini ya. Dan untuk pendengar yang lagi di perjalanan, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan nikmati perjalanan Anda dengan Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin. Info dan music hingga ke pukul 11 siang hari ini ya, di Rabu 29 Juli 2026.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit 31 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Anda masih bersama kami dalam Info The Music. Info kali ini pendengar terkait tentang otoritas jasa keuangan yang mendorong digitalisasi keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia Timur. Dan langkah tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini pendengar, Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budi Yarso mengatakan, di mana inovasi keuangan digital membuka peluang pembiayaan lebih inklusif bagi UMKM. Salah satunya melalui pengembangan tokenisasi Real World Estate atau RWA untuk mendukung rantai pasok komoditas unggulan daerah. Menurut Adi, inovasi tersebut telah memasuki tahap implementasi pasar melalui berbagai model bisnis baru. OJK juga sebelumnya meluluskan sejumlah penyelenggaraan inovasi melalui mekanisme regulatory sandbox pendengar. Dalam pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekedar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Adi dalam keterangannya di Makassar Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Adi juga menegaskan OJK tidak bermaksud menduplikasikan program pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah, di mana lembaganya ingin membangun ekosistem keuangan yang mendukung hilirisasi ekonomi kreatif dan pembangunan. Dan pihaknya tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK juga membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Dalam hal ini juga pendengar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK untuk memperkuat pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan. Dan pihaknya menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur. Dalam forum ini juga bukan sekedar diskusi ya, tetapi juga momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, serta membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, di mana menurut pihaknya transformasi digital akan membantu UMKM naik kelas dan memperluas akses pasar. Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Muhammad Mukhlasin menyebutkan ekonomi Sulawesi Selatan menumbuh 6,88% dan pertumbuhan tersebut melampaui capaian ekonomi nasional pada triwulan pertama tahun 2026. Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi dan peningkatan inklusi keuangan. Begitu juga koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di kanal resmi kami www.rri.co.id dengan judul OJK Perkuat Digitalisasi Keuangan Perkuat UMKM Indonesia Timur. Dan pendengar, masih ada informasi menarik lainnya bersama saya Aminuddin, dan kita jeda sejenak dengan lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: ...95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar ya. Dan sekarang itu kayak banyak banget ya orang lagi program bulking. Nah, tahu nggak sih program bulking itu apa, pendengar? Program bulking itu adalah strategi menambah berat badan guna meningkatkan massa dan kekuatan otot. Hal itu dilakukan melalui superplus kalori, makan lebih banyak daripada kalori yang dibakar, yang dibarengi dengan latihan beban yang rutin. Untuk Anda yang mungkin senang sekali nge-gym gitu ya, atau ngejar yang namanya massa otot Anda. Dan di mana peran protein menjadi salah satu nutrisi yang penting yang dibutuhkan untuk tubuh, terutama bagi mereka yang sedang menjalani program bulking ini. Selain membantu meningkatkan massa otot nih pendengar, asupan protein juga berperan dalam memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kabar baiknya, berbagai makanan tinggi protein yang mudah ditemukan di pasar pendengar kayak supermarket maupun dapur rumah, baik protein hewani maupun protein nabati, semuanya dapat diolah menjadi menu lezat sekaligus memenuhi kebutuhan protein harian Anda. Di mana melansir dari berbagai sumber kesehatan, ada beberapa makanan protein tinggi yang mudah ditemukan dan rekomendasi dari kita untuk Anda. Yang pertama pendengar itu adalah telur. Telur dikenal sebagai sumber protein dengan kadar 6-7 gram per butir dan kandungan asam amino esensial. Kandungan tersebut membantu membentuk otot sekaligus mendukung proses pemulihan setelah olahraga. Selain tinggi protein, telur juga mengandung vitamin, mineral, dan kaloin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dan konsumsi telur cukupnya dapat menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian selama bulking Anda berlangsung. Terus yang kedua pendengar, ada dada ayam. Nah, dada ayam menjadi pilihan favorit banyak orang pendengar karena mengandung protein yang tinggi, yaitu 31 gram per 100 gram penyajian. Makanan ini sangat cocok dikonsumsi setelah latihan untuk membantu mempercepat pemulihan otot, di mana pengolahannya cukup beragam, mulai dipanggang, direbus, hingga ditumis menggunakan sedikit minyak. Dada tersebut membantu menjaga kandungan gizinya sekaligus menghasilkan menu sehat yang mengenyangkan untuk Anda. Terus yang kedua ada ikan. Berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, tongkol yang kaya akan protein berkualitas tinggi untuk tubuh Anda. Beberapa di antaranya juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung. Dimana mengkonsumsi ikan secara rutin dapat membantu menjaga massa otot sekaligus mendukung fungsi otak dan metabolisme. Pilih metode memasak yang sehat agar manfaat gizinya tetap terjaga secara optimal ya pendengar. Terus yang keempat ada daging sapi tanpa lemak nih pendengar. Daging sapi tanpa lemak mengandung protein tinggi yang mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan massa otot. Daging ini juga menjadi sumber zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh Anda. Jadi daging rendah lemak ini mengandung 20 gram protein per 100 gram penyajian. Pengolahan sederhana seperti dipanggang atau direbus dapat mempertahankan kualitas nutrisinya. Yang keempat ini sering banget ada di mana-mana pendengar ya, di warteg, di lalapan begitu ya. Apalagi kalau bukan yang namanya tempe ya. Tempe merupakan sumber protein nabati yang mengandung 9 hingga 10 gram protein per 50 gram. Makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral ini mudah ditemukan dengan harganya yang relatif terjangkau sekali. Di mana kandungan gizinya membuat tempe cocok menjadi alternatif protein bagi vegetarian maupun masyarakat umum. Tempe dapat diolah menjadi berbagai hidangan tanpa mengurangi cita rasa maupun nilai gizinya. Dan temannya tempe ada apa? Ada tahu ya pendengar ya. Tahu berasal dari kedelai yang mengandung protein cukup tinggi, yaitu 8 sampai 15 gram protein per 100 gram. Tentunya tergantung jenisnya ya. Tekstur yang lembut membuat tahu mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan rumahan. Selain protein, tahu juga mengandung kalsium yang berperan menjaga kesehatan tulang dan gigi Anda. Konsumsi tahu bersama makanan bergizi lainnya membantu menciptakan pola makan yang lebih seimbang. Jadi pendengar, silahkan makan sehat dengan yang sudah kita infokan untuk Anda di siang hari ini. Info ini sekaligus nge-close info The Music edisi Rabu 29 Juli 2026. Selamat beraktivitas pendengar. Nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Ada Tamia ada dengan Who Do You Tell akan menggema di ruang dengan Anda nge-close info The Music siang hari ini.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas tun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Brosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti.
3: Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nasir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo, com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo, o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak di disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakra F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil, Thiago Paulino, dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 33 waktu Indonesia Barat, saatnya kita memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kita close juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 12 kita bersua dalam obrolan ringan siang. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya, Aminuddin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, habis dengerin lagu darinya siapa nih? Shakira Jasmine featuring Nuka dengan Mean to Be, sudah cukup menenangkan kita di siang hari ini ya. Dan pendengar yang lagi di jalan, selalu kita ingatkan jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Dan yang lagi naik motor jangan lupa pakai helmnya, taati rambu-rambu lintas di perjalanan. Yang naik motor jangan lupa pakai masker juga ya, karena kabut asap di Palangkaraya luar biasa nih saat ini. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit dan Prukcahu, serta yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau cuaca kayak gini tuh enaknya kita ngambil cuti nggak sih pendengar? Kali aja pendengar udah nggak sanggup nih sama kabut-kabutan kayak gini. Kadang ada beberapa orang yang memang gak kuat begitu ya dengan kabut asap seperti ini. Tadi juga Nudit sempat cacetan sama Tambi Bue nih, yang lagi dengerin mungkin di siang hari ini ya. Tambi Bue, semoga sehat selalu aja ya, walaupun katanya ada yang sudah terserang radang tenggorokan akibat dari kabut asap ini. Nah, jangan lupa juga ngecek kesehatan Anda pendengar ya. Kalau umpamanya udah mulai ada rada gatal-gatal tuh tenggorokan, sudah saatnya Anda menuju ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya untuk mencekkan kesehatan Anda. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sudah sampai hilang suara ataupun sampai sakit demam. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ngomongin tentang hal-hal yang unik yang enak dilakuin di siang hari ini ya, kayaknya ngelonin kucing kayaknya lucu juga ya siang-siang kayak gini. Apalagi kalau pecinta kucing atau pecinta anabul, gak cuma kucing aja, mungkin anjing ya, yang suka meluk-meluk siang-siang kayak gini. Kalau kita gak lagi kerja, kalau lagi kerja ya jangan ya pendengar ya. Ntar gak selesai kerjaannya. Tapi kalau kalian lagi libur, lagi cuti, pas banget ya, karena kucing ini lucu gitu ya. Dan ternyata punya banyak jenis karakteristik kucing gitu ya. Dan kali ini Nudin mau ngasih tahu untuk pendengar, ada 7 ras kucing ini punya karakteristik menarik pendengar. Yang pertama ada Mungkin ya, Mungkin mungkin sebutannya, Nudin kurang tahu, kalau salah penyebutan mohon maaf ya pendengar ya. Dimana melansir dari The Sports Patch, ini tipe kucing memiliki ciri fisik tubuh yang normal namun berkaki pendek. Mereka mempunyai sifat yang ramah dan mudah bergaul, ramah serta dikenal sangat aktif dan juga lincah, itu loh yang kakinya pendek ya pendengar ya. Terus juga ada yang ragdoll nih. Nah, ini buat pecinta kucing kayaknya tahu semua nih. Yang ragdoll ini atau yang disebut dengan kucing boneka. Nah, ini dengan wajah polosnya, mata biru dan bulu setengah panjang yang cantik, mereka mempunyai sifat santai karena tergolong sangat pasif ketika kita bermain dengannya, seperti menaruh kepercayaan penuh pada siapapun ragdoll ini. Terus juga ada British Shorthair, ini jenis kucing yang memiliki karakteristik tubuh gemuk, terus juga mata besar dan wajah bulat, serta dijual dengan harga yang relatif mahal. Melansir dari Pet Rebels, ras ini dikenal mahal karena biaya perawatannya juga mahal katanya. Warna bulunya langka dan serta faktor sisilah yang resmi. Dan pendengar, kalau kalian punya jenis kucing seperti apa di rumah, boleh banget gabung sama kita di 0536322179. Di layanan telepon itu, di WhatsAppnya 0811520 3123 ya. Dan untuk jenis kucing lainnya akan kita kasih tahu di segmen berikutnya setelah beberapa lagu yang kita akan putarkan. Kali ini Nudin mau muterin lagu dari Insomniacs ya, dengan judul Teman ya. Kucing juga jadi teman sebenarnya, teman kita curhat dan gak bakalan bocor tuh ya kemana-mana kalau kalian curhat sama kucing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kita memasuki menit ke-32 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi kita sudah ngomongin tentang ragdoll dan juga British Shorthair ya. Nah, ini ada lagi yang namanya Scottish Fold nih pendengar. Jenis kucing ini asalnya dari Skotlandia. Terkenal dengan telinganya yang melipat ke depan, ramah, lembut, dan suka perhatian. Mudah beradaptasi. Kalau dibilang cocok di koloni, dari bintang 5, 4,5 dia adalah bintang yang mungkin bisa bilang bagus ya. Sangat suka ditemani manusia, meski perlu diketahui bahwa ras ini memiliki resiko masalah persendian akibat gen telinga lipatnya itu sendiri. Jadi ini juga ras yang enak dikelonin ya, untuk dipeluk-peluk, dipuk-puk di siang hari gitu ya. Terus juga ada Manicone nih pendengar ya. Ini ras dari asal Amerika Serikat yang dijuluki sebagai raksasa yang lembut atau gentle giant nih pendengar ya. Sangat ramah dan juga sabar dan pintar serta mudah dilatih. Ya, sama nilainya juga, skornya 9 dari 10 begitu ya. Ukurannya besar hingga terasa seperti memeluk boneka berbulu besar begitu pendengar. Terus juga ada Persian. Ini Persian ini asalnya dari Iran nih pendengar ya. Karakternya pendiam dan santai, sangat menikmati suasana rumah yang tenang, sering tidur di yang cukup lama gitu ya, berjam-jam. Cocok untuk dikoloni ya, sangat cocok ini 1 sampai 10, nilainya 10 untuk dikoloni ya pendengar ya. Karena kucing Persia ini terkenal suka rebahan bersama pemilik, tetapi bulunya juga perlu disisir ya setiap hari agar tidak kusut. Terus juga ada Birman. Nah, ini berasal dari Myanmar pendengar ya. Kucing jenis ini itu karakternya manis dan penuh kasih sayang, tidak terlalu aktif, senang berada dekat manusia, cocok dikeloni, cocok banget ya, karena Birman sangat senang dipangku dan sering mengikuti pemiliknya ke ruangan-ruangan. Terus juga ada Exotic Shorthair, ini dari Amerika Serikat juga ya pendengar ya. Karakternya mirip Persia tetapi berbulu pendek. Kalem, lucu, dan mudah dirawat, sangat penyayang. Cocok untuk dikeloni? Cocok, karena pilihan tepat jika ingin sifat manja ala Persia tetapi dengan perawatan bulu yang lebih praktis dibanding Persia karena lebih pendek. Jadi pendengar, mau ngelonin siapa? Ngelonin kucing apa ngelonin ayang? Harus sah dulu ya pendengar ya kalau ngelonin ayang.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya mendengar menit ke-50 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang malu-malu kucing ya. Jangan malu-malu kucing aja ya. Harus juga berani beraction begitu ya. Kalau ngelonin kucing mah ada 7 jenis kucing tadi yang sudah kita kasih tahu untuk Anda ya di siang hari ini. Dan tentunya juga pendengar, nanti di pukul 13 kita akan hadir di ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah. Jadi pendengar yang ingin informasi update langsung stay tune aja terus di Pro 1 RI Palangkaraya bersama saya Aminuddin. Thank you yang udah dengerin kita di obrolan ringan siang ya. Semoga semakin semangat, semakin sehat, dan semakin happy aja jalanin aktivitas di hari Rabu 29 Juli 2026 nya. Ya kalau selanjutnya seperti apa ya, tetap kita semangatin aja diri kita ya pendengar ya. Yang pasti harus bisa gitu ngelewatin apa yang sudah kita rencanain di hari ini ya. Semoga berjalan lancar, dan apapun planning pendengar yang dapat rezeki semoga semakin berlimpah ruah. Yang pengen sembuh semoga cepat sembuh, cepat sehat begitu ya. Dan yang mungkin sedang cari kerjaan semoga dapat kerjaannya aja ya. Ditemani dengan Pro 1 RI Palangkaraya, semakin semangat, semakin happy dengan kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dengan sari berita penting pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi komunikasi dan komando antar seluruh pihak terlibat sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinir apabila terjadi insiden di bandara. Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan informasi pertama. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI, Bias Layar, menyoroti masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, termasuk Kalimantan Tengah itu sendiri. Ini mempertanyakan penanganan gangguan kelistrikan yang dinilai berbeda dibandingkan dengan wilayah Jawa, sehingga menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara. Selengkapnya, ada rekan saya di lapangan, Aga Jaya Bijaksana. Silakan informasi Anda, rekan Aga.
2: Ya, baik. Terima kasih, pendengar RRI. Dimanapun Anda berada, seperti disampaikan rekan saya tadi, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar yang menyoroti masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, ini menjadi sorotan. Menurut Bias Layar yang merupakan putra asli kelahiran Barito ini, setiap kali terjadi pemadaman listrik, masyarakat dan pelaku usaha menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas ekonomi, layanan publik hingga proses pendidikan ikut terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil. Oleh karena itu, yang meminta PT PLN untuk segera menstabilkan listrik ini, dan juga Bias Layar mempertanyakan penanganan gangguan kelistrikan yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya, yang nilai berbeda dibandingkan dengan wilayah Jawa yang begitu cepat ditangani apabila terjadi gangguan kelistrikan. Ini menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, Bias Layar meminta supaya nantinya pihak PLN bisa menjelaskan hal tersebut pada saat diminta untuk menjelaskan atau diundang oleh DPR RI menjelaskan kepada masyarakat kenapa ini bisa terjadi. Berikut pernyataan dari anggota DPR RI Bias Layar terkait dengan pernyataannya ini.
3: Menemui apa itu namanya pihak PLN baik yang ada di Palangkaraya maupun di Banjarmasin karena kita ini di bawah naungan Banjarmasin juga maupun yang ada di pusat, saya akan menanyakan karena Jawa Bali bisa mereka atasi, kenapa Sumatera Kalimantan tidak bisa diatasi, masih pemadaman bergilir. Nah kita juga mendengarkan, saya tidak bisa menebak dulu sedikit.
2: Yaitu pernyataan dari Bias Layar yang mempertanyakan mengapa apabila terjadi pemadaman listrik di daerah Kalimantan, Sumatera, dan lainnya itu kesan ada pembedaan dibandingkan apabila itu terjadi di Pulau Jawa. Ini yang rencananya akan anggota DPR RI akan mengundang ataupun Bias Layar akan menemui petinggi-petinggi PLN yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pendengar, tadi juga baru saja dilaksanakan aksi damai di depan kantor PLN Palangkaraya di Jalan Ahmad Yani, di mana tadi pelaku usaha peternakan ayam membawa peternak hasil dari ternaknya ratusan ayam yang mati karena dampak dari pemadaman listrik ini. Kita ketahui bahwa banyak pengusaha-pengusaha peternak ayam itu gagal panen atau gagal menjual hasil ternaknya ke pasaran karena banyak ratusan ayam bahkan ribuan ayam yang mati karena pengaruh dari pemadaman listrik. Ini kita ketahui juga peternak ini membutuhkan listrik untuk menghangatkan bibit-bibit ternak ini, dan apabila cuaca panas ayam-ayam bisa stres dan mengakibatkan kematian massal. Itu puluhan ratusan ayam yang mati ini yang dibawa mereka menggunakan pickup dan mereka serahkan kepada pihak PLN sebagai rasa kecewa, kekecewaan para peternak ini karena gagal panen ternak ayam akibat imbas dari pemadaman ini. Dan tadi selain membawa ternak ayam, ratusan ternak ayamnya mati, ini juga mereka juga membentangkan sepanduk yang bertuliskan ayam-ayam ini hadiah untuk PLN. Meskipun ada sedikit kalimat-kalimat yang menyinggung PLN tadi, namun aksi damai ini berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala, dan aksi damai ini juga diakhiri dengan aktivitas bersalaman yang dilakukan oleh para peserta aksi damai dengan pihak kepolisian yang menjaga. Demikian mungkin laporan saya, Gajah Biaksana, Pro Saperi Palangkaraya, terus pengedaran untuk kedepannya.
1: Ya, terima kasih rekan Aga atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pendengar, dan tentunya juga kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak hanya membakar lahan kosong tetapi juga mulai merambah kebun sawit milik warga. Kebakaran tersebut diperkirakan telah menghanguskan lahan seluas sekitar 5 hektar. Dan dikutip dari Antara Kalteng, lokasi kebakaran yang berada di cukup jauh dari jalan utama, Jalan MH Arsyad, menjadi kendala bagi tim pemadam untuk menjangkau titik api. Selain itu juga, minim sumber air membuat proses pemadaman semakin sulit sehingga BPBD Kota Waringin Timur kembali mengupayakan penanganan melalui waterbombing yang menggunakan helikopter BNPB sembari terus memantau perkembangan di lapangan dengan bantuan drone. Dalam hal ini, Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Waringin Timur Multazam menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Ia juga mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutlah dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat, serta menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi komunikasi dan komando antara seluruh pihak yang terlibat sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C, di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila

0: Dalam kondisi darurat ini, tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan, sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
2: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan persamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
3: Berapa personel dilibatkan Basarnas?
2: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
3: Biasanya apa saja Pak yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan Pak? Apa saja?
2: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami menerjunkan tim rescue kami untuk melaksanakan atau mendata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
1: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di pesawat, semua tim menerima informasi dari bandara, kemudian mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi korban, serta mendukung proses penyelamatan di lokasi kejadian. Edi Suroso melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan di mana kebakaran terjadi pada Senin 27 Juli 2026 di Kecamatan Mentawabar Ketapang, tidak hanya membakar lahan kosong tetapi juga mulai merambah kebun sawit milik warga. Kebakaran tersebut diperkirakan telah menghanguskan lahan seluas ratusan sekitar 5 hektar. Pendengar, dikutip dari Antara Kalteng, lokasi kebakaran yang berada di cukup jauh dari jalan utama, jalan MH Arsyad, menjadi kendala bagi tim pemadam untuk menjangkau titik api. Selain itu juga minimnya sumber air membuat proses pemadaman semakin sulit, sehingga BPBD Kota Waringin Timur kembali mengupayakan penanganan melalui waterbombing menggunakan helikopter BNPB, sembari terus memantau perkembangan di lapangan dengan bantuan drone. Pendengar, Dinas Kesehatan Palangkaraya imbau warga tingkatkan kewaspadaan hadapi kabut asap. Selengkapnya, rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
6: Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti oksigen, semua puskesmas sudah kita siapkan.
7: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap seiring memasuki puncak musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan masyarakat perlu menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi paparan partikel debu yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan dalam Kalteng Menyapa juga menjelaskan, selain mengedukasi masyarakat, Dinas Kesehatan memastikan koordinasi

0: Koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak kabut asap melalui tim penanggulangan Karhutla Kota Palangkaraya. Setiap instansi telah memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup juga turut mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
1: Jadi pertama upaya kami dalam rangka pencegahan tetap mengingatkan anak-anak kita, terutama anak sekolah. Makanya tadi saya barusan turun ke SD5 Cilikriwut. Salah satunya strategi kami membagikan masker dalam rangka pencegahan. Nah, kemudian kami lakukan edukasi kepada siswanya, kemudian guru-gurunya tetap menyampaikan jika ada anak-anak yang terpapar ISPA, alangkah baiknya disarankan untuk berobat ke pelayanan terdekat. Kemudian upaya lain kan kami harapkan kalau memang itu tidak begitu penting, kita sarankan mengurangi keluar dari rumah.
0: Untuk pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota mengoptimalkan layanan promotif, preventif, dan kuratif melalui 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Seluruh fasilitas kesehatan disiagakan untuk menangani masyarakat yang mengalami gejala ISPA, sementara pembagian masker kepada kelompok rentan terus dilakukan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui laporan rutin mingguan sebagai dasar dalam menentukan langkah antisipasi apabila kondisi kabut asap semakin memburuk. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, untuk penanggulangan karhutla yang semakin meluas di Kota Palangkaraya, BPBD Kota menggunakan teknologi modern, yakni menggunakan alat drone untuk memantau titik-titik api dan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Saat ini kami memanfaatkan teknologi ya, artinya kita bisa gunakan drone. Juga ada drone, bisa memantau titik-titik api. Di samping juga kita dapat informasi itu dari Pusdalop Provinsi, karena mereka punya CCTV yang ditaruh di ketinggian tertentu, sehingga bisa memantau kawasan-kawasan yang potensi karhutla.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di seluruh wilayah kota. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, edukasi kepada masyarakat, hingga pembagian masker bagi kelompok rentan sebagai langkah pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah mengambil langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik. Salah satunya SDN 4 Menteng Palangkaraya yang menerapkan penggunaan masker serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan sesuai kondisi kualitas udara. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
4: Antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya.
5: Kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah memperketat langkah antisipasi guna melindungi kesehatan peserta didik. SDN 4 Menteng Palangkaraya mengimbau seluruh siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Norliana, selaku kepala SDN 4 Menteng Palangkaraya, menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang meminta sekolah mengurangi aktivitas luar ruangan ketika udara berkabut dan tidak sehat. Sekolah juga telah menyampaikan imbauan kepada orang tua agar bersama-sama menjaga kesehatan anak dan membatasi aktivitas bermain di luar rumah saat kabut asap meningkat.
4: Kalau dari dinas emang surat edarannya kemarin kita terima ya. Ya pertama anak-anak diminta agar menggunakan masker gitu, memakai masker. Sebelum dinas memberi arahan tersebut, kita sudah sampaikan ke siswa bahwa diminta siswa untuk menggunakan masker. Jadi antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya berasap gitu ya, artinya tidak memungkinkan untuk anak-anak untuk beraktivitas di luar, maka anak-anak tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar. Kalau udaranya terlihat pekat gitu ya, artinya tidak sehat. Nah seperti itu ada di anjuran di dinas juga.
5: Sementara itu, orang tua siswa, Kadek Agus, menyebut baik kebijakan penggunaan masker di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan siswa, terlebih anaknya sempat mengalami sesak napas akibat kabut asap hingga harus dijemput lebih awal dari sekolah. Orang tua berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang menjadi sumber kabut asap, sementara sekolah diminta terus menyiapkan langkah antisipasi agar proses belajar anak tetap berlangsung dengan aman, baik di sekolah maupun dari rumah apabila kondisi udara memburuk.
6: Ya, harapan pada pemerintah bisa mengambil tindakan cepat terkait pemadaman api ya, di mana ada titik-titik api kebakaran di lahan gambut khususnya di Kalimantan Tengah ini. Dan untuk sekolah ya berharap bisa mengambil tindakan atau kebijakan yang lebih agar anak-anak bisa belajar dengan baik, baik di sekolah maupun belajar di rumah.
5: Pihak sekolah menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan jadwal belajar mengajar dan seluruh kebijakan masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan. Sekolah berharap kondisi kabut asap tidak semakin parah sehingga aktivitas belajar siswa dapat terus berjalan dengan aman dan nyaman. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.

Ya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Pendengar, untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Akan ku dengarkanmu. Masih bareng saya Aminuddin pendengar, kita bersua dalam request pop 100% Indonesia. Seperti biasa pendengar, yang ingin request lagu boleh banget bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Dan pendengar jangan lupa passwordnya ya, kalau kita tanya request pop jawabannya 100% Indonesia. Mari kita coba sapa penelpon perdana kita di siang hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, request pop.
1: Halo, Sobat Pop Indonesia.
0: Apa kabar, Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa kalau begitu ya. Gimana di Sampit? Apakah kabut juga nih?
1: Ya, gitulah.
0: Waduh. Kabut tipis-tipis ya. Baiklah, Mama Yuda, mau dengerin lagu apa nih?
1: Diri... Kemalam pagi.
0: Mm-mm. Apa tuh kemalam ke pagi? Kabutnya ya? Kabutnya ya?
1: Bau dia... asapnya.
0: Oh, bau asapnya memang kerasa banget sih. Palangkaraya juga. Ya, gimana ya? Oke deh, Mama Yuda, mau dengerin lagu apa nih siang hari ini dalam request pop kita?
1: Lagu apa?
0: Saja
1: deh, Wanita Yang Kau Pilih.
0: Wanita Yang Kau Pilih. Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Betah Pangkalanbun, Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Nenang Banjang, Mas Asa, Pak Tony. Buat Pak Meme, Pak Paro Yang Putri, juga sehat keluarga.
0: Amin.
1: Buat Pak Pradi Putri. Buat Bang Yan Seloyor juga.
0: Aduh, ini tenggorokannya kayaknya sama kayak Nudin nih. Serak-serak gatal gitu ya.
1: Serak-serak deh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kadang-kadang gitulah Bang Minudin.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagi salamnya?
1: Buat Abang yang lagi kerja, menggelancar aja pekerjaannya.
0: Amin. Aja. Amin. Oke. Okay. Ada lagi.
1: Untungnya perang bisa masih gak terganggu. Buat Bang Minudin apaternya, semoga selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar, sedikit dan bisa.
0: Amin.
1: Selalu bahagia dan happy juga deh.
0: Amin.
1: Gak, listriknya padam-padam lagi. Ini sini beberapa hari gak bisa nelpon.
0: Iya, karena sering padam ya. Semoga cepat berlalu aja sistem ya, padam-padam ini ya. Oke deh.
1: Nasab mana padam, listrik lagi lah.
0: Iya itu. Baiklah.
1: Masalahnya banyak banget.
0: Ada lagi salamnya?
1: Ya, moga lancar aja deh semuanya, cepat selesai. Ya.
0: Amin. Oke.
1: Kabutnya cepat berlalu, listriknya cepat normal.
0: Siap.
1: Ya itu aja Pak Minudin, mati yang hilang sore. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Yuda. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa mendengar? Halo, selamat siang, request pop.
2: Terus Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar Bang Rudi nih kayaknya ya?
2: Alhamdulillah,
0: Pak. Kabut nih Bang Rudi kita ya. Kabutnya sampai ke tenggorok.
2: Kabut di luar.
0: Kalau di dalam mah terang-terang aja ya. Oke deh, Bang Rudi mau dengerin lagu apa nih di
2: lagunya
0: siang hari ini?
2: Bersama Bintang.
0: Dari siapa tuh?
2: Bersama Bintang dari Leta apa dari
0: Drive ya? Bersama Drive, Bintang.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, iya.
0: Betul. Adalah salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya buat Mama Yuda tadi ya. Buatnya Bang Jepri, buatnya Pak Omoy, buatnya Teri yang selayor. Buatnya Mas Sasa, buatnya Mas Re, buatnya Mas Karim, buatnya Bapak Meme. Buatnya, ya kayaknya buat semua berapa saudara ya, Palangkaraya di mana saja berada ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang semuanya. Ya kalau mau keluar ya pakai masker ya, jangan lupa pakai masker ya.
0: Betul.
2: Harus pulang-pulang ke penting-penting bukan gak usah keluar nih, mending di rumah.
0: Betul, mending stay di rumah aja kalau gak penting-penting amat ya Bang ya.
2: Iya. Ya misalnya udara kita nih kayaknya orang kurang bersahabat, udaranya buruk lah daripada buruk lah udara nih.
0: Betul, betul, betul, takutnya sakit tenggorokan, batuk apa segala macam ya.
2: Ya udahlah, buat jamin, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Bang Rudy yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita sapa lagi menelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa di belakang? Halo, request pop.
3: Atas Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Mbak Sasa?
3: Kabar baik, tapi ini asap ini.
0: Aduh. Banyak minum air putih deh ya, biar kering iya, tenggorokannya tuh jadi...
3: Setengah ember minum sudah.
0: Banyak sekali udah minum setengah ember ya. Oke deh. Tapi kayaknya kalau minum sama teh hangat manis juga enak ya, kayaknya siang-siang gini ya.
3: Iya.
0: Gak mesti yang di SS.
3: Pagi-pagi bawaannya tuh ngantuk aja. Tadi itu jam berapa lah?
0: Aduh, nggak tahu kalau kalau Mbak Sasa nggak tahu ya. Kalau Nudin itu buka, kalau tenggorokan udah sakit dari lama ya Nudin ya. Ini mata juga pedas gitu loh Mbak Sasa. Kayak apa ya? Karena ngelihat kabut-kabut gitu berasa pengen tidur tadi.
3: Iya, oleh ini kan asap. Aku kalau musim gini nih kayak gimana lah. Tangan nih keringatan. Gak enak itu, dingin kayak meriang.
0: Oh wala, iya sih. Jadi ini ya, jadi gak nyaman.
3: Iya, jadi jarang keluar kan kecuali perlu. Ini di rumah aja kita nih jarang keluar.
0: Ya udah kalau gitu.
3: Sore-sore.
0: Iya, sesuai anjurannya dari siapa namanya Bang Rudy tadi bilang ya, kalau keluar yang penting-penting aja katanya. Aja.
3: Ya paling depan-depan kan cari sayur.
0: Betul. Oke deh Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini? Siang hari ini udah malam aja.
3: Siang
0: ya.
3: Belum malam.
0: Biasa siaran malam sih, ya kan? Oke deh Mbak Sasa.
3: Untungnya nggak mati lampu hari ini.
0: Oke. Lagunya apa?
3: Dari siapa ya? Andra, kayak pemain hati.
0: Andra, pemain hati. Oke, main hati ya?
3: Iya, main hati.
0: Oke, Andra and the Backbone. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Rudy tadi, terus Pak Tony, Susi, Pak Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mama Yuda dan Bang Junnya. Bapak Meme. Pak Freddy dan Ibu Trinya, Mbak Demi, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke.
3: Kita sapu rata dari A sampai Z ya.
0: Bungkus.
3: Buat Minudin dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, tetap semangat walaupun asap, cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Dan listrik kita cepat apa itu?
0: Cepat kembali ya.
3: Cepat kembali seperti biasa ini kan. Banyak yang demo-demo itu.
0: Iya.
3: Ayam orang banyak mati.
0: Iya. Iya itu.
3: Selamat siang jalan sore. Makasih Min.
0: Sama-sama. Dadah kawai-kawai. Terima kasih untuk Mbak Sasa ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa di belakang? Halo, selamat siang, request pop.
4: 100% Indonesia.
0: Halo, apa kabar? Mama aku Pak Meme.
4: Kabar baik, puji Tuhan ya.
0: Walaupun kabut ya.
4: Kita ini perlu menghimbau kepada semua kalangan di masyarakat Palangkaraya ya.
0: Yo, nama.
4: Pada khususnya Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Ini sekarang keadaan cuaca kita ini sudah diambang batas normal ya. Ini pagi-pagi sudah berasa asap yang sungguh luar biasa.
0: Iya itu.
4: Mama kalau pagi-pagi jam 4 sudah bangun, sudah di kebun. Ini sudah hari ini nggak tahan, agak pusing kalau merasa bau asap.
0: Udah lama gitu ya.
4: Mau pasang masker.
0: Iya.
4: Tidak apa?
0: Nggak sanggup juga.
4: Napas. Jadi sekarang kita ya di mana ya?
0: Iya.
4: Jadi harapan kita kepada masyarakat ya, jangan sembarangan membakar. Keadaan seperti ini kan musim kemarau, sudah tahu keadaan panas.
0: Iya.
4: Mana listrik sering padam.
0: Iya itu.
4: Saya acung jempol kepada demo tadi ya, yang apa, memberikan suatu kejutan bagi PNN supaya mereka kan lebih tahu keadaan masyarakat sekarang. Keadaan panas, listrik padam, asap lagi, timbul berbagai hal, harga barang naik dan lain-lain. Itu menjadi beban ya bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Lagi pula pemimpin kita ini, pemimpin nomor satu kita ini, kayaknya sudah menghambur-hamburkan dana, terutama membuat betang, apa, rumah betang itu. Untuk apa? Betang yang lama kan sudah terurusi.
0: Betul.
4: Jadi membuang-buang biaya. Jadi harapan kita ya seperti inilah. Kita contohi ya.
0: Betul.
4: Gubernur Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi. Itu bagus tuh kebijakannya. Dia punya kebun. Kebunnya hasilnya itu untuk membantu rakyat yang miskin, yang tidak bisa apa-apa. Jadi sekarang coba, yang sekarang mau jadi apa, ketua umum percasi, mau bikin sekolah catur seluruh Indonesia, yang sekarang di Palangkaraya ini sudah terurusi.
0: Iya.
4: Untung ada yang pintar seperti Pak Irit Neparin.
0: Oke.
4: Kalau enggak, jangan harap. Makanya saya belak-belakan berbicara. Saya ini apa, ada undang-undangnya berbicara.
0: Oke.
4: Saya dilindungi undang-undang nomor 38. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat.
0: Baik.
4: Jadi saya pengen ya kebijakan-kebijakan atau anggaran-anggaran dana yang ada ini supaya kita, untuk kita sama-sama menikmati.
0: Betul.
4: Untuk bikin apa? Bikin betang terbesar seluruh dunia, sedangkan yang ada ini tidak terurusi. Banyak program yang tidak bisa dicapai.
0: Baik.
4: Mudah-mudahan nanti ya, Pak Willy M. Yusek, untuk periode 2029 berpasangan dengan Bang Supian Hadi yang ganteng. Itu harapan saya.
0: Baik.
4: Tapi sekarang jelas saya ini. Ini kedudukannya ini sudah parah ini.
0: Baiklah.
4: Mana sudah listrik padam, cuaca panas, harga naik.
0: Oke.
4: Okay. Untung BBM udah antrian.
0: Oke, okay, baik. Bang Umay, Pak Meme, kita request lagu dulu.
4: Iya. Ini banyak saya yang perlu saya utarakan, tapi keterbatasan waktu.
0: Betul.
4: Nah, ini lagi sedikit lagi ya. Ini mengenai masker ya. Kalau bisa masker itu jangan dianu, dititipkan di puskesmas. Kalau bisa dititipkan di rumah-rumah ibadah ya.
0: Iya.
4: Seperti masjid.
0: Betul. Gereja ya.
4: Gereja. Supaya sama-sama kita bisa apa,
0: betul,
4: merasakan masker.
0: Betul. Langsung kepada yang bersangkutan begitu ya.
4: Iya. Tadi saya agak terlambat mau sama Mbak Lithia tadi.
0: Iya.
4: Kita kan enggak mungkin kalau di gereja, kalau di masjid kan untuk membisnis kan enggak mungkin.
0: Betul.
4: Ya, tapi kalau aku jujur saja, manusia sekarang agak meragukan.
0: Iya.
4: Banyak yang memikirkan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan.
0: Iya.
4: Iya. Demikian.
0: Baik, Bang. Lagunya apa kita siang hari ini, Bang?
4: Aku ini mau bisalah lagu lama. Aku enggak bisa yang
0: kita
4: apa, lagu-lagu yang sekarang.
0: Request pop nih, Bang. Maunya pop, iya. Ya. Kalau boleh di memori ya. Manudin puterin, tenang. Tapi ini request pop jadinya.
4: Iya.
0: Apa aku dong?
4: Pengen anu aja, apa dari The Bagindas.
0: The Bagindas. Judulnya apa?
4: Apa ya? Aku kangen sama kamu.
0: Aku kangen sama kamu.
4: Sama anu pemimpin daerah yang bijaksana.
0: Iya.
4: Iya. Salam dulu ya.
0: Salamnya silahkan.
4: Terutama buat Akeng Kemenudin lah. Aku ampun maaf jika ada kata-kata saya yang agak, ya inilah nada kata-kata yang apa, yang anu rasanya.
0: Suara rakyat ya.
4: Iya, suara rakyat. Unek-unek yang perlu kita utarakan. Jangan hanya kita request.
0: Siap.
4: Mari kita sama-sama mengkoreksi
0: pemerintah.
4: Ya, buat Mbak Sasa juga ya. Ada Bang Tony, ada Mama Yuda, Nanang Banjar juga ya.
0: Siap.
4: Buat Putra Pengkalan Bun. Mau Mas Ri di Murung Raya ya. Terus buat Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyor juga, ada Bang Naparo beserta yang Putri. Saya rasa buat semuanya dari Asa Budget ya.
0: Oke deh.
4: Oke, saya undur pamit. Selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih.
0: Selamat asap. Oke, terima kasih juga, salam sehat untuk Bang Pak Meme ya, yang udah gabung tadi. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa pendengar? Halo, selamat siang, request pop
5: 100% Indonesia.
0: Cakep, ya. Apa salam kabar sehat, Pak Tony? Ya. Apa kabar Pak Tony, sehat?
5: Sehat ya.
0: Wah, walaupun kabut-kabut ya sehat. Iya, cuaca yang ini tidak sehat ini.
5: 3 hari ini karena buka jendela.
0: Aduh, memantau dari dalam aja berarti lah.
5: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa aja.
5: Buka jendela masuk bawa asap.
0: Ini kantor juga di kantor gitu. Di kantor juga biasanya kan kami buka-buka aja nih pintu. Sekarang udah pada ditutup nih kan pintunya.
5: Bukannya takut dengan manusia tapi takut dengan asap.
0: Betul lah. Oke deh, Pak Tony mau lagu apa nih di siang hari
5: dari
0: ini?
5: Judika aja.
0: Judika.
5: Cinta karena cinta.
0: Judika, cinta karena cinta. Salamnya buat siapa?
5: Ya, untuk Bang Aga tadi lah, salam sehat. Minum air putih Bang Aga.
0: Iya.
5: Biar pembina. Mas Asa juga, Mas Sisi, Mbak Yuda. Kalau main sampit yang selanjutnya, Jepri, Evelyn. Mbak Weni, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Siap, oke deh.
5: Din, selamat siang, semangat terus.
0: Selamat
5: sehat terus.
0: Terus. Amin.
5: Jodohnya lekas sampai.
0: Amin.
5: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih untuk Pak Tony. Semoga sehat selalu aja juga ya. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk yang ingin bergabung dengan yang telepon teman WhatsApp-nya, nanti kita terima di segmen berikutnya karena kita mau muterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di siang hari ini pendengar ya. Ada Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa. Ini requestan dari Mama Yuda nih di Sampit sana ya. Selamat mendengarkan pendengar dan stay tune terus di Pro Satu di Palangkaraya dalam Request Pop 100% Indonesia.

0: Ya pendengar, lagu darinya Judika, Cinta Karena Cinta, sudah nganterin kita ke menit 15 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520-3123. Kita sapa penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di belakang? Halo, request pop.
1: Halo, request pop 100% Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar?
1: Baik, alias bagus.
0: Kabut gak di sana, Bang?
1: Enggak.
0: Aman aja berarti ya. Baiklah, ini Putra Pangkal Ambun kalau enggak salah ya. Bung siapa?
1: Jepri.
0: Bung Jepri di Sampit. Oke deh, salah ini saya ya. Baiklah, Bung Jepri mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagu Gama aja, satu atau dua.
0: Gama, satu atau dua ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Agau.
0: Mm-hmm.

0: Pak Doni, Pak Priyat, Teman Jasasa, juga Pak Mayuda, Pak Kalandun, juga Pak Lisa, Mbak Sesi, semuanya mudah-mudahan pada sehat semua.
1: Amin.
0: Kita memohon rezekinya.
1: Amin.
0: Buat Abang Aminuddin. Semoga sehat.
1: Amin.
0: Memohon rezekinya.
1: Amin, amin.
0: Jodohnya.
1: Amin.
0: Itu aja Bang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jeffrey di Sampit ya. Dan pendengar, kita coba bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Ini dari Bang Ian di Sloyor Sampit ya. Assalamualaikum, 100% Indonesia, mantep Bang Ian. Dari Ian Sloyor di Sampit mau request lagu Jujur dari Ian Kasela. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Panaparo, dan semua penggemar Prosato di Palangkaraya. Buat Bang Aminuddin, makasih dan sehat selalu dari Ian Sloyor di Sampit. Terima kasih juga buat Bang Ian Sloyor di Sampit. Sehat selalu juga ya warga Sampit, Kota Waringin Timur ya. Dan kembali berdering telepon kita pendengar, kita coba sapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di belakang ya? Oke, halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
1: Cakep. Apa kabar? Ini yang namanya Putra Pangkalambun, kalau nggak salah ya?
2: Beken Day,
1: Ewen Day, gitu
2: nah.
1: Orang Sampit juga. Siapa ini berarti orang Sampit nih?
2: Nadi ya.
1: Nadi.
2: Adi.
1: Iya, Bang Adi. Ini suara-suara baru lagi nih, Nudin harus mengingat kembali nih. Ingat nih semua. Mana Putra Pangkalambun udah dua kali dipanggil kan, nongol luar biasa ya. Oke deh Bang Adi. Gimana? Sehat Bang Adi?
2: Baik aja, sehat.
1: Oke deh. Bang Adi, mau lagu apa nih siang hari ini di request pop kita?
2: Darinya Joker aja, Aisyah.
1: Joker, Aisyah, ini lagu lama. Ih, suka Nudin nih. Aduh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya sudah yang pada gabung tadi ya. Buat Pak Naparo,
1: ya.
2: Mama Yuda.
1: Pak
2: Jeffrey tadi ya. Juga Pak Mame juga. Mungkin okay. Itu aja.
1: Terima Joker kasih. Dengan janji manismu Aisyah ya.
2: Ya.
1: Oke deh.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali buat Bang Adi di Sampit ya. Salah mulu di nebak nama orang yang nelpon ya. Namanya juga manusia, tempat hilap dan dosa ya pendengar ya. Mohon dimaafin ya kalau salah, dibenerin ya pendengar ya. Oke, ada lagi yang ingin bergabung silahkan 0536322179 atau di WhatsAppnya 08115203123.
3: Hembus angin telah redakan.
1: Dan pendengar, kita tahan dulu ya. Nanti kita terima lagi di segmen berikutnya, karena kita mau muterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita. Ada 3 lagu ya. Ini dari Bang Ian Sloyor di Sampit, terus juga ada 1 atau 2. Ini 3-3-nya warga Sampit nih yang gabung ya. Ian Sloyor, terus juga Bang Jeffrey dan juga Bang Adi nih. Warga Sampit nih dihibur sama 3 lagu requestan dari Kota Waringin Timur ya, dengan Jujur Saja, Jujur aja. Jujur darinya Raja ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, di mana melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik semakin berkualitas.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tadi kita mau muterin lagu dari Joker dengan judul Aisyah, tapi ternyata belum ada di playlist kita nih Bang Adi. Bisa di WhatsApp ya untuk diganti dengan lagu apa di WhatsApp kita 0536322179. Mohon maaf sekali ya, karena udah cari-cari ternyata lagunya bukan itu ternyata ya. Bisa sekali lagi di request atau diganti lagunya di 0536322179. Oh bukan, 0811520 3123 maksudnya, di layanan WhatsApp kita di siang hari ini pendengar ya. Yang tentunya juga di siang hari yang luar biasa ini ya, meski kabut-kabut cantik seperti ini pendengar, tetap harus disemangati dengan hati yang bahagia gitu ya pendengar ya. Jangan sampai kita hanya gara-gara kabut ini membuat kinerja kita menjadi turun. Ya bolehlah sedikit mungkin faktor gara-gara sakit tenggorokan atau apa segala macam. Tapi jangan sampai kinerja Anda turun gara-gara alasan kabut doang. Dan kabut dijadikan alasan begitu ya. Jangan seperti itu ya pendengar ya. By the way, Bang Adi bisa kita tunggu lagi nanti di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Chat aja mau diganti dengan lagu apa gitu ya. Dan tanya juga pendengar, sembari menunggu informasi dari Bang Adi, dan kita akan hadirkan lagi lagu dari Ardi Pramono dengan judul Kesan Pertama, akan kembali menggema di ruang dengar Anda di request Pop 100% Indonesia.

0: maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Ya baik pendengar Pro Satria Palangkaraya, kita close dulu request pop kita di siang hari ini dan sore nanti. Saat lagi juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Jaksa Menyapa. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya, Aminuddin.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Suara cerdas dari Kalimantan Tengah. Hadirkan inspirasi, dekatkan hati, dan buka wawasan bersama. Inilah Jaksa Menyapa.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya juga pendengar, jumpa kembali kita dalam program Jaksa Menyapa, sebuah program kerjasama antara RRI Palangkaraya dan Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir untuk memberikan informasi serta edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat kita. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang mungkin masih terdengar cukup asing di telinga sebagian masyarakat, dan mungkin sebagian juga sudah ada yang tahu ya. Tetapi sebenarnya memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu mengenal Badan Pemulihan Aset, tugas dan juga fungsinya. Seringkali kita mendengar berita tentang penyitaan aset hasil tindak pidana, mulai dari uang, kendaraan, rumah hingga berbagai bentuk kekayaan lainnya. Namun setelah aset tersebut disita, sebenarnya siapa yang mengelola dan bagaimana proses penelusuran aset tersebut, dan sejauh mana aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan negara maupun masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kami eksklusif menghadirkan luar biasa sekali narasumber kita, ada Bapak Eko Nugroho SH, MH, Kepala Sub Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset. Halo, selamat sore, Pak Eko.
1: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, tentunya juga untuk para pendengar RRI yang bisa menerima siaran ini dengan baik.
0: Wah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, Pak Eko?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat walafiat, dan siap membersamai para pendengar RRI untuk bisa sama-sama kita berbagi pengetahuan, diskusi, dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua.
0: Amin. Luar biasa sekali, Pak Eko. Lancar aktivitas hari ini, Pak Eko?
1: Lancar.
0: Wah. Dan akhirnya juga menyempatkan ke sini ya, Pak ya. Di jam-jam mepet juga, satu jam lagi mau pulang kerja nih, Pak. Habis ini balik kantor lagi nih kayaknya.
1: Balik kantor, masih banyak yang harus dikerjakan.
0: Luar biasa sekali. Pak Eko, kita kan ngangkat tema nih, Pak Eko, terkait tentang mengenal Badan Pemulihan Aset, tugas dan fungsi dalam mendukung penegakan hukum. Nah, Pak Eko, sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya, lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan ke kita terlebih dahulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Badan Pemulihan Aset dan mengapa lembaga ini dibentuk gitu loh, Pak Eko?
1: Iya. Apa dan mengapa ya? Tadi seperti yang Mas Amin sempat sampaikan, saya bisa menyimpulkan demikian. Memang benar, masyarakat selama ini lebih mengenal kejaksaan sebagai institusi yang menangani penyidikan dan penuntutan perkara pidana.
0: Betul.
1: Ya, selama ini kita mengenalnya seperti itu. Nah, padahal setelah putusan pengadilan dijatuhkan, masih ada pekerjaan yang sangat penting, yaitu memastikan aset hasil tindak pidana tidak hilang.
0: Oke.
1: Tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan dapat dikembalikan kepada negara atau kepada pihak yang berhak.
0: Oke.
1: Inilah tugas Badan Pemulihan Aset. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, apabila penyidik bertugas untuk mengungkap pelaku, penuntut umum, sebagaimana salah satu kewenangan fungsi kejaksaan adalah melakukan penuntutan, yaitu kenapa juga kita menyebut penuntut umum, ini adalah terminologi untuk sebuah bahwa keterwakilan masyarakat atau umum diwakilkan oleh penuntut umum. Jadi penuntut umum ini penuntut yang mewakili kepentingan negara, kepentingan umum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana di pengadilan. Okay. Nah, masyarakat selama ini hanya mengenal seperti itu. Padahal Badan Pemulihan Aset ini adalah mengembalikan hasil kejahatan agar tidak lagi dinikmati oleh pelaku.
0: Oke.
1: Dan kemudian ada sebuah kepastian hukum ketika nantinya barang bukti itu bisa kembali kepada yang berhak. Kalau misalnya tindak pidana korupsi, tentunya kepada negara, dan atau tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana umum, itu juga bisa kembali kepada yang berhak. Jadi pemulihan aset merupakan bagian yang penting dari sebuah penegakan hukum yang berkeadilan.
0: Dan mengapa lembaga ini harus dibentuk begitu?
1: Iya, kami menganggap, kejaksaan menganggap bahwa ini suatu hal yang fundamental yang sangat penting. Jadi apabila kita ingin mengungkap suatu kejahatan, membuktikan suatu perkara, yang harus dirasakan ada

0: Untuk itu keberadaan Badan Pemulihan Aset dianggap penting agar ada suatu kepastian hukum,
1: okay.
0: agar ada penanganan yang sebagaimana mestinya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan yang nyata dalam hal ini terkait dengan barang buktinya kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya tentunya dalam hal ini para korban. Okay, contoh okay. pada perkara First Travel, para korbannya pada saat itu luar biasa banyak sekali. Itu harus kita selesaikan dengan baik.
1: Betul. Ya. Oke, melihat dari yang Bapak jelaskan ya, dan juga mungkin masyarakat termasuk saya nih Pak bertanya-tanya. Oh seperti itu, mungkin salah satu kasus yang ditangani. Ya. Nah, tugas dan fungsinya ini seperti apa sebenarnya Pak? Mungkin bisa lebih mendetail biar masyarakat tahu bahwa oh ini tugas dari lembaga ini begitu loh. Tidak hanya sekedar oh tugas aja begitu. Memang betul topoksinya untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia Pak.
0: Iya, ada actionnya.
1: Betul. Nah,
0: ada actionnya, ada sebuah langkah-langkah positif yang nyata. Secara garis besar ada 4 yang bisa digaris bawahi di sini. Pertama adalah melakukan penelusuran aset. Yang kedua perampasan aset. Yang ketiga pengelolaan aset. Dan yang terakhir penyelesaian aset.
1: Okay.
0: Nah, kalau bicara masalah penelusuran berarti melakukan deteksi kemudian menelusuri harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Misalnya berupa tanah, benda bergerak atau benda tidak bergerak lainnya, rekening, saham yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.
1: Oh, itu tahap awal berarti
0: tahap
1: Pak, ya?
0: Awal. Okay. Tahap awal kita melakukan penelusuran. Setelah melakukan penelusuran, kita bekerjasama dengan penyidik bisa melakukan salah satu tindakan yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu perampasan aset. Jadi berdasarkan putusan pengadilan, aset tersebut dinyatakan misalnya dirampas untuk negara ataupun dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian setelah dilakukan perampasan, dilakukan pengelolaan. Okay. Jangan sampai aset ini menjadi satu hal yang tidak bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi kita mengedepankan transparansi, akuntabilitas. Jadi perlu dilakukan upaya pengelolaan aset yang baik. Yaitu dengan cara tentunya dicatat, dipelihara supaya nilainya tetap terjaga.
1: Okay.
0: Nah, tahap terakhir adalah penyelesaian. Ini tahap terakhir berupa pengembalian kepada yang berhak, pemanfaatan atau juga dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang. Okay. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana terkait dengan penyelesaian ini seperti apa, bagaimana karena erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan dalam hal ini ada nilai kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penyelesaian aset. Tentunya nanti saya akan singgung sedikit mengenai lelang.
1: Okay.
0: Nanti kita bahas lebih lanjut.
1: Baik. Nah, selama ini masyarakat juga lebih mengenal penyidikan dan penuntutan oleh jaksa, begitu Pak. Nah, di posisi mana Badan Pemulihan Aset berperan dalam keseluruhan proses penegakan hukum tersebut dari 4 prosedur itu tadi yang dijelaskan Bapak?
0: Kami melekat untuk memberikan supporting kepada penyidik, dalam hal ini penyidik tindak pidana korupsi, karena Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di samping beberapa penyidik dari APH yang lain. Kami melakukan penelusuran dan kemudian memberikan informasi-informasi terkait dengan dugaan hasil tindak pidana, sehingga nantinya kita bisa melakukan aset recovery atau pemulihan kerugian negara, sehingga uang negara yang dikorupsi, yang dirampok, yang dimaling, yang dicuri itu bisa dikembalikan melalui Badan Pemulihan Aset yang memberikan supporting kepada penyidik dan nantinya berupaya untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
1: Oke. Iya. Wah, ini menarik sekali mendengar persatu. Jadi ternyata penegakan hukum itu bukan hanya soal menghukum pelaku berarti,
0: betul,
1: Pak ya,
0: betul. Tetapi tidak juga berhenti sampai di situ,
1: iya,
0: tidak selesai sampai di situ.
1: Tapi juga memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku itu saja.
0: Iya, tidak boleh, jangan sampai dinikmati oleh pelaku.
1: Baik. Nah, Pak Eko, ini ada istilah penelusuran aset tadi.

0: dibilang yeah. bapak ya, mungkin masih terdengar asing bagi masyarakat dan bagi saya juga ini agak asing nih yeah. pak. Nah ini bagaimana proses penelusuran aset dilakukan hingga akhirnya suatu aset itu dapat diketahui berasal dari tindak pidana pak?
1: Banyak, banyak hal yang bisa dilakukan, banyak triknya, banyak metodenya. Namun yang secara umum kita pernah mendengar dan selama ini juga masyarakat sudah mulai mengetahui, salah satunya adalah follow the money.
0: Follow the money.
1: Iya, pendekatan follow the money. Tidak hanya, kalau dulu kita hanya bicara follow the suspect.
0: Okay.
1: Jadi kita hanya bagaimana caranya mengungkap kejahatan, men-tracking si pelaku, pelaku ditangkap, selesai.
0: Oke. Okay.
1: Tindak pidana korupsi dimensinya lebih daripada itu. Jadi kita sekarang follow the money. Kita ikuti kemana aliran uangnya, sudah berubah menjadi apa, seperti apa, bagaimana mereka menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.
0: Iya.
1: Kemudian kita kaitkan dengan TPPU-nya. Nah, biasanya kita melakukan langkah-langkah kerjasama dan kolaborasi dengan PPATK, dengan ATR BPN, kemudian juga Samsat perbankan, DJKN, KPKNL, dan instansi-instansi lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena pemulihan aset tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi tentunya menjadi kunci keberhasilan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.
0: Oke, ini cukup menarik ya Pak ya. Ini semakin semakin seru ya obrolan kita di sore hari ini Pak. Karena juga banyak masyarakat yang tahu bahwa bahwa kita sebut saja tipikor ya Pak ya. Banyak mereka juga tidak semerta-merta kayak gitu-gitu aja gitu. Pasti banyak taktik bagaimana menyembunyikan hasil jarahannya begitu. Yeah. Nah, ini apa aja jenis aset yang biasanya menjadi objek penelusuran pemulihan, Pak? Apakah hanya berupa uang tunai atau juga berupa tanah, bangunan, kendaraan, bahkan ada juga yang melakukan aset digital atau penyimpanan uang di luar negeri?
1: Banyak, banyak. Jadi itu merupakan modus ya bagaimana menyembunyikan hasil tindak pidana.
0: Oke.
1: Okay. Betul tadi yang disampaikan bahwa tindak pidana konvensional saja, tindak pidana umum misalnya, ketika melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, itu hasil tindak pidananya pasti berusaha disembunyikan supaya mereka bisa menikmati hasil dari tindak pidana tersebut. Apalagi tindak pidana korupsi yang netabene biasanya tidak sedikit uang yang bisa
0: betul.
1: Dinikmati.
0: Yang sedikit yang ketahuan Pak.
1: Betul. Nah, makanya dalam hal mengungkapkannya juga kita perlu langkah-langkah yang extraordinary, langkah-langkah luar biasa dan langkah-langkah yang biasanya tentunya karena memang ini dinamis sekali, mereka juga berusaha menyembunyikan dengan segala macam cara. Ya kita tentunya mencoba untuk menjejak mereka dengan kapasitas keilmuan yang kita miliki. Jadi okay. Tentunya dengan tadi mengedepankan kolaborasi dan tentunya berusaha untuk mensiasatinya dengan mencari pola-pola apa yang biasa mereka lakukan.
0: Okay.
1: Contohnya terhadap barang-barang yang dialihkan menjadi barang tidak bergerak, kemudian barang bergerak, atau kemudian menjadi kripto, menjadi saham, dimasukkan dalam bentuk investasi. Nah, itu biasanya akan muncul, bahkan Bitcoin atau apapun kita bisa detect. Bahkan apabila itu dilakukan upaya pencucian uang dengan transaksi derivatif di bidang perbankan ataupun hal-hal yang lain di dalam bursa efek pun kita bisa mendeteksi sampai ke sana. Kita bisa menjangkau sampai di sana dengan yang tadi saya sampaikan, follow the money, follow the asset, dan kemudian kita bisa ungkapkan bahwa inilah yang harus kita ungkap dan inilah yang harus kita pulihkan.
0: Oke, okay. Baik Pak. Kalau kita ngomongin tentang proses ya, kolaborasi tadi disebut Bapak, tentunya banyak kolaborasi yang sudah dilakukan begitu Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang paling sering dilakukan kolaborasinya dengan pihak mana Pak?
1: Kalau benda bergerak biasanya kita koordinasi dan komunikasikan dengan Samsat ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tentunya nanti kita berusaha juga ke dispenda apa, terus kemudian kita coba kalau yang berupa aset tanah atau lahan kita dengan ATR BPN, dengan Pusdatin di pusat terkait dengan aset-aset berupa tanah yang ada di BPN pusat, itu biasanya terrecord semua di situ. Dan di samping itu kita juga bisa bekerja sama dengan jajaran intelijen maupun jajaran penyidik di bidang tindak pidana khusus terkait dengan adanya aset-aset yang memang belum didaftarkan, okay, atau belum dicatatkan atau sengaja memang disembunyikan.
0: Nah,
1: kita
0: juga,
1: kita itu effortnya lebih tuh. Jadi kita perlu tantangan misalnya aset-aset yang memang berupa tanah tapi belum sampai pada sertifikat, itu tantangan tersendiri buat kita.
0: Okay.
1: Dalam hal menganalisa dan kemudian membuat pemetaan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengungkap dan mengembalikan itu.
0: Wah, ini cukup menarik. Saya hampir mau bertanya tentang tantangan nih, Pak. Kendala terbesar selain sertifikat yang belum diresmikan begitu, Pak, ya. Ada tantangan lain nggak? Atau ada oknum yang menghalang-halangi begitu, Pak?
1: Kalau kalau tantangannya otomatis karena siapapun pelaku tindak pidana pasti akan berusaha menyembunyikan hasil tindak pidananya. Apalagi korupsi ya. Korupsi kan jelas pelakunya mempunyai akses yang luas, bahkan
0: betul,
1: mempunyai dana yang tidak terbatas. Namun itu tidak menyurutkan niat kami. Dan beberapa kali pihak Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana sudah sering kita lihat di platform media, itu beberapa kali melakukan kontribusi berupa PNBP, pengembalian kerugian negara yang tidak sedikit. Yang itu tentunya akan berupaya memberikan partisipasi yang cukup positif lah bagi kami selaku salah satu instansi yang memang mempunyai kewenangan selaku eksekutor atau melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
0: Baik, Pak. Ini saya bertanya nih, Pak, terkait tentang bentuk kerjasama dengan DJKN dan KPKNL dalam proses penyelesaian aset itu seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau KPKNL, jadi ada beberapa barang rampasan yang kemudian nanti mempunyai nilai ekonomis, itu kita bagaimana sih caranya mengembalikan kerugian negara. Jadi DJKNL akan melakukan mekanisme lelang bekerja sama dengan kami dan kemudian melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang sudah kami sita dan bahkan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga nantinya kerugian negara dari hasil korupsi tersebut bisa disetor kepada negara. Nah, ini butuh partisipasi masyarakat karena biasanya masyarakat mengikuti lelang tersebut. Mengikuti lelang tersebut tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat, yaitu mendapatkan kejelasan karena memang lelang itu legal. Lelang adalah suatu hal yang memang sesuai dengan jelas dasar hukumnya, jelas tindakannya, dan jelas dasar-dasarnya.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat tidak perlu bertanya-tanya ini barang dari mana, seperti apa, karena kelengkapan suratnya nanti pada saat muncul risalah lelang, ya ini menjadi suatu hal yang menguntungkan. Dan biasanya mekanisme lelang ini kan harganya kompetitif ya.
0: Betul.
1: Ada limit harga tertentu yang kemudian setelah dinilai silakan masyarakat melakukan bidding atau penawaran secara terbuka, transparan, dan bisa diakses di seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Silakan tertarik mau mengikuti lelang apa, DJKNL berserta Kejaksaan bekerjasama untuk membuka partisipasi kepada masyarakat seluas-luasnya.
0: Oke, baik, Pak. Ini dari penjelasan tadi kita bisa melihat ya, pendengar ya, bahwa proses pemulihan aset ternyata membutuhkan ketelitian juga, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Dan kerjasama lintas instansi, lelang pun nggak mungkin serta-merta kejaksaan yang mengurus, pasti ada kolaborasi lagi. Yeah. Hingga dukungan teknologi agar aset yang disembunyikan tetap dapat ditemukan tadi.
1: Yeah.
0: Sampai yang Bapak bilang tadi tidak bersertifikat resmi, itu bisa dikorek. Wah, ini luar
1: Betul.
0: Biasa sekali. Dan kita jeda sejenak lho, Pak.
1: Okay.
0: Ini masih menggebu-gebu nih, Pak.
1: Dan
0: jangan kemana-mana, mendengar, stay tune terus di Perusahaan dari Palangkaraya. Kita bersama dengan Jaksa Menyapa.

Budaya di Nusantara sangatlah beragam, dari yang paling nampak hingga yang abstrak. Semuanya ada di Nusantara. Apabila dianalogikan dengan warna, yang pasti Indonesia penuh dengan warna yang sulit untuk dibayangkan, apalagi diproyeksikan. Tiap suku di Indonesia yang jumlahnya ratusan, mempunyai warna budayanya sendiri. Uniknya, perbedaan tersebut tidak memicu gejolak, apalagi konflik antar suku. Indonesia laksana harmonisasi berbagai warna yang dibingkai apik dengan bingkai merah putih. Budaya di Indonesia merupakan rahmat dan berkah Tuhan yang berbentuk hasil cipta, karsa, dan karya warga negaranya. Indonesia yang sudah kaya dengan berbagai sumber daya alamnya, semakin kaya lagi dengan jumlah budayanya yang fantastis. Kekayaan budaya tersebut menambah rasa nasionalisme warga Indonesia. Karena kekayaan budaya merupakan warisan berharga para leluhur yang telah memperjuangkan tanah air tercipta ini. Melestarikan kebudayaan berarti ikut mengisi dan memperjuangkan keutuhan NKRI. Budaya yang beragam ini juga merupakan benteng yang efektif dalam menghadapi gempuran budaya asing yang terbawa arus gelombang pasang globalisasi. Tidak semua budaya asing dapat menjadi gizi untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, warna-warni budaya asing berperan sebagai antibodi guna menyeleksi budaya asing yang masuk. Dengan demikian, gejolak akibat pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dapat dihindari. Kebudayaan lokal daerah memiliki nilai-nilai religius atau spiritual, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, estetika, dan cinta pada daerahnya. Melalui budaya tersebut, nilai-nilai luhur dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan lebih mudah. Kekayaan budaya ini juga menjadi identitas bagi masyarakat.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa bersama saya Aminuddin dan juga Bapak Eko yang sudah tadi ngobrol bersama di sesi pertama pendengar. Nah, sekarang kami juga membuka untuk Anda yang ingin mungkin bertanya kepada Pak Eko langsung terkait tentang topik kita di hari ini, bisa di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520-3123. Pendengar, baik, Pak Eko, masih semangat, Pak?
3: Harus semangat. Harus
2: semangat ya, Pak ya. Ini demi informasi untuk masyarakat kita yang luar biasa sekali ya. Nah, tadi sempat disinggung terkait tentang lelang, Pak. Yeah. Nah, jadi banyak masyarakat bertanya-tanya, Pak, setelah aset itu berhasil dirampas berdasarkan putusan pengadilan, apa yang kemudian dilakukan terhadap aset tersebut? Apakah dilelang tadi, dikelola, atau langsung menjadi milik negara nih, Pak?
3: Nah, itu. Setelah melakukan penelusuran, kemudian melakukan perampasan, terus kemudian melakukan pengelolaan, maka tahap terakhir adalah penyelesaian. Nah, salah satunya upaya penyelesaian tersebut dengan mekanisme lelang. Dalam hal ini, dalam waktu dekat, di tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus, akan ada program nasional Kejaksaan Republik Indonesia untuk lelang serentak. Berarti di seluruh Indonesia, diingat tanggalnya, tanggal 10 sampai tanggal 14 akan ada lelang serentak. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian barang rampasan negara dan benda sita eksekusi melalui mekanisme lelang yang tentunya terbuka dan transparan.
2: Oke, nah kalau kita boleh tahu, Pak, saat ini kan di Kalimantan Tengah mungkin ada beberapa.
3: Ada.
2: Berapa aset kalau kita boleh tahu?
3: Kalau boleh dibeberkan. Sampai dengan saat ini yang terupdate sampai dengan hari ini 41 barang yang nantinya akan diikutkan pada program nasional Kejaksaan RI lelang serentak dalam rangka hari lahir kejaksaan di tanggal 2 September nanti. Okay. Jadi hari lahir kejaksaan tahun 2026 ini menginjak ke 81. Okay. 81 hari lahir kejaksaan itu diperingati dengan salah satunya lelang serentak. Karena ternyata banyak barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis. Nah, daripada disimpan terlalu lama hingga nilainya nanti menurun, lebih baik dijual dengan mekanisme lelang. Hasil penjualannya tentunya akan disetorkan ke kas negara atau digunakan sesuai dengan amar putusan yang terdapat dalam pengadilan. Sehingga manfaatnya nyata, baik bagi negara dan juga bagi masyarakat. Barang rampasannya kebetulan yang sudah tercatat sampai dengan hari ini berdasarkan hasil koordinasi dan kolaborasi kami dengan DJ KNL itu ada sekitar 41. Target kami sampai dengan 10 sampai 14 Agustus nanti, harapan kami bisa mencapai angka 50. Sebagian besar dalam bentuk benda bergerak.
2: Okay.
3: Ada sebagian sepeda motor, itu paling banyak. mobil juga banyak, walaupun juga ada beberapa aset yang lain yang bisa dilihat, silahkan mengaksesnya melalui cari saja di Google, itu ada, langsung bisa ditemukan. Baik. Terkait dengan lelang tersebut.
2: Oke, Pak, tadi bisa sudah disebutkan ya, ada motor, mobil,
3: ya.
2: Tanah juga ada, Pak.
3: Ada. Ada juga emas.
2: Emas juga ada. Ruko.
3: Ada. Kalau di wilayah lain saya lihat ada.
2: Ada.
3: Ada ruko, ada beberapa benda-benda bergerak juga, benda tidak bergerak juga ada banyak.
2: Baik, yang di Kalimantan Tengah saja kita.
3: Ya, yang khusus di Kalimantan Tengah untuk ruko. Belum termonitor,
2: belum termonitor. Baik, Pak. Apakah juga ini termasuk dari hasil tipikor atau ada tindak pidana lainnya nih?
3: Ada hasil tipikor, ada hasil tindak pidana lain. Dalam hal ini tindak pidana umum.
2: Oke.
3: Ada beberapa.
2: Yang juga termasuk ya,
3: iya.
2: Tidak hanya tipikor.
3: Contoh,
2: berarti.
3: Contoh terhadap kendaraan sepeda motor hasil yang merupakan alat tindak pidana ini dilakukan. Dalam perkara narkotika misalnya,
2: yeah.
3: Alat atau sarana tindak pidana tindak pidana tersebut dilakukan, dirampas untuk negara. Ketika dirampas untuk negara, maka negara akan mendapatkan haknya di situ.
2: Okay.
3: Bagaimana caranya? Tentunya negara nggak dapat motor, tapi yeah. Motor ini dengan mekanisme lelang secara terbuka dan transparan, masyarakat silakan berpartisipasi. Nanti akan ada prosesnya yang secara terbuka. Bisa diakses siapapun untuk melakukan penawaran. Setelah laku, tentu kembali kepada kekas negara.
2: Oke, okay. Yeah. Baik. Ini kan ada yang kembali ke negara. Tadi yeah. Bapak bilang ada yang kembali ke masyarakat itu sendiri.
3: Yeah. Yeah.
2: Nah, tindak pidana seperti apa? Contohnya yang mungkin ada kembali ke negara, ada kembali ke masyarakat itu sendiri.
3: Kalau
2: Pak?
3: Tindak pidana korupsi hampir rata-rata kembali kepada negara.
2: Okay.
3: Karena korupsi itu berarti ada hak negara di situ dan ada kerugian negara di situ. Nah, kalau yang tindak pidana seperti penggelapan, terus kemudian penipuan, pencurian, tentunya kembali kepada yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sudah berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
2: Oke, berarti jangan khawatir masyarakat sejauh ini ya Pak ya. Nanti masyarakat bertanya-tanya, lah ini masuk negara juga habis di sini. Kalau itu memang haknya masyarakat, akan kembali ke masyarakat begitu.
3: Kalau
2: Pak?
3: Itu haknya masyarakat, dipastikan kembali ke masyarakat. Itulah yang dinamakan keadilan.
2: Oke,
3: ya.
2: Wah ini cukup informasi yang bagus ya. Jadi jangan ragu-ragu, mungkin jika ada kasus penipuan begitu ya Pak ya,
3: iya.
2: Bisa dilaporkan dan itu akan dikembalikan kepada
3: yang berhak
2: gitu, yang menerima. Nah, bagaimana proses satu barang rampasan negara hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai objek lelang ini Pak?
3: Iya, tentunya kita melakukan penilaian dan penilaian itu ada pejabat fungsional penilai dari pemerintah. Ditempatkan di beberapa lembaga dan institusi. Dalam hal ini di Kementerian Keuangan melalui DJKNL itu melakukan penilaian.
2: Betul.
3: Tentunya banyak faktor ya ketika melakukan penilaian tersebut, karena mereka memang yang mumpuni, yang juga kompeten untuk melakukan penilaian. Sehingga nantinya tentunya disesuaikan dengan harga pasar, ditentukan dengan kualitas barangnya seperti apa, yang memungkinkan untuk menentukan limit harga. Jadi nanti akan terbuka barangnya seperti apa, kualitasnya bagaimana, tahun berapa, seperti apa kondisinya, baru kemudian ditentukan nilainya. Nilainya merupakan limit yang terendah. Nah nanti pada saat melakukan bidding atau penawaran, masyarakat silakan melakukan penawaran yang sehingga didapatkan harga yang nantinya memungkinkan untuk bisa memiliki barang tersebut, dan negara tentunya mendapatkan keuntungan.
2: Okay.
3: Ada beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam hal mengikuti tahapan lelang tersebut. Pertama, tentunya masyarakat memperoleh barang secara legal. Yang kedua, prosesnya terbuka, transparan, akuntabel. Ketiga, harga yang ditentukan melalui mekanisme penawaran sehingga sangat kompetitif nih. Sangat kompetitif, sangat responsif, dan tentunya masyarakat selaku pembeli kan juga berharap mendapatkan keuntungan dari barangnya dengan nilai yang sangat ekonomis biasanya. Keempat, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam hal mendukung penerimaan negara. Jadi mengikuti lelang negara ini bukan hanya membeli barang, tapi juga ikut mendukung keberhasilan pemulihan aset.
2: Oke, dari yang Bapak jelaskan tadi nih, bagaimana kejaksaan untuk memastikan nih Pak, bahwa seluruh barang yang dilelang memiliki status hukum yang jelas dan aman gitu bagi bagi yang membeli begitu. Contohnya mungkin ada kasus tipikor, terus itu juga aset cukup besar membeli tanah begitu ya Pak ya. Tiba-tiba orang yang bersangkutan juga arogan apa segala macam. Nah ini perlindungan hukum kepada pembeli seperti apa?
3: Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian barangnya dilakukan pelelangan dan kemudian didapatkan oleh pembeli akan dikeluarkan risalah lelang. Dan itu mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat dan kuat. Sangat mengikat dan kuat sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu ketika memiliki benda bergerak atau barang bergerak, juga benda tidak bergerak dalam bentuk aset, tanah, apapun bentuknya melalui mekanisme lelang, karena ini adalah proses yang legal dan diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum yang saya bilang tadi, kuat dan mengikat.
2: Oke, Pak, ini saya jadi ada pertanyaan tiba-tiba terbesit di otak nih.
3: Boleh,
2: Pak. Boleh
3: silakan,
2: ya Pak ya?
3: Silakan.
2: Ini terkait tentang arisan bodong, Pak. Arisan bodong itu penipuan juga ya Pak ya?
3: Arisan bodong penipuan, namanya juga bodong. Yang bodong-bodong itu nipu.
2: Dan terus juga ini Pak, apa namanya, yang tadi kayak travel yang dibilang apa ya. Nah ketika dia dibilang kasus penipuan seperti itu, pengembalian aset kepada masyarakat nih, sebenarnya ini cukup menarik Pak yang tadi masuk. Pengembalian aset kepada korban begitu ya Pak ya. Yang kadang mereka berbelit bahwa mereka tidak mempunyai dana lagi, untuk uang lagi, atau mempunyai ini untuk mengembalikan haknya dari korban. Bagaimana tuh Pak?
3: Kalau di tindak pidana korupsi, ketika hasil tindak pidana tidak bisa lagi kita lacak atau kita tracing, maka kita akan mencoba mendapatkan harta-harta apa saja yang dia miliki. Nah, itulah yang kemudian menjadi uang pengganti hasil dari tindak pidana korupsi, yang apabila tidak bisa digantikan dari hasil korupsi tersebut, tidak digantikan oleh hartanya, maka akan menjalani tindak pidana atau subsidiar. Nah, inilah yang dinamakan hukuman uang pengganti. Makanya untuk tindak pidana korupsi, di samping ada hukuman badan, ada denda, dan ada juga diberikan kewajiban untuk membayar uang pengganti. Jadi sebesar uang dari hasil tindak pidana korupsi. Kadang-kadang uangnya sudah tidak ada karena entah dibelikan apa atau dihabiskan untuk apa. Biasanya mereka foya-foya atau apa, kan otomatis uangnya sudah tidak lagi ada. Itu biasanya hartanya yang kita rampas, hartanya yang kita ambil. Nah kalau misalnya tindak pidana umum, misalnya arisan atau otomatis kita sudah tidak bisa lagi berusaha mendapatkan hasil dari tindak pidananya ya. Itulah yang kemudian bisa melalui sarana atau mekanisme lain untuk melakukan pemulihan. Tentunya kalau itu tindak pidana umum agak susah, biasanya dengan melalui mekanisme gugatan. Kalau gugatan ini kan antara para pihak, jadi sudah tidak lagi negara ada di situ, karena menjadi gugatan perdata terhadap ganti rugi terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2: Oke,
3: apakah, walaupun toh kita juga mengenal adanya istilah restitusi atau apa. Nanti di segmen yang lain bisa kita bahas itu.
2: Oke.
3: Karena untuk yang pemulihan aset, tentunya bagaimana kita bisa memulihkan aset kepada negara dan kemudian bisa menjamin sebuah kepastian hukum terhadap barang bukti yang menjadi hak daripada masyarakat.
2: Oke. Tapi itu ada berarti diatur dalam undang-undang, Pak?
3: Ada. Dan itulah keberadaan Badan Pemulihan Aset, atau kalau di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, untuk di lingkup wilayah provinsi, di bidang asisten pemulihan aset. Kalau di Kejaksaan Agung, Badan Pemulihan Aset.
2: Oke.
3: Dan kami juga mempunyai Kepala Seksi PABBB yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pemulihan Aset dan Asisten Pemulihan Aset di kabupaten kota di kejari-kejari yang ada tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
2: Oke, berarti bisa saling berkoordinasi begitu.
3: Basis ya, Pak, bisa ya? Saling berkoordinasi.
2: Oke. Berarti kalau umpamanya tahapannya tidak dapat dilakukan di kabupaten akan naik ke provinsi begitu ya,
3: iya,
2: Pak?
3: Iya. Begitupun seterusnya secara berjenjang
2: sampai ke Mahkamah Agung berarti.
3: Sampai
2: ya?
3: Ke Kejaksaan Agung.
2: Kejaksaan Agung.
3: Iya, melalui Badan Pemulihan Aset.
2: Baik. Pak, bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Badan Pemulihan Aset dan pelaksanaan lelang negara saat ini, Pak? Dan ya, mungkin salah satunya di RRI ini edukasinya.
3: Salah satunya di RRI.
2: Yang informasi saat ini, apakah ada lagi kegiatan lain di lapangan mungkin langsung menyentuh kepada masyarakat seperti itu, Pak?
3: Iya. Secara masif kami melakukan sosialisasi melalui digital platform media dengan menggunakan kanal-kanal inilah, contoh seperti YouTube, Instagram, Videotron juga. Jadi kalau teman-teman berada di kabupaten kota setempat silakan dicek, kami sudah melakukan penayangan iklan itu sudah kurang lebih sekitar 2 minggu. Maksudnya adalah supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk lelang serentak tersebut. Jadi kami sudah lakukan upaya masif ini secara berkelanjutan sampai dengan hari ini. Kami memastikan bahwa lelang serentak ini bisa diikuti dan kemudian bisa berhasil, dan keberhasilan tersebut bisa dirasakan masyarakat juga.
2: Nah, Bapak Adi, cukup masih ada waktu kita nih Pak ya, Pak Eko, sejauh mana nih Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan instansi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, terutama jika aset hasil kejahatan ini berada di luar Indonesia, Pak? Karena kita tahu juga ya, media juga mengkuar-kuarkan ada yang naruh di bank mana, di bank mana begitu.
3: Bisa. Jadi ada mekanisme yang dinamakan mutual legal assistance ya. Jadi ada hubungan imbal balik dengan melibatkan bisa dengan bilateral atau multilateral, tentunya dengan pendekatan diplomatis ke beberapa negara. Itu biasanya, dan kita bisa melakukan aset tracing sampai ke sana. Mereka juga bisa melakukan aset tracing terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di tempatnya mereka yang menyimpan di dalam negeri, di Indonesia juga bisa. Baik. Hubungan imbal balik itu bisa kita lakukan dengan sarana mutual legal assistance, dan biasanya kita bisa mendapatkan dan berhasil untuk memulihkan aset yang sebelumnya tentunya kita melakukan penelusuran dan pelacakan.
2: Baik, Pak, ternyata pemulihan aset ini ternyata bukan hanya soal mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan berarti Pak ya, tetapi juga memastikan pengelolaan memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara tadi, Pak.
3: Betul.
2: Nah, Pak, kita sudah mendengar manfaat gitu keberadaan dari Badan Pemulihan Aset bagi masyarakat luas yang seperti Bapak bilang gitu. Yang jadi pertanyaan, mengapa masyarakat perlu mengetahui keberadaan lembaga ini, Pak?
3: Iya.
2: Karena juga apakah tidak ada kekhawatiran begitu, Pak?
3: Iya.
2: Masyarakat bisa mungkin pelaku atau oknum akan nge-tracking juga. Oh, ini seperti ini proses dari kejati atau kejari di sini, gimana nih, Pak?
3: Tidak apa-apa. Kami menyampaikan ini sebagai bentuk transparansi.
2: Oke. Okay.
3: Bahwa keterbukaan informasi publik, bahwa kita mempunyai kewenangan, dan masyarakat sebaiknya juga berhati-hati, jangan menjadi bagian dari pelaku tindak pidana, ikut serta dalam menyembunyikan, ya itu juga ada sanksi pidana yang diatur. Karena karena kita juga mempunyai sarana untuk bisa menjangkau ke situ. Misalnya terhadap tindak pidana korupsi, ada bisa memunculkan tindak pidana yang lain. Seperti jadi predikat crime-nya bisa jadi tindak pidana korupsi. Nanti bisa berbuah menjadi tindak pidana pencucian uang. Jadi hasil dari korupsi dicuci uangnya atau di money laundry, atau kemudian dimanfaatkan untuk membuat suatu kegiatan seolah-olah ini suatu hal yang diperbolehkan. Contoh misalnya, wah, dia mengkorupsi, melakukan tindak pidana korupsi sebesar 10 miliar. Uang 10 miliar dibuat sebagai usaha pencucian mobil. Nah, seolah-olah uangnya adalah hasil dari pencucian mobil, padahal bukan hasil dari pencucian mobil atau hasil usaha ruko atau usaha apapun, tapi merupakan hasil dari tindak pidana yang sebelumnya berasal dari tindak pidana korupsi.
2: Oke, ini banyak juga yang sering terjadi kekhawatiran begitu, Pak ya, sehingga masyarakat sulit untuk mengambil suatu kesempatan. Mungkin ada orang yang tidak mengetahui begitu loh Pak, bahwa ini money laundry. Oh ya, ini kesempatan saya nih buat mensukseskan diri saya begitu ya kan, dikasihlah modal apa segala macam begitu loh Pak. Nah, dengan ketidaktahuannya dia tiba-tiba diperiksa, dia terlibat di dalam. Nah, orang ini apakah tetap dipidana atau seperti apa Pak?
3: Penyidik tidak akan gegabah untuk bisa menetapkan ini sebagai tersangka. Tentunya dengan alat bukti yang sah, minimal dua alat bukti, dan tentunya ada beberapa hal yang bersesuaian untuk bisa melihat apakah memang ada niat pelaku. Apakah sikap batin dari pelaku ini memang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana. Nah, itu kita tidak bisa juga dengan melakukan praduga-praduga. Kita tetap harus menganggap ini sebagai praduga tidak bersalah, sampai dengan dibuktikan oleh alat bukti yang sah bahwa memang adanya niat. Jadi dia tidak bisa bilang, oh saya tidak tahu. Tapi alat bukti bilang, nih lihat, berdasarkan alat bukti, perluasan alat bukti petunjuk berupa barang bukti elektronik yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sita, ada percakapan WA-nya yang menyatakan bahwa dia tahu ini hasil dari tindak pidana. Berarti sudah terbukti nih satu alat bukti. Terus kemudian dari alat bukti keterangan saksi yang lain juga bisa didapatkan, atau alat bukti yang lain juga bisa didapatkan, sehingga kita bisa menentukan, oh dia tidak bisa bilang tidak tahu karena ternyata itu hanya dalihnya dia saja. Nah, ternyata memang dia tahu berdasarkan alat bukti-alat bukti. Jadi alat bukti yang berbicara, tidak berdasarkan tuduhan-tuduhan semata.
2: Oke, luar biasa ya. Jadi jangan khawatir, mungkin kita tidak tahu ya Pak ya, orang yang tiba-tiba dapat durian runtuh, dikasih kesempatan, mungkin dia tidak mengetahui bahwa itu tidak adalah bisa bagian dari
3: modal. Jadi sepatutnya dapat menduga. Sepatutnya dapat menduga, tapi juga harus dibuktikan dengan alat bukti-alat bukti yang sah. Alat bukti yang memang secara objektif dan kemudian bisa membuat dia menjadi seorang pelaku atau turut serta melakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak mungkin. Kalau tidak cukup alat buktinya, ya tidak. Tapi karena ini nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan untuk bisa dibuktikan.
2: Tapi juga sepatutnya kita berwaspada begitu Pak ya.
3: Jangan menjadi bagian untuk mendukung adanya upaya bahwa negara kita ini adalah negara yang beradab, yang nantinya negara yang berkepastian hukum, sehingga hal-hal yang sifatnya itu mencederai rasa keadilan, apalagi ini ada kaitannya dengan keuangan negara yang tentunya ada banyak hal yang bisa dilakukan dari uang negara tersebut kepada masyarakat yang memang berhak untuk menikmatinya. Itu itu bisa kita pastikan dengan baik gitu.
2: Baik, ini mepet sekali. Satu lagi Pak, sebelum kita closing statement Pak, bagaimana kejati ataupun kejari seluruh Indonesia, atau mungkin kejaksaan di tingkat lebih tinggi lagi begitu Pak, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk semua prosedur yang dilakukan Pak?
3: Ya, semuanya kita lakukan secara terbuka dengan sistem yang sangat transparan. Kita juga berkolaborasi dan mempunyai kontrol. Kita ada masing-masing mempunyai mekanisme yang secara terbuka bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi silakan kalau melakukan akses ke DJKNL atau apa, tinggal diklik saja, terlihat di situ lelang serentak barangnya apa saja di seluruh Indonesia ada. Kapan akan dilakukan penawaran, bagaimana cara menawarnya, bagaimana cara membuka akunnya, bagaimana cara membuat akunnya, bagaimana cara meletakkan uang jaminan, berapa nilai limitnya, kualitas barangnya seperti apa. Silakan, semua terbuka dan dapat dilihat sebagaimana layaknya kita mau beli sesuatu di online shop.
2: Sudah terang benderang itu ya
3: sangat
2: Pak?
3: Sangat terang, sangat canggih.
2: Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar turut mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan penyembunyian maupun pencucian aset hasil kejahatan ini Pak?
3: Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, apabila mengetahui adanya aset hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang disembunyikan, masyarakat dapat menyampaikan informasi tersebut melalui jalur resmi. Kami silakan diakses di Instagram kami, ada di situ WA silakan dicat 24 jam di situ apabila ada yang ingin melaporkan terkait dengan penyembunyian hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengajak masyarakat untuk mengikuti lelang serentak terkait dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-81 melalui kanal resmi yang akan diumumkan oleh Kejaksaan dan KPKNL, dan itu sudah diumumkan sejak dari beberapa waktu yang lalu. Jadi pembelian aset adalah upaya pengembalian hak negara, menjaga keuangan negara, dan memastikan hasil tindak pidana tidak lagi dinikmati oleh pelaku. Dengan dukungan masyarakat, kami optimis proses pemulihan aset dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa, negara, dan masyarakat.
2: Wah, luar biasa. Tak terasa pendengar, perbincangan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Bapak Eko Nugroho SHMH, Kepala Sub Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset, atas waktu penjelasan dan wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RI Palangkaraya. Dan semoga sehat, Pak. Semangat selalu ya.
3: Harus semangat.
2: Di Agustus dan September nanti, Pak. Iya. Kami kayaknya menunggu lagi hasil dari selesai pelelangan ini, Pak.
3: Oke, silakan.
2: Bisa diinformasikan silakan nanti di Pro 1 lagi, Pak, ya.
3: Siap.
2: Wah, semoga melalui perbincangan ini masyarakat semakin memahami, Pak, bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku saja, tetapi juga mencakup upaya pengembalian aset hasil tindak pidana agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara maupun kepada masyarakat itu sendiri. Jadi bagi pendengar Pro 1 RI Palangkaraya yang belum sempat mengikuti perbincangan ini dari awal, jangan khawatir, Anda dapat menyaksikan kembali tayangan ulang kami di Jaksa Menyapa melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Terima kasih sekali lagi, Pak Eko, ya. Sehat selalu. Kami menunggu informasi berikutnya lagi, Pak, ya.
3: Baik,
2: atas kesuksesan-kesuksesan apalagi yang sudah digebrak sama Pak Eko dengan tim nantinya.
3: Amin.
2: Dan demikian pendengar, saya pamit undur diri. Selain ini ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di Jaksa Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih sudah bersama Jaksa Menyapa. Terus tumbuhkan semangat, tebarkan kebaikan, dan jadilah inspirasi untuk bumi tambun bungai tercinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebentar lagi kita akan bergabung dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Fadli. Selamat sore, Fadli.
1: Selamat sore juga, Agus. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Dan sore ini tarakan juga lagi menyala, Fadli. Gimana di Banjarmasin?
1: Sama, Agus. Banjarmasin menyala, tapi tadi ada beberapa daerah laporannya katanya ada hujan di daerah lain tapinya.
0: Iya, tapi sekarang udah mulai cerah ya semuanya ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, rekan Fadli dari Banjarmasin ada informasi apa?
1: Ya, ini ada informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang membuat resah warga Kota Banjarmasin, Agus.
0: Aduh, masih tentang pemadaman bergilir. Oke, silakan selengkapnya, Fadli.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa, keresahan akan pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi pada Selasa kemarin. Nah, dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan utama terkait krisis kelistrikan tersebut. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin memadati kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Selasa kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Perwakilan demonstran Ahmad Sunirida menyebut pihaknya menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PLN. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pemulihan, keterbukaan data, konferensi pers resmi, hingga kompensasi bagi masyarakat terdampak.
3: Kalau seandainya dari semua poin tuntutan yang 7 tadi nggak dipenuhi, jangan salahkan ada mobilisasi massa lebih banyak, lebih masif lagi. Berikutnya adalah kami bawa ke jalur hukum. Jangan mempertimbangkan segala kerugian-kerugian yang ada, yang terhitung secara material, dengan mengumpulkan data-data dari masyarakat. Kita berikan tuntutan tadi dalam narasi tadi 2x24 jam.
2: Menyikapi tuntutan tersebut, PLN menjelaskan bahwa saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menyatakan pemulihan total ditargetkan rampung pada awal September.
4: Yang pertama, saat ini kita berada dalam sisi defisit, Bapak Ibu. Artinya pemakaian masyarakat ini jauh berada di atas kapasitas mampu PLN. Yang pertama, yang kedua, insya Allah kita akan di akhir bulan ini akan menuju kondisi siaga. Siaga itu artinya pembangkit yang saat ini perbaikan akan masuk di akhir bulan, dan itu yang di Tanjung, yang di Kalteng itu di Kolkurun ya, Mas, itu akan masuk di awal Agustus, itu akan memasukkan total akan 200 MW, insya Allah kondisi akan berangsur pulih.
2: Terkait detail defisit kelistrikan, PLN mengungkapkan wilayah Kalselteng mengalami defisit hingga 170 MW. Sedangkan untuk wilayah Kota Banjarmasin mengalami defisit hingga 30 MW. Besarnya defisit memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, Agus, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta. Halo Reta.
1: Iya, halo rekan Agus.
0: Iya, selamat sore dan gimana kabarnya nih?
1: Oke, selamat sore juga. Untuk kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan, alhamdulillah hari ini. Dan untuk Palangkaraya sore ini dalam keadaan mendung ini.
0: Mendung ya, berarti beda sama Samarinda, sama Banjarmasin tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya, PT Angkasa Pura simulasi penanganan kedaruratan di bandara.
0: Oke, silakan selengkapnya, Reta.
1: Iya, baik. Pemirsa dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando antara seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara.
2: Karena ini memang salah satu tugas dan fungsi pokok dari Bandar Udara untuk mengkolaborasikan seluruh mitra dan stakeholder dari sisi keamanan dan dari bidang kesehatan agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara. 3C ya, komunikasi, koordinasi, dan komando kita agar masing-masing unit itu mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing mitra dan stakeholder. Karena dalam kondisi darurat ini tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan. Sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
4: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan persamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
5: Berapa personel dilibatkan Basarnas, Pak?
4: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
5: Biasanya apa saja, Pak, yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan, Pak? Apa saja, Pak?
4: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami menerjunkan tim rescue kami untuk melaksanakan atau mendata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sudah seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
3: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di pesawat, semua tim menerima informasi dari bandara, kemudian mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi korban, serta mendukung proses penyelamatan di lokasi kejadian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Agus, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dukungan ini menyusul merambahnya perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Kota Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari...
2: Dugaan merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syopian, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syopian menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak di rumah dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke perilaku penyimpang.
1: Yang tidak kalah penting adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari lingkungan keluarga dulu. Maka nilai-nilai agama yang baik yang diterapkan, saya kira itu menjadi sangat penting. Maka ketika orang tua ingin menyampaikan, kan beliau juga, mereka juga harus memiliki pengetahuan itu, kemudian akan menularkan kepada anak-anaknya, sehingga praktek-praktek kemunculan LGBT dan juga hal-hal yang menyimpang itu dapat dihindari.
2: Peran Kemenag Tarakan sendiri, menurut Syopian, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Nah, tentu langkah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut, gitu ya. Ya, betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini tentu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat, melalui para penyuluh kita, dan juga
2: dari sisi pendidikan, Kemenag Tarakan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, dan SKI menjadi sarana penanaman nilai. Pada kegiatan masa ta'aruf murid madrasah, Syopian mengaku juga langsung turun ke madrasah-madrasah untuk memberikan edukasi. Tiga poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenag saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai program prioritas Menteri Agama. Program ini bukan kurikulum baru, melainkan penguatan unsur cinta dalam pembelajaran. Yang menambahkan unsur yang sama juga dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. Syopian memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau setingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Sanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Agus, apa kabar?
0: Kabarnya sehat, tarakan seperti yang tadi disebut, sangat menyala sore hari ini. Gimana kabar di Samarinda?
1: Samarinda juga alhamdulillah pada baik dan juga sehat, dan cuaca sore ini juga cerah nih di Samarinda, Agus.
0: Cerah ya, oke. Ada informasi apa dari Samarinda, Vira?
1: Dari Samarinda, informasinya sebenarnya mirip dengan tema dari tarakan tadi, yaitu mengenai forum

0: pemuda anti LGBT yang menolak persekusi dan juga intimidasi, Agus.
1: Oke, baik. Silakan selengkapnya, Vira.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut laporan Niswarkula dari RRI Samarinda.
2: Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda memastikan gerakan yang dibangun tidak mengarah pada tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap individu. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aksi intimidasi terhadap pria berpenampilan feminim di beberapa daerah. Kepala Bidang Humas Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda, Haidir Mudi, mengatakan forum yang dibentuk di Samarinda mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun melanggar hukum.
3: Kalau dari gerakan Forum Pemuda Anti LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
2: Haidir menjelaskan Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. RRI Samarinda, Niswarkula, melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Agus, di Tarakan, Agus.
1: Baik, terima kasih rekan Vira ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar juga pemirsa mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Syasha. Halo Syasha.
1: Halo, selamat sore juga Agus.
0: Gimana nih kabar tetangga nih Nunukan?
1: Kabarnya gimana ya? Kalau di sana menyala, di sini mungkin bisa dikatakan mendidih gitu ya.
0: Oke, dari Nunukan ada informasi apa nih?
1: Kalau dari Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan, Agus.
0: Oke, soal imigran ya. Silakan selengkapnya, Syasha.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia Kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
3: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
4: Bang, ini kan lagi pendataan ini, Bang. Ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
3: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan, karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
2: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
3: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
4: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
3: Biaya sendiri, biaya mandiri.
4: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
3: Kalau untuk pemulangan ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
2: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata, para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Deli Tahareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Agus Maulana di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Dan pendengar, semoga di sore ini keadaan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Dan pendengar, langit kota cantik saat ini terlihat sangat mendung ya. Semoga hujan segera turun agar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini bisa berkurang sehingga udara kita kembali lebih bersih dan aktivitas kita pun terasa lebih nyaman. Dan pendengar, bersama saya Reta akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini melalui berbagai sajian menarik yang tentunya telah kita ikuti bersama. Tadi ada Lintas Banjar Nusantara ya, dan akan kita bersama-sama juga lewati program acara Gema Nuansa Senja, Warta Berita Daerah hingga Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Dan malam ini tentunya akan ditutup dengan mimbar agama Katolik. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa. Manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.

0: soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1, cek fakta edisi Rabu 29 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim tersebut menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun cukup dengan pijat merupakan hoaks. Dilansir dari Tempo.com, tidak ada bukti cukup dengan pijat bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Dan dua gerakan tersebut dalam unggahan dapat mengatasi tekanan darah tinggi dari Profesor Dr. Zubairil Dweje, maksud kami Profesor Dr. Zubairi Joerban SPPD.com mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairil juga menyebutkan sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, di antaranya beta blocker, porparanol, bisporol dan amlodipine dan captopril. Dan pendengar, demikian cek fakta Radio Republik Indonesia pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dan pendengar, tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya pada sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menjelang berkumandangnya azan maghrib pada sore hari ini, pendengar, seperti biasa, kami hadir menemani waktu senja Anda di Gema Nuansa Senja. Dan kami akan temani Anda dengan lantunan lagu-lagu islami yang tentunya menyejukkan hati dan semoga menambah ketenangan di penghujung hari ini. Dan nanti untuk azan maghrib di Palangkaraya, tepat pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya nanti kita akan putarkan juga, kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran yang akan menemani waktu ibadah dan menambah keberkahan sore Anda. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga senja hari ini membawa ketenangan dan semoga juga senja ini dapat menemani kita hingga menemani kita sore ini dengan penuh ketenangan.

0: larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan menjadi hari yang penuh berkah kepada pendengar semua. Dan pendengar, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran sebagai momen yang menenangkan hati sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat. Mari kita luangkan sejenak waktu untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga membawa ketenangan, keberkahan, dan menambah keimanan kita.
1: Hidup sesuai takdir.

0: sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah. Dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, alhamdulillah pendengar, azan maghrib telah berkumandang. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para pendengar semua yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa membawa keberkahan dalam setiap langkah kita. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena saat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan bersama-sama kita nantikan warta berita daerah yang akan kami sajikan hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 29 Juli 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Jawa, Bali bisa mereka atasi. Kenapa Sumatera, Kalimantan tidak bisa diatasi?
2: Untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca ini adanya awan ya, tentunya awan-awan yang konvektif ya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar menyoroti perbedaan penanganan gangguan kelistrikan di Kalimantan dan Jawa. Hal tersebut ditegaskan Bias Layar menanggapi semakin seringnya pemadaman listrik PLN, terutama di Kota Palangkaraya dan wilayah lainnya di Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Jawa, Bali bisa mereka atasi. Kenapa Sumatera, Kalimantan tidak bisa diatasi?
2: Anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar menyoroti masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah. Dirinya mempertanyakan penanganan gangguan kelistrikan yang dinilai berbeda dibandingkan dengan wilayah Jawa, sehingga menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara. Menurut Bias Layar, setiap kali terjadi pemadaman listrik, masyarakat dan pelaku usaha menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga proses pendidikan ikut terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil. Oleh karena itu, ia meminta PT PLN memberikan perhatian yang sama terhadap pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan sebagaimana yang dilakukan di Pulau Jawa. Ia menilai tidak boleh ada kesan pilih kasih dalam penanganan gangguan kelistrikan. Seluruh masyarakat Indonesia berhak memperoleh pelayanan listrik yang andal tanpa memandang wilayah.
1: Menemui apa itu namanya pihak PLN, baik yang ada di Palangkaraya maupun di Banjarmasin, karena kita ini di bawah naungan Banjarmasin juga, maupun yang ada di pusat, saya akan menanyakan. Karena Jawa, Bali bisa mereka atasi. Kenapa Sumatera, Kalimantan tidak bisa diatasi? Masih pemadaman bergilir. Nah itu. Nah, kita coba mendengarkan. Saya tidak bisa menebak dulu sementara ini, ya. Kita mendengarkan walaupun tebakan saya itu sudah saya bocorkan tadi kan.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan bahwa langkah pemadaman bergilir tersebut harus diambil akibat adanya pemeliharaan pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTDGU, serta gangguan teknis pada beberapa pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Kalimantan.
3: Semua sistem ini terinterkoneksi. Jadi apabila terjadi masa di Kalimantan Selatan, sistem di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur bisa mensuplai. Jadi berimbang. Nah, gangguan ini terjadi karena kita sebetulnya sudah melakukan istilahnya plan outage. Jadi plan outage itu pemadaman yang direncanakan karena pemeliharaan pembangkit.
2: Masyarakat pun mendesak PLN segera menyelesaikan perbaikan sistem secara menyeluruh serta memastikan pasokan listrik kembali normal agar masyarakat Kalimantan tidak mengalami kerugian akibat pemadaman yang berulang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Selama sepekan ke depan, BMKG bersama BPBD dan BNPB bersinergi memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk memicu hujan buatan sekaligus memperkuat upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
4: Untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca ini adanya awan ya, tentunya awan-awan yang konvektif ya.
5: Pemerintah kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Tengah mulai 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring musim kemarau. Pelaksanaan OMC difokuskan di sejumlah wilayah rawan karhutla dengan dukungan BMKG sebagai penyedia informasi cuaca dan BPBD sebagai bagian dari penanganan di lapangan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono mengatakan, operasi modifikasi cuaca menggunakan garam natrium klorida atau NaCl sebagai bahan penyemaian awan. Menurutnya, berdasarkan kajian teknis bersama BNBP dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga akhir Juli dan awal Agustus masih terdapat potensi pertumbuhan awan yang efektif untuk dilakukan penyemaian di wilayah Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Gunung Mas.
4: Syarat untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca ini adanya awan ya, tentunya awan-awan yang konvektif ya. Awan-awan yang kemungkinan bisa kita semai dan menjadi hujan. Nah, kebetulan kemarin di awal temuan kami diputuskan untuk melakukan OMC ini bersama tim memang memberikan kajian teknis tentunya ya untuk daerah-daerah yang memang masih ada pertumbuhan-pertumbuhan awan. Dan kebetulan di akhir bulan Juli kemarin kita sudah rapat bersama dengan BNPB, BPD dan pemerintah Provinsi Kalteng bahwa di akhir-akhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus memang di tempat masih berpeluang dan masih ada awan atau kemungkinan-kemungkinan untuk es.
5: Selain menyediakan potensi awan, BMKG juga bertugas memberikan informasi cuaca secara real-time selama operasi berlangsung. Data arah angin, pergerakan awan, hingga kondisi atmosfer menjadi acuan bagi tim pelaksana untuk menentukan lokasi penyemaian awan agar operasi dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, BPBD Kota Palangkaraya terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat selama musim kemarau. Hingga saat ini, tercatat puluhan kejadian karhutla dengan wilayah terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan strategi utama yang dilakukan adalah merespon setiap laporan kebakaran secepat mungkin agar api tidak meluas. Namun, upaya pemadaman sering terkendala lokasi titik api yang jauh dari jalan, serta minimnya sumber air akibat musim kemarau.
6: Kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini secepat mungkin. Gitu. Ketika ada laporan awal masuk, kita berupaya langsung menuju ke lokasi. Tujuannya supaya api ini tidak cepat membesar gitu kan. Karena kalau kita semakin lambat kita menuju ke lokasi, potensi untuk membesar itu makin tinggi gitu kan. Yang jadi kendala kami di lapangan itu pada saat kejadian titik apinya itu jauh dari pinggir jalan. Okay. Sehingga kita harus memobilisasi alat kita ke dalam hutan yang belum ada jalannya. Nah, itu yang agak kita kesulitan.
5: BMKG dan BPBD menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, segera melaporkan apabila menemukan titik api, serta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan karena kualitas udara mulai menurun akibat kabut asap. Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla selama puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah. Julianti melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan skema penyesuaian pembelajaran di seluruh satuan pendidikan sebagai langkah mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan ini bertujuan memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Seperti dilansir Kantor Berita Antara, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan penyesuaian pembelajaran dilakukan berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. Kepala Satuan Pendidikan diberi kewenangan mengambil keputusan apabila kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya. Untuk jenjang PAUD serta SD kelas 1 hingga kelas 3, pembelajaran dapat dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara siswa kelas 4 hingga kelas 6 dan SMP tetap belajar di sekolah dengan penyesuaian durasi belajar, jam masuk maupun jam pulang sesuai kondisi di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, kabut asap mulai menyelimuti wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sementara pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor melalui penyusunan perencanaan kontingensi karhutla 2026. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
7: Kalau pagi itu mulai bermunculan kabut asap ya Ketapang sebelah darat itu.
8: Kabut asap mulai terlihat menyelimuti sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi di wilayah Kota Waringin Timur dengan ibu kota Sampit. Seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, warga Kota Waringin Timur mengeluhkan dampak kabut asap terhadap kesehatan. Salah seorang warga Ketapang, Kota Waringin Timur, Umay, saat Halo RRI menyampaikan menyampaikan persoalan yang terjadi di daerahnya saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla di musim kemarau. Kabut asap mulai tampak pada pagi hari di kawasan tempat tinggalnya. Meski jarak pandang masih relatif aman, asap dinilai mulai mengganggu pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang harus beraktivitas di luar rumah, termasuk berangkat ke sekolah.
7: Jarak pandang masih lumayan dapat dilihat lah, mungkin masih agak jauh lah, cuma mengganggu pernapasan lah. Ya mungkin ada ya, mungkin. Apalagi anak-anak itu kan untuk terlalu riskan biasanya, kalau sekolah, berangkat sekolah itu kan melewati kabut asap.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui fokus grup Discussion FGD dalam rangka menyusun rencana kontingensi karhutla 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur Ventahelix guna menyatukan kekuatan personil, sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandaingan, mengatakan FGD menghadirkan berbagai instansi seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perkimtan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan karhutla. Dalam forum tersebut disusun pemetaan kekuatan personil, tenaga kesehatan, sarana pendukung, sekaligus menetapkan titik-titik evakuasi dan lokasi pendistribusian logistik di setiap kecamatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana.
9: Jadi kita menghimpun semua kekuatan-kekuatan, sarana dan prasarananya. Apabila terjadi bencana, maka kekuatan kita sedemikian, baik itu personil, dokter, bidan, dan kekuatan yang lain. Kemudian kita menentukan titik-titik evakuasi dan menentukan titik-titik pendistribusi

0: Kapuas Hulu. Sementara itu, wilayah Mentangai, Kapuas, Murung, dan Dadahub masih menjadi kawasan paling rawan karhutla. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui sosialisasi dan pemasangan papan himbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan juga memastikan seluruh personel tetap siaga menghadapi potensi kebakaran meski di tengah efisiensi anggaran saat ini. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio HD FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Menurunnya kualitas udara di Palangkaraya mendorong warga untuk lebih sering menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini berdampak pada peningkatan permintaan masker di sejumlah toko perlengkapan kesehatan. Selengkapnya Fauzi melaporkan.
3: Ya benar, ini kayak dada tuh udah mulai sesak. Ini juga anak sudah mulai batuk. Adek ini memang udah batuk. Jadi dampaknya tuh berasa banget.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya selama 3 hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Menurunnya kualitas udara mendorong warga untuk lebih memperhatikan kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan masker di sejumlah toko perlengkapan kesehatan dibandingkan hari-hari biasa. Salah seorang penjual masker di kota Palangkaraya, Fatimah, mengaku penjualan mulai meningkat sejak kabut asap kembali terjadi. Selain masker medis, masker jenis duckbill juga menjadi pilihan masyarakat karena dinilai lebih efektif dalam menyaring partikel asap. Meski permintaan meningkat, stok masker masih mencukupi dan harga jual belum mengalami kenaikan.
5: Hari ini rame dari biasanya gitu. Stok saya masih banyak dari dulu soalnya jualan masker.
4: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker juga terlihat dari banyaknya warga yang membeli dalam jumlah lebih banyak sebagai persediaan untuk beberapa hari ke depan. Mereka berharap penggunaan masker dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama bagi yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Salah seorang pembeli bernama Yati mengaku memilih membeli masker karena kualitas udara yang terus memburuk mulai mengganggu pernapasannya. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri selama kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya.
3: Iya benar, ini kayak dada tuh udah mulai sesak. Ini juga anak sudah mulai batuk. Adek ini memang udah batuk. Jadi dampaknya tuh berasa banget. Apalagi ini kebakaran kan, kaget aja sih. Tiba-tiba kan kayak gini.
4: Masyarakat diimbau untuk terus memantau kondisi kualitas udara, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kabut asap semakin pekat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Musisi muda asal Palangkaraya, Rahma Nurjanah, yang dikenal dengan nama panggung NJ, terus menunjukkan kiprahnya di dunia industri musik lokal melalui perilisan single perdana berjudul Tak Lagi Untukmu. Lagu bergenre pop tersebut menjadi langkah awal NJ sebagai solosis setelah mulai berkarir pada tahun 2025. Saat menjadi narasumber musikpreneur di Pro2 RRI Palangkaraya, NG mengungkapkan kesempatan membawakan lagu tersebut berawal dari kepercayaan seorang rekan musisi yang mempercayainya sebagai penyanyi utama. Meski sempat merasa gugup selama proses rekaman, ia tetap berusaha memberikan penampilan terbaik hingga akhirnya lagu tersebut resmi dirilis dan mendapat respon positif dari berbagai platform digital.
6: Sebenarnya awal mulanya tuh nggak sengaja sih kak. Mm-hmm. Jadi aku tuh punya teman, mm-hmm. Dia tuh seorang musisi, keren sih menurut aku.
7: Oh, dia musisi juga.
6: Iya.
7: Teman sekolah.
6: Teman sekolah MI dulu sih kak.
7: Oh, oke. Okay.
6: Terus ketemunya di Gede gitu. Karena ternyata kami sama-sama suka musik ya. Aku nyanyi, dianya kayak anak musik gitu, gitaris juga. Mm-hmm. Jadi kayak nggak sengaja kak, tiba-tiba kumpul, terus dia tuh punya project. Nah,

0: dia punya lagu buat solois cewek. Nah, dan terpilihlah aku gitu. Dia mempercayakan aku untuk membawakan lagu ciptaannya gitu.
1: Selain aktif mempromosikan karya melalui media sosial, NG juga mengajak generasi muda untuk tidak takut berkarya dan terus mengembangkan potensi diri. Menurutnya, dukungan dari lingkungan yang positif menjadi salah satu kunci untuk membangun rasa percaya diri dan terus menghasilkan karya yang membanggakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah, termasuk di kota Palangkaraya. Selain menjadi momen memperkuat rasa nasionalisme melalui pengibaran bendera merah putih, peringatan kemerdekaan juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari selengkapnya melaporkan.
2: Merasa kurang lebih 30% lah, lebih turun dari COVID ini kayaknya. COVID, walaupun COVID waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
2: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi. Ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari COVID ini kayaknya. COVID, walaupun COVID waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai maaf bendera, tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin gak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah, karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan, gak berjuang. Jadi tinggal ya setahun sekali lah tolong dari pemerintah untuk diarahkan lagi untuk kita berpartisipasi untuk merayakan Agustusan inilah.
3: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
4: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, bermacam-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
3: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Ya, mendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Puluhan hektar lahan di Palangkaraya mengalami kebakaran, sehingga sepekan belakangan ini wilayah Palangkaraya dan sekitarnya diselimuti kabut asap. Untuk mengatasinya, BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan berjibaku memadamkan api sampai di lokasi yang sulit dijangkau petugas. Selengkapnya kita bersama dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Henrikus Satria Budi.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala BPBD Palangkaraya Bapak Henrikus Satria Budi yang berjibaku memadamkan karhutla bersama tim di lapangan. Kita akan update terbaru. Kita akan wawancara dengan beliau. Selamat sore dan petang, Pak Budi.
6: Selamat sore, Pak Edi.
5: Bagaimana perkembangan terbaru saat ini dalam rangka penanggulangan api yang semakin marak ini, Pak Budi?
6: Pendengar RRI yang budiman dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait kondisi karhutla yang ada di Kota Palangkaraya. Alhamdulillah, Pak Edi, hari ini Palangkaraya diguyur hujan ini. Dari Bukit Batu mengarah ke Kota Palangkaraya di kilometer 5 sampai dengan arah ke pusat kota sudah diguyur hujan dan lumayan lebat.
5: Nah, ya. Saat ini masihkah ada yang belum tertuntas, Pak Budi, yang terbakar lahan?
6: Waduh, Pak Edi, banyak. Ini memang sebagian besar yang masalah karhutla yang ada di Kota Palangkaraya terkait dengan yang terbakar di daerah lahan gambut itu memang agak sedikit penanganannya harus ekstra. Ini ada beberapa tempat nih, ada 4 tempat nih, Pak Edi, yang sampai sekarang masih perlu penanganan lebih intens.
5: Di mana saja
6: yaitu
5: itu?
6: Di Kamelo Baru tentunya sampai hari ini masih belum bisa tuntas. Kemudian juga di kilometer 13 itu ada, kalau sebelah kiri itu ada Jalan Damang Gustaf Erang, kemudian sebelah kanannya Robinson DC. Nah, kemudian juga di Yusdarso Ujung itu lanjutan di ujung di Yusdarso ya. Dan Orangas, informasi terakhir dari rekan-rekan yang berada di lapangan, memang saat ini keluar asap, namun masih belum membesar. Jadi kami masih optimalkan yang asapnya tebal-tebal ya, Pak Edi. Ya seperti yang saya bilang di 4 wilayah tempat tadi.
5: Ya, Pak Budi, kendala apa saja yang dihadapi petugas di lapangan, Pak Budi, dalam rangka pemadaman ini, Pak Budi?
6: Terutama kalau yang terbakar itu wilayah hutan yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita kan harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis. Dan itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Sumber air yang tidak tersedia, sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Hari ini kita mencoba pembuatan sumur bor portable, Pak. Jadi sumber air nggak ada, kita coba buat sumur. Kemudian itu bisa untuk sebagai sumber air yang untuk memadamkan daerah sekitar. Karena memang saat ini kondisinya kering, sehingga sumber air juga terbatas. Demikian, Pak Edi.
5: Ya. Apakah hari ini kita lihat cuaca kan lagi mendung, ini apakah OMC yang berperan ini, operasi modifikasi?
6: Ya, semuanya berkat Tuhan yang sayang kepada kita, Pak Edi. Tapi yang jelas memang ada informasi dari BPPK Provinsi Kalimantan Tengah, dari BNPB Pusat melaksanakan OMC mulai tanggal 25 atau 24 itu, Pak Edi. Itu memang sudah ada, mereka mengadakan modifikasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah.
5: Oke, Pak Budi. Baik, Pak Budi, ini kan saat ini masih terjadi karhutla. Nah, apa indikasinya itu dibakar sengaja atau bagaimana dari pandangan Pak Budi sendiri melihat di lapangan?
6: Ya, kalau kita memprediksi memang karhutla ini kalau nyala sendiri kan nggak mungkin ya, Pak Edi, ya. Pasti ada unsur kelalaian manusia tentunya. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan Polresta Kota Palangkaraya. Kemarin Bapak Pak Kapolda Kalimantan Tengah juga sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk tangkap kemudian diproses untuk pelakunya. Ini memang sebenarnya kita yakin itu ulah manusia, Pak Edi, demikian.
5: Nah, terakhir pertanyaan dari saya, apa nih himbauan Pak Budi di musim kering ini, bagaimana perilaku masyarakat yang harus dilakukan ketika menghadapi suasana kering seperti ini, Pak Budi?
6: Ya, untuk menjaga kota kita, Kota Palangkaraya, supaya lingkungannya tetap indah, karena 3 hari ini, Pak Edi, Kota Palangkaraya sudah selimuti kabut asap. Maka dari itu kami menghimbau untuk warga Kota Palangkaraya jangan atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian satu lagi Pedi, pesan kami, apabila masyarakat ataupun warga kita menemukan titik api, tolong segera dilaporkan kepada aparat terdekat, baik RT, RW, lurah, atau langsung ke BBD atau di 112 yang dimiliki Kota Palangkaraya.
7: Baik.
6: Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan. Demikian Pak Edi.
7: Oke, berarti ini membutuhkan proaktifnya masyarakat begitu ya Pak Budi ya, untuk pencegahan ya.
6: Betul Pak. Baik. Betul Pak. Ya.
7: Baik. Terima kasih Pak Budi atas waktu untuk RRI Pak Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat juga buat Pak Edi. Sukses selalu untuk kita semua. Palangkaraya semakin keren.
7: Demikianlah pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Kalaksa BPBD Palangkaraya, Pak Hendrikus Satria Budi. Beliau berjibaku bersama tim memadamkan api, dan alhamdulillah pada sore hari ini dan petang hari ini kondisi cuaca Palangkaraya diselimuti mendung. Mudah-mudahan ini berarti hujan yang tandanya akan memadamkan seluruh api yang ada di Palangkaraya.
1: Ya, mendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, menemani petang Anda pada saat ini, kami sampaikan informasi yang dimana Kapolda Kalteng ingatkan pembakaran lahan, sanksi pidana. Kami lansir dari rri.co.id Palangkaraya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan mengingatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun korporasi mengenai sanksi pidana tegas bagi siapa saja yang melakukan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penegasan tersebut tertuang dalam maklumat Kapolda Kalteng nomor MAK-1/7/2026 tentang larangan dan sanksi pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah kelestarian lingkungan serta mencegah terulangnya bencana asap di wilayah Kalimantan Tengah, terutama memasuki musim kemarau. Dalam maklumat tersebut ditegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan fungsi lingkungan hidup merupakan perbuatan terlarang. Segala tindakan yang memicu terlampauinya baku mutu udara, air maupun kerusakan lingkungan hidup lainnya akan ditindak secara hukum. Kapolda menjelaskan, pelaku karhutla dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga KUHP tahun 2023. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara hingga belasan tahun serta denda mencapai miliaran rupiah. Ia berharap maklumat ini menjadi pedoman seluruh pihak untuk mengedepankan langkah pencegahan agar kualitas udara tetap terjaga. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita bisa menjadi perhatian kita bersama agar tidak membakar hutan maupun lahan secara sembarangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone gas generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
9: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe.

0: tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
3: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
2: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
4: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
2: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
5: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin.

0: dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih pink kayak gini ya.
0: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
7: Waktu 2:34:5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan tanpa menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
8: Kehadiran Michel Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
9: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
8: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
10: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
8: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya pada malam hari ini. Dan pendengar, semoga malam ini membawa ketenangan dan menjadi waktu yang tepat untuk sejenak merenungkan serta memperkuat iman. Dan saat lagi pendengar, kita akan memasuki mimbar agama Katolik bersama Bapak Victorinus Raja Oja. Dan mari kita simak bersama renungan yang akan disampaikan. Oke, selamat malam Pak Victor. Iya, selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik, sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya di tengah kabut asap ini.
2: Iya, betul.
1: Tetap sehat kita. Oke, silakan Pak, langsung saja kita dengarkan renungan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Victor dengan tema kita yaitu Kristus Jaminan Kehidupan Kekal.
2: Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Tema kita pada malam hari ini yakni Kristus Jaminan Kehidupan Kekal. Tema ini tentunya sangat menyentuh pertanyaan terdalam dari kita semua sebagai manusia tentang hidup, tentang kematian, dan tentang apa yang ada di seberang kematian atau apa yang akan terjadi setelah kita mengalami kematian. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita lebih jauh merenungkan sabdanya dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menyambutnya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa saudaraku akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini, ada satu pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Marta yang terasa sangat personal dan langsung kepadanya. Pertanyaan yang bukan hanya ditujukan juga kepada Marta pada 2000 tahun lalu, tetapi juga kepada setiap orang yang mendengar Injil sampai pada hari ini, termasuk kita yang mendengarkannya pada malam hari ini. Yesus bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Pertanyaan itu Yesus ajukan kepada kita semua pada malam hari ini juga, tentang percayakah kita? Percayakah kita bahwa Dia atau Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Percayakah kita bahwa kematian bukan akhir dari segalanya? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya Yesus katakan kepada Marta. Dan untuk itu kita perlu melihat konteks pada masa itu. Lazarus, saudara Marta dan Maria, baru saja meninggal. Marta datang menyambut Yesus dengan hati yang hancur. Perhatikan kata-kata pertama yang dikatakannya. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dalam kata-kata itu terdengar duka cita yang mendalam, tetapi juga ada iman yang tidak pernah padam. Dia tidak menyalahkan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu, bahkan mungkin masih bisa melakukan sesuatu. Sehingga dia mengatakan, "Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta." Ini perkataan Marta kepada Yesus. Pernyataan iman yang mendalam akan Kristus. Dan Yesus menjawab, "Saudaramu akan bangkit." Marta segera menjawab dengan pemahaman yang umum pada masa itu. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Sebab Marta percaya akan kebangkitan. Ini sudah sebuah iman yang baik. Tetapi Yesus ingin membawa Marta dan juga kita semua pada malam hari ini kepada sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih personal. Maka Yesus tidak berkata, "Ya, kamu benar, ada kebangkitan di akhir zaman." Dia berkata sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus bukan mengatakan, "Aku akan membangkitkanmu," atau bukan, "Aku tahu cara untuk kesana." Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan itu sendiri. Akulah hidup itu sendiri." Yesus bukan hanya mengantarkan kita kepada kehidupan kekal, tetapi Dia adalah kehidupan kekal itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ini adalah inti dari iman Kristiani. Ini adalah inti dari seluruh pernyataan iman kita semua. Bahwa kehidupan kekal bukan sekedar soal tempat yang indah yang kita tuju setelah kita mengalami kematian. Namun kehidupan kekal adalah persatuan dengan pribadi Kristus. Ini berarti bahwa kehidupan kekal sebenarnya sudah dimulai saat ini, sudah dimulai sekarang ini, bukan nanti atau bukan pada saat kita mengalami kematian. Bukan hanya itu. Setiap kali kita hidup dalam persatuan dengan Kristus, baik dalam doa, dalam sakramen, dan juga dalam kasih kita kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan, kita sudah mengecap dan kita juga sudah merasakan kehidupan kekal itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kematian? Kematian bagi orang yang percaya kepada Kristus bukan lagi jurang yang menakutkan. Kematian adalah pintu yang menghantar kita dari persatuan yang masih terbatas dengan Kristus di dunia ini menuju persatuan yang penuh, persatuan yang sempurna dengan Kristus di rumah Bapa. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes bab yang ke-14, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tentu dalam kehidupan di dunia ini tidak sendirian. Kristus tidak hanya menjanjikan surga, tetapi Kristus berjanji untuk datang kembali dan menjemput kita. Seperti tuan rumah yang pergi terlebih dahulu untuk mempersiapkan rumah, lalu kembali untuk menjemput tamunya, itu bukan gambaran tentang hakim yang menunggu untuk menghukum orang-orang, melainkan gambaran tentang Bapa yang merindukan anaknya untuk pulang. Dan Santo Paulus juga dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan dasar dari seluruh pengharapan kita ini. Dan dia berkata bahwa Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Yang pertama dari yang telah meninggal. Apa artinya ini? Artinya bahwa kebangkitan Kristus bukan peristiwa yang terjadi untuk Kristus sendiri saja. Kebangkitan Kristus adalah jaminan dan janji bahwa kita semua pun juga akan bangkit. Seperti biji yang pertama kali tumbuh dari tanah, tentu menjadi tanda bahwa seluruh ladang akan segera menghijau, akan segera menumbuhkan tanaman. Demikian pula dengan kebangkitan Kristus menjadi tanda dan janji bahwa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Dan kepada jemaat di Tesalonika yang pada saat itu berduka cita karena anggota-anggota jemaat mereka banyak yang meninggal dunia, Santo Paulus menulis dengan penuh kehangatan seperti ini. Kami tidak mau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pernyataan Santo Paulus ini bukan berarti bahwa orang Kristiani tidak boleh berduka. Yesus sendiri menangis ketika melihat kematian Lazarus. Berduka adalah hal yang wajar, hal manusiawi. Yang berbeda dengan orang beriman adalah bahwa duka yang kita alami tidak berakhir pada keputusasaan, melainkan duka yang kita alami senantiasa diterangi oleh pengharapan. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama setelah melihat bacaan-bacaan yang menguatkan kita akan pengharapan, akan kehidupan kekal. Ini saatnya kita kembali mendalami ajaran gereja tentang semuanya ini. Gereja Katolik mengajarkan dalam katekismus bahwa iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal adalah iman yang sangat konkret dan sangat serius. Bukan hanya tentang jiwa yang pergi atau terbang ke langit, tetapi tentang kebangkitan seluruh pribadi kita, jiwa dan badan, pada akhir zaman. Kristus bangkit dengan tubuhnya yang dimuliakan, dan kita pun akan bangkit seperti itu. Inilah mengapa gereja merawat jenazah dengan hormat. Dan inilah mengapa kita semua mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena tubuh mereka pun juga suatu hari, suatu saat akan dibangkitkan. Lumen Gentium yang merupakan dokumen resmi yang ada dalam dokumen Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa gereja di dunia ini sedang dalam perjalanan atau ziarah menuju tujuan akhir, yakni persatuan abadi dengan Allah di surga. Maka seluruh kehidupan gereja, entah itu perayaan Ekaristi, perayaan sakramen-sakramen, pelayanan dan doa-doa, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan akhir yang mulia itu. Kita bukan kaum pengembara yang tidak tahu tujuan. kita adalah umat yang sedang dalam perjalanan yang jelas, yang ada tujuannya, yang dipimpin oleh Kristus menuju kepada rumah Bapa. Dan Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya Spe Salvi juga mengajarkan bahwa pengharapan Kristiani bukan sekedar optimisme buta tentang masa depan. Pengharapan Kristiani berakar pada satu pribadi, yakni Kristus yang bangkit. Dan Paus Benediktus berkata bahwa iman memberikan kepada kita bukan hanya gambaran tentang masa depan yang indah, tetapi Dia yang adalah masa depan itu sendiri. Jadi bagaimana iman kita memberikan gambaran akan Kristus yang adalah tujuan dan tempat di mana akhir dari seluruh pengharapan kita. Mengharapkan kehidupan kekal berarti mengharapkan Kristus. Dan mengharapkan Kristus berarti tidak pernah kehilangan arah, bahkan di tengah penderitaan dan kematian sekalipun. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, namun ada satu hal yang perlu kita jaga agar pengharapan ini tidak menjadi mimpi di siang bolong. Iman kepada Kristus yang menjamin kehidupan kekal harus diwujudkan dalam cara kita sekarang ini. Harus diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan kita saat ini. Kita tidak bisa berkata bahwa saya percaya kepada Kristus, tetapi hidup di dunia ini seolah-olah adalah segalanya. Kita tidak bisa mengharapkan surga, tetapi membangun neraka dalam hubungan dengan sesama kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa kehidupan ini bukanlah akhir, tentunya akan memiliki cara hidup yang berbeda. Dia tidak akan mengejar kekayaan dan kekuasaan dengan mengorbankan kejujuran dan kasih. Dia tidak akan menyimpan kebencian karena tahu bahwa kebencian itu hanya meracuni jiwanya sendiri dan memisahkan dia dari Allah. Dan dia juga tidak akan takut kehilangan hal-hal duniawi karena tahu bahwa yang paling berharga tidak bisa diambil dari dia oleh kematian. Hidup dalam pengharapan akan kehidupan kekal berarti hidup dengan bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari keserakahan, dan bebas untuk mengasihi dengan tulus dan berkorban dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa yang kita investasikan dalam kehidupan ini adalah kasih dan pelayanan kepada sesama, yang tentunya tidak akan pernah hilang. Dan semuanya tersimpan dalam ingatan Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita kembali dalam bacaan Injil yang baru saja yang sudah kita dengarkan tadi, Marta menjawab pertanyaan Yesus dengan pengakuan iman yang luar biasa indah. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ini adalah jawaban yang luar biasa dari hati yang sedang berduka, tetapi tetap memiliki iman yang kokoh. Jawaban yang lahir bukan karena situasi yang pada saat itu sudah baik, Lazarus yang mungkin saja pada saat itu sudah dibangkitkan, tetapi jawaban yang muncul karena Marta percaya kepada pribadi Yesus, terlepas dari apapun yang sudah terjadi dengan dirinya. Itulah iman yang sejati. Bukan iman yang hanya bisa percaya ketika semuanya baik-baik saja, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tetapi iman yang tetap berpegang kepada Kristus, bahkan ketika dunia terasa runtuh, bahkan ketika orang yang kita kasihi sudah pergi mendahului kita, bahkan ketika tubuh kita melemah, bahkan ketika kita sendiri berdiri di ambang kematian. Pada saat-saat itulah janji Yesus kepada Marta menjadi janji kepada kita juga. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menjawab pertanyaan Yesus yang Yesus ajukan tadi di dalam hati kita masing-masing. Setelah kita mendengarkan semuanya, Yesus bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Bukan percaya dengan bibir saja, tetapi percaya dengan seluruh hati. Percaya yang membuat kita tidak takut mati, tidak serakah dalam hidup, dan tidak putus asa dalam penderitaan. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang mungkin berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, biarlah sabda Yesus yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi penghiburan yang nyata. Mereka yang mati dalam Kristus tidak hilang. Mereka ada dalam tangan Bapa. Kristus telah menjamin itu dalam kebangkitannya sendiri. Dan jika ada di antara kita yang sedang merasa takut menghadapi masa depan yang tidak ada kepastian, kita ingat bahwa kita memiliki Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang telah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan memberikan harapan kepada kita. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong. Pengharapan kita berakar pada pribadi yang sudah mengalahkan maut dan berdiri hidup dari kuburnya. Kristus adalah jaminan kehidupan kekal kita. Tidak ada jaminan yang lebih kuat dari itu semua. Tidak ada janji yang lebih pasti dari janji yang keluar dari mulut Kristus sendiri. Dan Dia berjanji untuk senantiasa setia menepati janjinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kiranya pengharapan akan kehidupan kekal dalam Kristus yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini senantiasa menerangi dan juga menguatkan langkah kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Iya, oke. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Victor pada malam hari ini, renungan kita luar biasa sekali. Dan terima kasih kami ucapkan karena telah membawakan renungan pada malam hari ini kepada Bapak Victor. Tentunya pendengar, semoga di tengah suka dan duka kita, kiranya iman kita tetap kokoh dan tidak mudah goyah oleh berbagai tantangan hidup. Sebab bersama Kristus selalu ada kekuatan untuk melangkah, penghiburan dalam setiap kesedihan dan harapan yang tentunya tidak akan pernah pudar. Dan pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palangkaraya Sore hingga malam hari ini. Dan saya Rita Virginia pamit undur diri. Dan untuk Palangkaraya malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Reta Virginia ya di Palangkaraya sore, saatnya Dewi Sri Tanjung pendengar menemani Anda ya di Palangkaraya malam. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan pendengar ya, saatnya di kesempatan malam hari ini, sebelumnya apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat hingga malam hari ini. Tentunya juga melaksanakan aktivitas, bagi Anda yang beraktivitas juga selamat menjalankannya. Dan kami akan hadirkan sajian hiburan malam ya di ruang dengar Anda, siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional.
2: Lagu 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya,
0: iya. Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop mm-hmm. banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi wah, saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay. swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntari.

0: bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
1: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai masih ingat enggak lagunya siapa?
0: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
1: Oh, itu justru yang pertama kali ya?
0: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai buat itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model buat itu.
1: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
0: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
1: Oke. Okay.
0: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus ya, dari 5 tahun itu.
1: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
0: Terima kasih.
1: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
0: Oke, siap.
1: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
1: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnamasari?
1: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
0: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
1: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
1: Okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
1: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
2: Semuanya deh.
1: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
1: Sama-sama.
2: Indonesia putar cinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
1: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
1: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
1: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana, cari temannya nggak jadi.
1: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh, oke. Iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
1: Siap.
0: Makasih Albert.
1: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
1: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
0: Mas
4: Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.

0: Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
1: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
0: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Isa.
1: Ya,
0: ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
1: Siap.
0: Iya, tapi coba ini yang Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
2: sukses
0: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim salam ya?
1: Boleh dong.
0: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
3: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
3: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
1: Betul.
3: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
1: bikin video gitu ya,
3: apalagi untuk yang kreatifnya.
1: Siap.
3: Apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
3: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
1: Siap.
3: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
4: Minum teh hangat cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benoja, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Oh, Tondano.
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh, siap. Ben.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
4: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang Niki Ardila lagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
4: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ya, ketiga ya, lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke. Okay.
4: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
4: Untuk Mas Yudi, salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
1: Oke. Okay.
2: Bang Yudi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada
2: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun ya?
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
2: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti, tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya, kebetulan Yuni Yuni atau Yuni Sara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
1: bengong. Senang bengong ya.
2: jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide-ide, oh nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya, talenta okay. kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide
1: begitu. Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya, ide-ide
1: sebenarnya. Ya, oh, iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu
1: sih. Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Nah, biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap, kalau begitu. Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam, Putra Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kunanya ini teh katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya prosesnya di kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung gitu, lalu sementara tesnya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hasil. Gitu ya. Jadi, ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Uh-huh.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin nggak? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan mm-hmm. seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Daniel memang profesional ya, gitu ya, dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait-nya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita-kita juga para sutradara video klip Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut ya sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya, terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay,
0: bye. Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Uh-huh.
1: Bedanya sih itu doang sih, kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oh, oke, oke.
1: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Pacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya debutin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Aheng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur Jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke. Okay.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya bisa saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Radara video.
0: Iya betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke. Okay.

0: iya.
1: Ninja Gibran yang ada mobil masuk masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse, ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan waktu di ini ya di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Udaranya.
2: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
2: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
2: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
2: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
2: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
3: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
3: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
3: Ada aja.
0: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
3: Oh, iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
3: iya,
4: Purnama Sari, iya. Mas Yudi Ismail, sama Bang Kris sinyal.
0: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya. Yang mau
4: Mbak Ita, akhirnya.
3: Ya, akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
0: Mbak Ita.
3: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar, mungkin karena senari kali.
3: Iya benar-benar. Iya, gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya silakan.
0: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara

0: visual, mungkin Bang Chris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh, dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
0: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
2: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
0: Iya. Terus satu lagi, Bang Chris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jim nggak sih zaman dulu? Karena
2: Jimmy Jim udah ada ya.
0: Udah ya.
2: Udah ada, Wi. 90-an udah ada.
0: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
2: Iya.
1: Siap.
0: Iya. Oke. Salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Silakan Belitawan. Siap.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
2: Oke.
0: Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Chris, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap.
2: Malam.
1: Kita ke Batu Malang ada.
2: Batu Malang.
1: Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
3: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Loh yo, ya jelas
2: ya,
1: dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
2: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
3: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya, Ruli
1: Gogo. Ruli sob. Ruli siapa?
2: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong, Mas Yudi.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang
1: disampaikan
2: untuk Bang Chris Sinyal?
3: Bang Chris Sinyal.
2: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Oke,
3: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
3: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: iya,
1: yang
2: disampaikan
1: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama ini? Apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Chris?
4: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
2: Serius?
4: Mati Fiari kan Mama Panawi.
2: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
1: Oh.
4: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
4: Tahun 89.
1: Oke.
4: Awalnya sih itu.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
4: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera
2: yang terbaru,
1: ya.
2: Kebanyakan kemarin.
4: Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
2: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh
1: gitu ya langganan
2: yo kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
1: kenapa
2: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
4: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung, Timur
1: dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
5: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
1: Oke, okay, Nagreg, siap.
2: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
5: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video clip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video clip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Okay.
5: Mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
5: Boleh kita kirim salam dulu ya?
1: Silakan.
5: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua semuanya aja ya.
1: Siap.
5: Boleh satu berpantun persatuan.
1: Oh silakan.
2: Mangga.
5: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
1: Siap.
2: Cakep.
5: Makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
4: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
4: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
4: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya atau apanya ya udah. Kita kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
4: Gambar yang layak.
2: Udah? Mantap.
4: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
4: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya.
1: Oh oke.
4: Okay. Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
4: Saya juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: sekarang
2: teknologinya udah canggih semua.
4: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf saya sebut merek apa apa ya. Sudah lewat itu dah. Sudah ada kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Ya,
4: canggih,
2: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
4: Terutama dalam perizinan ya.
2: Iya, jadi
4: perizinan itu
2: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
4: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan anak syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju, anak 5 tahun gak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
4: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju. Setuju Mas Kris.
4: Boleh di mana-mana.
1: Siap.
4: Pengalaman-pengalaman dalam gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
4: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor,
4: secara
2: Kendalanya cuaca ya, pastinya ya.
4: Atau properti sementara, sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
1: Siap.
4: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas
2: fleksibel
1: Chris,
2: ya, fleksibel Mas ya.
4: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya.
1: Oh.
4: Kita sesuaikan ya.
1: Ya kita sesuaikan, ya, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
4: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
2: Ya, jadi ya,
4: fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
4: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Punawasari cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa
0: juga. Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas
0: loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah
0: Lydia dong. Nur Said dan Mus Mujiono. Oke. Okay.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: lengkap
1: banget, Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini semuanya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris.
0: Gen
1: I.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita sendiri aja diadu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Perkembangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
3: aku lihat begitu sih ya, aku ngalamin kan artis dimana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop kita pengalamin ya, ada beberapa artis ya. Jadi itu ada perubahan ya, sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat.

0: Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa
1: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, demikian tadi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang hadir setiap Rabu malam mulai pukul 20 ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar kembali menemani Anda ya di kesempatan malam hari ini. Di hari ini ya, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan melanjutkan kembali program berikutnya, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu nostalgia dalam Melodi Memori.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, itulah tadi sebuah lagu dari Titi DJ ya, lagu Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, yang mana lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Dewa 19 ya pada era 90-an. Kemudian Titi DJ membawakan ulang atau cover lagu tersebut dengan aransemen dan nuansa yang berbeda ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini di line telepon 0536322178 atau di 3221779, atau pendengar yang ingin berkirim melalui WhatsApp ya, juga kami akan bacakan WhatsApp dari pendengar ya di kesempatan malam hari ini. Dari Mama Lili yang ada di kilometer 9. Oh, belum tidur ya Mama Lili. Apa kabar Mama Lili ya? Mudah-mudahan sehat. Iya, ingin request lagu dari Cindy Claudia. Oke, Aku Sayang Kamu. Baik. Terima kasih Mama Lili, lagunya ditunggu ya. Kemudian juga dari Bang Ian Sloyer di Sampit, request lagu Kapan-Kapan. Salamnya dikirim kan untuk Bang Tony, Bang Nanang, Putra CR, Pak Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Karim, Pak Navarro, dan juga seluruh pendengar setia Melodi Memori. Baik, terima kasih ya untuk Bang Ian Sloyer malam hari ini yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, dan tentu saja request lagu. Nanti kami akan hadirkan ya dari Kus Plus. Sebelumnya ini dia pendengar, kita dengarkan dari Cindy Claudia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Malam ini kalau kita rasakan cuaca dan udara di Kota Palangkaraya jauh lebih sejuk ya, dan tentunya juga puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena hujan yang cukup deras ya tadi akhirnya mengguyur Kota Cantik Palangkaraya. Setelah beberapa hari terakhir kita merasakan kabut asap ya pendengar, dan juga cuaca yang cukup panas ya. Dan bagaimana juga di tempat Anda, apakah hujan juga turun? Ya, semoga hujan malam ini tentunya menjadi berkah bagi kita semua ya. Dan apalagi kita yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, tentunya hujan yang turun juga membantu mengurangi kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya kabut asap ini juga membuat kualitas udara menjadi buruk ya. Dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan membuat kualitas udara semakin membaik ya, dan juga memberikan kesejukan bagi Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, tentunya kita juga berharap semoga kondisi seperti ini terus berlanjut ya, sehingga harapannya bahwa aktivitas kita semua ya, masyarakat ini kembali nyaman dan kita semua juga dapat menghirup udara yang lebih bersih. Dan tentunya bagi Anda juga tetap jaga kesehatan ya. Ya baik pendengar, mari sejenak kita kembali menikmati sejuknya malam hari ini ya bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebuah lagu kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Cintami Atta.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, pendengar lagu dari Stinky ya, mungkinkah membawa kita ke menit 42 meninggalkan pukul 22 malam hari ini. Dan masih kami temani Anda pendengar ya, dengan sajian lagu-lagu pilihan menemani waktu Anda beristirahat ya di kesempatan malam hari ini. Dan nanti juga masih akan kami hadirkan ya pendengar lagu-lagu dalam jazz musik ya hingga nanti pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Sayang, akan kuceritakan peristiwa yang sulit kau bayangkan. Ini bisa benar-benar terjadi. Orang-orang yang bertemu tak mau berjabat tangan. Jarak mereka diatur sedepa. Iya, tidak boleh keluar rumah. Bahkan untuk mencari nafkah dan ibadah. Nah, kalau nanti kau bisa mencerna kata, cucuku, akan kuceritakan. Saat masjid-masjid hampir tak ada jamaah sholat fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan bahkan mungkin sholat id. Ka'bah ditutup, umroh dan haji terhenti. Saat itu, terbukalah mata hati kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan sholat kita. Dia tak perlu ibadah kita.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz.

0: gerak api yang terguling, semuanya terjadinya di Kumamoto.
1: Ya, informasi yang kami terima itu korban 13 orang. Dari ada update terbaru Pak dari jumlah korban atau yang sudah ditemukan mungkin yang terbaru?
0: Yang terbaru seperti yang Bapak sampaikan saat ini masih 13 orang, mudah-mudahan tidak bertambah.
1: Ya.
0: Ini masih di proses evakuasi, mudah-mudahan segera bisa diselamatkan.
1: Ya. Artinya kalau masih ada yang terjebak di reruntuhan itu betul-betul runtuh bangunan tersebut ini?

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentu saja senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mutiara Pagi, pagi hari ini kita akan mengajak Anda berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi para orang tua, yaitu pendidikan spiritual bagi anak. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, tentu bukan hanya soal nilai di sekolah, tetapi tidak hanya tentang kemampuan membaca, berhitung, atau mengejar prestasi saja. Ada satu pendidikan yang tidak kalah penting, bahkan menjadi bekal bagi anak dalam menjalani kehidupannya, yaitu pendidikan hati dan spiritualitas. Menariknya, tema kita pagi hari ini kita kaitkan dengan dua angka yang begitu dekat dengan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia, yakni 17 rakaat dan 17 Agustus. Dalam keseharian kita menunaikan sholat wajib sebanyak 17 rakaat, dan kita juga mengenal tanggal 17 Agustus sebagai momentum kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tentunya telah hadir di studio Pro 1 Bapak Ustadz Mahmud Al-Qasim SPDI yang akan membahas tema pagi hari ini, pentingnya pendidikan spiritual anak 17 rakaat dan 17 Agustus. Lalu bagaimana selengkapnya, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dingin ini.
0: Iya, alhamdulillah hujannya, dan hujan panjang ya semalaman ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tema kita pagi hari ini cukup menarik ya, dengan angka-angka yang tiba-tiba muncul angka 17 nih. Pentingnya pendidikan spiritual anak 17 rakaat dan 17 Agustus. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'alakum sab'a wal absar wal afidah la'allakum tazkurun. Al-ayah. Amma ba'at, ikram wa ta'dim, hadratil kiram, para kiai, para ulama dimanapun berada, para pendengar RRI Palangkaraya yang saat ini alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dalam keadaan ini apa ya, gerimisnya ini sangat sejuk dan suatu barokah buat kita semuanya bisa bangun dan diberi kesempatan, diberi kesehatan, keimanan, dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati nikmatnya Allah, menikmati nikmatnya Gusti Allah ketika masih berada di dunia, dan tentunya ini kita berharap bisa berlangsung yaumil hada ila yaumil qiyamah. Para pendengar Pro RRI dimanapun berada, dan buat Mas Adi terima kasih atas waktunya. Kita sampaikan tentang pentingnya pendidikan spiritual untuk anak-anak kita sebagai orang Islam. Islam yang cukup jelas artinya selamat, yaitu misi keislaman adalah penyelamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, tentunya dengan berkaitan dengan judul 17, angka 17 yang luar biasa yang Allah turunkan, angka 17 yaitu yang disampaikan kepada kita 17 rakaat salat 5 waktu, 17 Ramadan hari turunnya Al-Qur'an, dan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita juga menjelang memperingati kemerdekaan yang dua hari lagi atau satu hari lagi memasuki bulan Agustus. Kita bersyukur diberi kesempatan di negeri yang gemah ripah loh jinawi dengan segala kenikmatan, ketentraman. Kita selalu berdoa untuk semuanya yang terbaik buat kita semua, buat negara kita, buat kebersamaan, kemaslahatan umat dan rakyat tentunya menjadikan ibda bin nafsib dari diri kita sendiri, karena ketentraman itu berasal dari Allah, dari Tuhan, tapi diturunkan kepada manusia yang bisa menerimanya, bisa menikmatinya tentunya dengan ilmu, dengan amal, dan dengan keikhlasan. Berkaitan dengan ayat yang saya sampaikan tadi di dalam surat An-Nahl yang cukup jelas, wallahu akhrajakum min butuni, Allah mengeluarkan kamu semua, maksudnya kita manusia semuanya ini, dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, la ta'lamuna syai'a. Jadi semua manusia tanpa kecuali semuanya sama, tidak mengerti apa-apa. Dan ayat Al-Quran cukup jelas menegaskan bahwa manusia itu seorang anak, seorang bayi yang keluar itu tidak ngerti apa-apa. Dan dia dibekali pendengaran, sam'a wal absar, penglihatan, wal afidah itu disebut hati atau akal, bisa, agar kamu bersyukur. Nah, ini kita mengetahui bahwa seorang anak itu tergantung dia mau dijadikan beragama apa, mau dijadikan pinter apa tidak, ngerti apa tidak, itu tergantung bimbingan, pendidikan, dan arahan orang-orang sekitarnya. Baik itu orang tuanya, gurunya, lingkungannya, dan semuanya. Nah, atas dasar ini, ketika kita ingin menguatkan seseorang itu bisa menikmati hidup, bisa menjadi manusia, ada pendidikan dasar, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan spiritual, bahwa dia dikasih tahu ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kalau ini diberikan kekuatan pengetahuan yang bagus, nah, dia akan bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi ketika dia tidak nyampe keilmuannya, tidak mengerti hal-hal yang menjadikan semua itu wasilah, jalan menuju ke akhirat. Nah, ini tentunya membuat kita semua sebagai orang tua menjadi tanggung jawab besar terhadap pendidikan tersebut. Mendengar RRI dimanapun berada, pentingnya pendidikan spiritual lewat sholat atau 17 rakaat sholat 5 waktu. Tentunya di situ kita melihat bahwa penting banget, karena kita tahu perintah sholat itu tidak melalui nabi, tidak melalui wahyu.

teladan, diberikan bimbingan. Nah, tentunya ini sangat selalu dilatih kepada anak-anak kita. Sebagai orang Islam cukup jelas, karena kita simpel memahaminya. Islam buat anak-anak kita adalah Isya, Subuh, Luhur, Asar, Maghrib. Nah, kata Islam yang simpel itu ditanamkan kepada anak-anak. Kamu kalau memang orang Islam, kamu pasti menjalankan Isya, esnya Subuh, nah, Luhur, Asar, dan Maghrib. Tapi kalau meragukan dengan keislaman, otomatis dia sholat itu sudah berat, bahkan bolong. Nah, bahkan seminggu sekali hanya sholat Jumat kalau kita tidak melatihnya. Nah, tentunya di sini satu hubungan dengan Tuhannya, 17 rakaat itu sebagai sarana yang sangat penting yang dilatih kepada anak kita. Yang kedua, membentuk karakter, disiplin, dan waktu. 17 rakaat ini kalau tidak dilatih sejak kecil, nah, kaitannya dengan 17 Agustus, 17 Ramadan, atau 17 tahun. Anak usia 17 tahun kok 17 rakaatnya masih berantakan. Ini akan sulit dia menemukan spiritual hakiki kehidupan. Tujuan hidupnya ada akhirat setelah dunia, itu dia sulit. Kalau di 17 tahun ini dia belum kuat memegang 17 rakaatnya. Makanya penting banget melatih 17 rakaat, dan itu tidak bisa ditawar. Harus buat orang Islam, buat generasi Muslim, penerus sujud kita. Kita sebagai orang tua saat ini mungkin masih bisa sholat, Subuh ini masih bangun. Tapi anak kita apa bangun? Anak-anak kita kalau kita meninggal nanti malam atau besok, kira-kira anak kita tuh mau sholat enggak? Nah, tanggung jawab orang tua selain memberikan makan, memberikan pendidikan umum, tapi spiritual ini harus kuat, karena hanya dengan cara pendidikan agama yang kuat itu akan menunjukkan manusia itu apa ya, seutuhnya manusia itu ya jadi manusia sesuai tujuan diciptakannya, yaitu manusia yang mau beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang kedua ini karakter disiplin dengan sholatnya sangat-sangat apa ya, buat anak itu menjamin kesuksesan. Seperti ini kita siaran sudah ditentukan misalnya jam 5, kita datang jam 6 ya buyar. Nah, jadi yang hal-hal kecil di dunia aja yang berkaitan dengan kerjaan itu akan menunjang kesuksesan ketika anak sudah dilatih 5 waktu itu tepat. Jadi dia nyari kerja gampang, mau jadi tentara, polisi, mau jadi pejabat, jadi apapun. Kedisiplinan fisik dan kedisiplinan hati itu sudah terlatih. Tapi kalau sejak kecil sholat aja sudah sulit sebagai kedisiplinan hati, itu akan membuat kehidupan itu terasa berat buat duriah kita, buat keturunan kita tuh berat. Ekonominya berat, hidupnya selalu ngersulo, selalu nyalahkan orang, selalu gak nyaman. Nah, keikhlasan gak akan tertanam ketika dia tidak mempunyai spiritual yang kuat. Yang ketiga, sholat atau 17 rakaat ini adalah benteng dari hal yang negatif buat anak kita. Nah, ketika mau melakukan dosa, tiba-tiba di duhur dengar adzan, gak jadi dia. Karena apa? Dia dibentengi dengan rasa spiritual. Nah, jadi benteng hal negatif dari anak-anak kita dihiasi dengan sholat, dibiasakan dengan sholat, itu akan sungkan sendiri ketika mau berbuat enggak baik. Karena ini penting, siapapun kalau dia Islam, kalau dia mau sholat 5 waktu, ya, terlatih pasti insya Allah jadi orang baik. Masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan jodoh itu sudah jatah. Nah, jatah itu bisa dilonggarkan atau bisa ditingkatkan dengan doa. Nah, salah satunya adalah dengan sholat. Sholat artinya doa, doa yang diwajibkan sebagai hamba Allah. Kan jelas dalam sholat, inna sholati wa nusuki, sholatku matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi enggak, kita paham enggak ada istilah ngersulo atau nyalahkan orang, hidup susah.

0: Ya karena mungkin perjuangan kesungguhan kita kurang. Karena kita udah tahu matiku, sholatku, hidupku lillahi rabbil alamin. Itu di awal sholat di doa iftitah udah harus dibaca dulu. Jadi kita seolah-olah hidup ini kan milik kita. Jadi merasa susah kalau enggak gini, kalau enggak gitu, nah, kalau enggak seneng atau menyenangkan orang. Nah, jadi dengan adanya sholat ini dilatih dulu hatinya, baru nanti muncul di wajah yang ceria, penampilan yang setil. Nah, hidup itu di penampilan. Kalau sudah penampilannya udah acak-acakan, mukanya burek bahasanya ya. Itu seorang jauh kesuksesan tuh jauh. Tapi kalau udah pagi-pagi udah sholat subuh, wajahnya seger. Ya, kalau orang tua ngopi gitu ya. Yeah. Nah, kalau anak-anak ya mandi, sarapan, berangkat sekolah, seger, pagi udah sholat, itu enak dibilangin nurut. Tapi coba jam bangun telat, dibangun kan pasti marah itu. Nah, pagi-pagi sudah ribut dulu dengan anak karena enggak dibiasakan. Nah, jadi spiritual ini sangat penting, terutama di 17 rakaatnya. Nah, tentunya ini harus ada dilatih. Yang keempat, kenapa harus 17 rakaat? Ini adalah sehat. Orang sholat itu pasti sehat. Dia rukuk, orang tua aja kalau sudah asam urat buat sujud enggak bisa karena enggak biasa sujud. Nah, dibuat rukuk, bangun itu ya sakit karena enggak biasa. Tapi sejak kecil ketika dia berolahraga wajib yang namanya sholat lima waktu ditambah sunat-sunatnya, apalagi sholat terawih sampai 20, sehat banget tuh. Orang kalau di usia 70-80 kok masih sholat terawihnya normal, orang sehat, sehat. Nah, tapi yang muda aja sholat terawih atau sholat wajib aja ditinggal. Nah, kesehatannya pasti enggak standar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kaitannya dengan gerakan, ada olahraga, jadi dengan doa, itu terapi selama 5 kali itu akan menghilangkan. Enggak ada orang Islam itu stres itu. Orang Islam yang stres, mumet itu sholatnya pasti enggak beres. Karena ketika dia sudah sujud menghadap Allah dengan segala permasalahannya, dia akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Masalahku, hidupku, problemku, enggak ada apa-apanya dengan kebesaran-Mu ya Allah. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Nah, ini komunikasi, ajak omong-omongan. Jadi sejak kecil anak-anak itu kita ajak cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, ketika dia Rabbi ghufirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajiburni, cukupkan. Nah, dengan segala kekurangan, baik itu kalau punya utang banyak mantap, wajiburni, nah, lunas. Karena yakin. Tapi ketika kita sudah galau sebelum mulai atau galau sebelum melaksanakan, nah, tidak ada kemantepan. Makanya saya kalau ditanya, Pak, orang itu usaha dulu apa tawakal dulu? Nah, kalau orang awam itu kan usaha dulu baru pasrah. Enggak. Kalau orang beriman ya namanya tawakal, tempatnya di hati. Berarti niat. Contoh mau cari istri, cari suami, anak-anak kita bingung. Ya niat cari suami madep mantep, usaha semaksimal mungkin. Nah, pasrahnya di awal dulu. Ya Allah, bismillah, madep mantep tahun ini cari jodoh, madep mantep cari kerjaan. Tapi sudah yakin dulu, ketika menerima tantangan, maju terus, enggak ada istilah mundur. Nah, ini mentalitas ke anak-anak kita, ketika sudah jadi seperti itu enak. Nah, ketika ditanya, kenapa anak belum berhasil? Belum, Pak, saya ulang lagi sampai 10 kali. Bagus, 20 kali yang 21 sukses. Jadi mentalitas spiritualnya mantep. Nah, orang diajarin usaha dulu nak, nanti baru tawakal. Baru usaha mentok, ya wis pasrah wae, belum jatah enggak iso. Di dalam mentalitas itu harus benar penataan kepada anak-anak kita untuk spiritual, untuk keyakinan, madep mantep mangan melu Gusti Allah itu kuatkan. Nah, Islam memberi formula jelas dengan sholat dengan 17 rakaatnya. Nah, itu yang penjelasan tentang di 17 rakaat bagaimana melatih anak-anak kita sholat 5 waktu itu enggak bisa ditawar sejak kecil, bahkan sejak bayi. sejak dalam kandungan itu kalau ibunya sholat, apalagi jamaah sama bapaknya, nah kemarahan-kemarahan dalam rumah tangga itu luntur. Paling enggak kan kalau sudah ayahnya ngimam, ibunya makmum, kan mulut seorang ayah, lesan seorang ayah itu kan assalamualaikum, tengok kanan ada istrinya kan di belakangnya, selamatan buat kamu. Nah istrinya jawab, nah, assalamualaikum, assalamualaikum. Doa-doa yang muncul itu akan menjadi aura positif pada bayi yang dikandungnya. Nah kebiasaan-kebiasaan spiritual ini membuat anak-anak kita cerdas. Kenapa banyak sekarang anak lahir nggak normal, gizinya banyak, malah banyak autis, banyak yang anak-anak yang tidak apa, karena apa, spiritual dari bapak ibunya kurang, sehingga terbentuklah anak-anak yang spiritualnya juga rendah. Kenapa? Untuk melihat hati seseorang itu gampang. Orang itu lihat hati, ya lihat anaknya. Kalau anaknya modelnya begitu, ya kurang lebih orang tua hatinya begitu. Namanya buah hati. Nah, kan gitu. Karena orang selalu mengatakan buah hatiku mana? Oh, itu kan anaknya. Nah, berarti untuk melihat hatinya, lihat buahnya. Ya, buahnya itu yang jalan kecil-kecil itu. Polahnya kayak apa, terus ada potongan anak pelit, orang tuanya ya pelit. Nah, jadi semua ini apa ya istilahnya itu, kacang itu ngikut lanjaran kalau orang Jawa mengatakan. Ada yang dicontoh, kalau orang Belanda kan apel tidak jauh dari pohonnya jatuhnya kan di situ. Nah itu kaitan dengan spiritual yang berkaitan dengan lima waktu pentingnya yang harus di kerjakan, karena di dalam sholat itu benar-benar komunikasi, omong-omongan dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, jadi kita mengadu, berdoa, berkeluh itu tidak hanya kepada Allah. Ya teman sekarang dicurhati, ya masih baik dia dicurhati dengarkan, sudah enggak baik, nah curhatan kita jadi aib disebar. Nah, jadi kan yang membuat kita gelisah kehidupan itu terlalu banyak tergantung pada manusia. Nah kita kaitkan dengan 17 Agustus. Ketika sudah sukses di 17 rakaat, seorang anak di 17 Agustus dia sadar bahwa beragama sebagai orang Indonesia dia beda ketika di suatu tempat harus bumi dipijak, langit dijunjung, itu harus paham. Budayanya beda, cara kehidupannya beda dan lain sebagainya, harus memahami 17 Agustus adalah sebagai momentum awal Indonesia merdeka untuk mengisi kemerdekaan. Menyadari bahwa 17 Agustus itu adalah perjuangan dari orang-orang pendahulu kita dan tentunya harus kita hargai, kita meneruskannya. Nah, tidak main-main di dalam kehidupan. Nah, 17 Agustus ini adalah menentukan sebagai orang timur yang punya sopan santun, punya adab, tidak merasa soleh, tidak merasa benar. Orang yang di sekitar kita itu salah semua. Kita soleh sendiri, merasa dekat dengan Tuhan, wah mati masuk surga langsung. Nah, kadang-kadang kan berpikirnya orang yang sekitar kita itu salah. Sehingga dalam berpikir itu kita merasa benar. Nah, yang bahaya ini kalau sudah merasa benar, berarti ada kesombongan. Kalau sudah ada kesombongan, itu sifatnya iblis. Kalau sudah sifatnya iblis, pasti haram masuk surga. Itu urutannya. Jadi pemahaman-pemahaman sebagai orang Indonesia yang punya adab istiadat, adab ada, istiadat ada, ya tetap dipertahankan ketika itu tidak bertentangan dengan Islam, tetap baik istilahnya, bisa bergaul dengan siapapun. Orang Indonesia memang terkenal sopan, terkenal baiknya. Nah, itu tidak apa namanya, dari ajaran-ajaran pendahulu kita tuh luar biasa. Tapi karena kita bercampur adur dan tidak punya 17 rakaat tadi, jadi untuk menjadi orang 17 tahun atau 17 Agustus ini sulit. Orang Indonesia lali. Dia hidup di Indonesia, alhamdulillah, negeri yang benar-benar sebenarnya itu luar biasa di dunia ini. Kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain, Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, bangsa dan lain sebagainya, tapi bisa menjadi satu. Ini terpisah pulau itu. Saya sendiri dari Jawa ke Kalimantan, Kalimantan muter lagi, nah kemana-mana. Nah, melihat kehidupan tuh masya Allah, di Indonesia ini berbagai agama, berbagai kehidupan, tapi melihat sesama manusia ini nyaman itu loh. Oh, Indonesia ini asal lurus. Nah, apalagi sebagai orang Islam menjadi rahmatan lil alamin. Alamin itu tidak hanya manusia, dia wajib berbuat baik kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Yang penting kalau tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Nah, prinsipnya kan simpel. Nah, jangan menyakiti. Nah, kita ya bisa memberi, mengasihi. Tapi enggak, kalau enggak bisa, ayo jalan aman, jangan membuat onar. Nah, ini untuk anak-anak kita penting. Kalau bekal tuh dari rumah tidak dia kekuatkan, dia akan lemah. Nah, sekali lagi 17 Ramadan itu sebagai cinta tanah air. Itu hubul waton minal iman. Nah, bagaimanapun termasuk perjuangan-perjuangan masyaih, perjuangan kiai kita untuk menciptakan kecintaan hubul waton minal iman ini adalah menanamkan bahwa kehidupan kita juga membumikan, kita hidup di Indonesia harus membuat kerukunan, tidak menjadi biang kerok. Nah, ini yang menjadi minimal di lingkungan kita. Kita tidak jadi masalah, itu sudah bagus. Nah, kita yang repot benar, kita kelihatan baik tapi sumber masalah ternyata. Nah, ini yang membuat kadang kita tidak maksimal di dalam menjaga kerukunan. Nah, anak-anak kita tanamkan 17 rakaat, pastikan di 17 tahun dia sudah tidak meninggalkan, dan kecintaan 17 Agustus bahwa dia orang Indonesia yang santun, adem, bergaul dengan siapapun bisa. Dan tentunya ini kita sadarkan anak kita di Indonesia, nak. Indonesia ini Pancasila, kemanusiaan, punya aturan Pancasila ini udah luar biasa. Bisa merangkum semua agama dan semua apa ya, suku dengan Pancasilanya. Nah, dengan apa namanya? Situasi-situasi yang sudah dibentuk ini menjadikan kita tetap bertahan. Bayangkan hampir berapa ini hari merdeka yang sudah berapa puluh tahun. Nah, dengan Pancasila kita tetap kokoh tentunya. Nah, di situ saya lagi di 17 ini sebenarnya banyak, ada 17 Ramadan. Dengan orang Islam turunnya Al-Qur'an, anak itu bisa baca Al-Qur'an, bisa memahami Iqra dan bisa menjalankannya. Nah, tentunya sekali lagi 17 tadi, ketika di 17 tahun nanti anak itu sudah siap mental, 17 tahun mencari KTP, mencari SIM. Nah, itu tujuannya apa? Kenapa SIM 17 tahun? Surat izin mengemudi. Di samping mengemudikan motor, dia sudah mampu mengemudikan dirinya sendiri. Iya, bisa nyetir awake dhewe. Oh, kiwae salat dan lain sebagainya. Nggih, ya selanjutnya terima kasih untuk materinya.
1: Baik, okay. Siap. Baik, mendengar, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line teleponnya di 0536-3221-779. Dan sudah ada pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Baik, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya terputus ya. Mungkin bisa tergabung kembali ya. Dan Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Budi di Bukit Batu, Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Anak-anak zaman sekarang itu sangat dekat dengan gadget dan media sosial. Bagaimana nih cara saya sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai spiritual tanpa membuat anak merasa bahwa agama itu hanya berisi aturan dan larangan? Apakah harus tegas atau justru lebih banyak memberikan contoh dan pendekatan yang lembut? Terima kasih, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya, alhamdulillah, ini memang apa ya, permasalahan zaman.
1: Iya.
0: Anak lebih cinta HP-nya daripada bapaknya. Sama, iya. Seorang suami kadang lebih cinta HP dari istrinya. Istri kedua HP-nya itu. Iya. Bangun tidur enggak cari istri, cari HP. Nah, ini situasional kehidupan. Makanya untuk anak ini penting. Jadi anak itu usia emas anak itu 0-17. Jadi ketika dia anak sudah masih kecil 2 tahun 3 tahun dengan HP-nya, dia akan terbiasa. Itu kan sulit. Makanya harus diatur. Kalau orang Islam kan cukup enak sebenarnya. Orang Islam tuh anak itu ketika di usia tersebut dikasih aktivitas. Misalnya pagi sekolah, sore ngaji, malam belajar, temani. Anak pendidikan dasar, anak yang berusia dasar 12 tahun ke bawah itu belajarnya harus ditemani, jangan dilepas. Orang tua kalau dampingin anak belajar itu, pak saya tuh kerja ya, cari kakaknya atau cari orang yang bisa mendampingi, maksudnya didampingi belajarnya. Kalau enggak dia ngelepas pasti ke HP lagi. Dan ada aturan di rumah, kalau HP-an boleh seminggu sekali jam sekian sampai jam sekian. Kan kalau ditaati enak gitu, tapi karena enggak ada aturan, biar anak diam umur 3 tahun 5 tahun kasih HP. Supaya apa? Ibunya bisa HP-an juga. Enggak ganggu, malah dibelikan tersendiri. Ini mentalitasnya akan repot. Akhirnya anak-anak di usia rawan 0-17 ini nemukan game online. Game online kemudian ada bayar-bayar twing-twing-twing judi online. Wah, judi online kurang duitnya, akhirnya pinjaman online, terjebaknya di situ. Makanya simpel buat Islam itu kalau sudah tamat SD pondokkan. Mau di Palangkaraya, pondok terdekat boleh, Banjarmasin, di Jawa, di mana. Nah, setelah 17 baru ditanya, "Nak, usiamu ini 17. Sekarang sudah selesai sekolah SMA, aliyah, dan bahkan sudah sholatnya bagus, ngajinya bagus, tanya, jadi polisi, jadi tentara, kuliah atau menikah?" Kalau enggak, bapak ajari dagang atau bisnis. Ya, kalau orang Islam kan simpel, kalau mau kaya ya dagang bisnis. Nah, kalau mau hidup seadanya ya pokoknya bekerja, tapi kalau mau kaya dagang. Nah, jadi pola-pola itu dibentuk sejak kecil. Jadi dibuat sibuk anak itu, jangan dikasih longgar, maksudnya dikasih longgar aktivitas, ada belajar, ada les, ada hobi apa. Anak itu pengen, apalagi yang di kampung ini kan luar biasa nih, daerah Tengkiling, Rakumpet, sana yang Sabango itu, anak-anak itu kan kalau cuma sekolah tidak dikondisikan, sore aja TPA, itu harus dikondisikan, memang harus setel. Kalau tidak kita tegas, nangisnya kita itu loh sampai tua. Dengan polanya anak, tiba-tiba kok anak saya nggak sopan sama orang tua begini. Nah, karena memang dari kecil enggak dikondisikan anak sopan. Nah, itu.
1: Baik. Nah, semoga terjawab ya Bapak Budi. Dan mendengar, tak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan dari Mutiara Pagi, dan kita belajar ya bahwa mendidik anak bukan hanya soal kecerdasan, tetapi tentang membentuk iman, akhlak dan hati yang baik nih. 17 rakaat mengajarkan kedisiplinan dalam beribadah. Sementara semangat 17 Agustus mengingatkan kita untuk menyiapkan generasi yang berkarakter dan mampu memberikan manfaat bagi bangsa. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Mahmud Al-Qasim SPDI atas ilmu dan inspirasinya pagi hari ini Bapak. Semoga kita bisa menjadi orang tua dan keluarga yang mampu memberikan teladan terbaik ya bagi anak-anak kita. Baik, kami undur diri dari Mutiara Pagi dan sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

atau pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 30 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: 10 pickup kami bawa yang mati ke sini.
2: Kita ini kan Pak, sebetulnya ya memang kandang kita tuh proper sebetulnya. Hanya saja kan genset kita kan punya batas kemampuan.
3: Masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra. Mengalami informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Ketua Perhimpunan Insan Perungasan Rakyat atau PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, meminta PLN memberikan pemberitahuan secara khusus kepada pelaku usaha peternakan setidaknya 2 hingga 3 hari sebelum melakukan pemadaman listrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kerugian besar di peternakan ayam modern yang bergantung pada pasokan listrik, sekaligus menjaga kelangsungan produksi dan stabilitas pasokan ayam bagi masyarakat. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
1: 10 pickup kami bawa yang mati ke sini.
2: Kita ini kan Pak, sebetulnya ya memang kandang kita tuh proper sebetulnya. Hanya saja kan genset kita kan punya batas kemampuan.
4: Dampak pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan di Kota Palangkaraya semakin dirasakan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya para peternak ayam broiler. Saat aksi demonstrasi stop pemadaman listrik di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya, perwakilan peternak Kota Palangkaraya, Satrio, menegaskan aksi membawa ratusan bangkai ayam ke kantor PLN sebagai bentuk protes apabila persoalan pasokan listrik yang tidak stabil tidak segera dituntaskan. Menurutnya, sistem kandang modern atau closed house yang kini digunakan peternak sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan blower sebagai penyedia sirkulasi udara bagi ternak. Satrio menjelaskan meskipun peternak memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan, alat tersebut hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat dan bukan untuk digunakan dalam waktu lama.
2: Saya sebetulnya di sini mewakili teman-teman peternak. Kami punya grup sebetulnya di grup peternak Kalteng ini, peternak ayam broiler. Kami ini kan peternak closed house. Nah, closed house itu kandang yang menggunakan blower lah istilahnya. Jadi listrik itu sebetulnya merupakan nyawa buat ayam sebetulnya. Jadi ketika listrik ini padam, ya kami memang tetap memiliki genset. Hanya saja PLN kan tidak konsisten, tidak memberikan jadwal yang tegas, kapan itu dimatikan. Ditambah lagi durasi pemadaman itu yang begitu lama. Kita namanya genset kan tidak diperuntukkan untuk menggantikan PLN sebetulnya, hanya untuk backup.
4: Selain menghadapi ancaman kematian ternak, peternak ayam broiler Kota Palangkaraya juga mengaku terbebani oleh sulitnya memperoleh bahan bakar minyak atau BBM untuk mengoperasikan genset karena adanya pembatasan pembelian di SPBU. Kondisi ini menyebabkan biaya operasional meningkat tajam, sementara kerugian akibat pemadaman listrik terus berdampak selama beberapa bulan terakhir. Para peternak berharap PLN segera memberikan kepastian jadwal pemadaman dan menjamin keandalan pasokan listrik agar aktivitas peternak tidak terus mengalami kerugian besar. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perungasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, meminta PLN memberikan pemberitahuan secara khusus kepada pemilik usaha peternakan sebelum melakukan pemadaman listrik. Menurut Andi, pemadaman tanpa informasi langsung berpotensi menimbulkan kerugian besar, terutama bagi peternak ayam modern yang menggunakan sistem kandang tertutup atau closed house dengan pendingin udara. Ia menegaskan peternak memahami adanya perbaikan jaringan listrik, namun meminta pemberitahuan disampaikan minimal 2 hingga 3 hari sebelumnya.
5: Kalau umpamanya 20 ribu mati, dikalian 6 ribu, kan sudah 120 juta kehilangan uang mereka. Nah, dari mana siapa yang mau ganti? Jadi kita kan mau maklumi ada perbaikan jaringan listrik, oke. Kan bukan cuma Kalteng, toh Kalsel juga demikian. Tetapi teman-teman yang kebetulan tempatnya itu akan dipadamkan, 2 hari, 3 hari sebelum disampaikan pemadaman tuh kirimkan info langsung. Jangan informasi itu sifatnya umum.
4: Selain berdampak pada peternak, kondisi mati listrik berkepanjangan ini juga dikhawatirkan mempengaruhi pasokan ayam di Palangkaraya dan sekitarnya yang mencapai sekitar 23 ribu ekor per hari. Apabila terjadi kematian ayam dalam jumlah besar akibat pemadaman listrik, maka pasokan ke pasar dapat berkurang sehingga memicu kenaikan harga ayam. Untuk itu, Pinsar Kalteng berharap PLN dapat memperbaiki mekanisme penyampaian informasi terkait pemadaman listrik agar pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi dan kerugian besar dapat dihindari. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengoptimalkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menurunnya debit air baku Sungai Barito yang berdampak pada kinerja mesin pompa PDAM. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan optimal. Pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Barito Utara, Rodi, mengatakan penyusutan permukaan air sungai mempengaruhi daya dorong mesin pompa. Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Barito Utara, Rahmadi, mengusulkan penyesuaian sistem pengambilan air atau intake agar distribusi menuju unit pengelolaan dapat berlangsung lebih maksimal. Bupati Barito Utara, Salahuddin, menginstruksikan seluruh jajaran terkait agar menyiapkan langkah antisipasi yang terukur melalui perencanaan dan strategi yang jelas. Sebagai tindak lanjut, PDAM akan segera menambah kapasitas mesin penyedot air serta menyesuaikan operasional penonton. Guna menjaga pasokan air bersih tetap stabil bagi masyarakat selama musim kemarau. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota Komisi 13 DPR RI memberikan pemahaman terkait pentingnya mendaftarkan merek produk kepada ratusan pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum.
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Komisi 13 DPR RI menggelar forum komunikasi publik bidang kekayaan intelektual bertema merek terlindungi produk bernilai UMKM berdaya saing membangun kesadaran kekayaan intelektual di salah satu aula hotel di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, guna memperkuat daya saing produk lokal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kepada RRI menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset strategis yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha.
3: Kita sadari masyarakat kita, apalagi Kalimantan Tengah kan cukup luas. Masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum terkait dengan kekayaan intelektual. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mengatakan tanpa didaftarkan merek usaha saya laku, artinya pemahaman masih kurang. Oleh karena itu, kita terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana Pak Anggota Dewan bilang tadi, jangan bergantung mau berharap kerja di tambang, itu sudah habis.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layer menyampaikan bahwa DPR RI terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas literasi hukum kepada masyarakat termasuk di bidang kekayaan intelektual. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan pelaku usaha memperoleh kemudahan, pendampingan, dan pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Dengan merek dan hasil kreativitas yang terlindungi, produk lokal akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
7: Hasil akhirnya, ya semua akan terkoneksi dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini ya. Karena ini adalah tugas dari negara, perintah oleh negara. Untuk menyampaikan ini dan menjalankan ini ya untuk kebaikan kita bersama supaya para UMKM, pelaku-pelaku usaha seni dan yang lain-lainnya bisa terkoordinir dan mereka sudah mendaftarkan diri kepada KI, kekayaan intelektual yang ada di bawah Kementerian Hukum. yang ada di sini juga di bawah kanwil hukum.
6: Pada sesi penyampaian materi yang diberikan oleh analis kekayaan intelektual ahli muda Agus Dwi Susanto terkait dengan melindungi kreativitas, mendorong inovasi, membangun daya saing bangsa. Materi tersebut mengulas pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha, manfaat ekonomi dari pendaftaran kekayaan intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan merek dan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Pelaku usaha kuliner terus bermunculan dengan menghadirkan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya usaha Ziki Dimsum yang berhasil berkembang dari sistem pre-order hingga memiliki pelanggan setia di berbagai daerah. Owner Ziki Dimsum, Tri Wahyuni Indahsari, saat menjadi narasumber teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya mengatakan, usaha yang dirintisnya berawal dari kegemarannya mengkonsumsi dimsum. Berkat dukungan teman-temannya yang memberikan respon positif terhadap hasil buatannya, ia memutuskan membuka usaha dan memilih fokus mengembangkan bisnis kuliner tersebut hingga sekarang.
8: Karena aku tuh penyuka dimsum juga kan, Kak. Ya. Jadi waktu aku pengen makan dimsum tuh gak ada yang masuk di selera aku gitu, Kak. Karena kan pada masa itu tuh yang jual dimsum gak sebanyak sekarang, Kak. Jadi ya udah aku coba masak sendiri, aku buka YouTube atau TikTok gitu. Jadi aku kasihin juga ke teman-teman. Dulu kan aku kerja di kantor kan, Kak. Sebelum aku jualan aku kerja di kantor. Terus aku kasihlah teman-teman kantor sama teman-teman aku di luar. Terus mereka tuh pada suka kayak gitu, kata nyuruh kak, mereka bilang kenapa nggak jualan aja gitu, soalnya enak.
0: Menurut Tri, kunci mempertahankan usaha adalah konsisten menjaga kualitas rasa, disiplin dalam jam operasional, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu memulai usaha, terus berkreasi, dan tetap semangat menghadapi tantangan karena setiap usaha memiliki peluang untuk berkembang apabila dijalankan dengan tekun dan konsisten.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan, di antaranya lansia dan kalangan disabilitas, dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
10: Jual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
11: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT Pangan Industri Rumah Tangga untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Piki Agung mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
10: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, layanan beli yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
11: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
12: Diurusnya ini mengurus label sama SPB, PRT. Pelayanannya bagus, ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, ya. Makaroni, stik bawang, dan 6 ini.
13: 6 ya?
12: Ya, 6. Lebih, apa ya, kita masyarakat, dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
11: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit mencatat peningkatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasannya selama semester pertama tahun 2026. Peningkatan tersebut terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala KPPBC TMPC Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro mengatakan, secara year on year, jumlah penindakan peningkatan hampir 100%. Selain itu, nilai denda yang dikenakan selama semester pertama tahun 2026 mencapai sekitar 400 juta rupiah, dengan peningkatan penindakan tertinggi terjadi di Kabupaten Katingan, disusul Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain memperkuat penindakan, Bea Cukai bersama pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus menjaga penerimaan negara.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang genius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang genius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kafka.
1: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Wah, cuaca di Palangkaraya pagi hari ini sangat menyenangkan ya, karena udaranya begitu sejuk nih, karena semalaman turun hujan nih. Lalu bagaimana nih di daerah Anda di luar Palangkaraya? Semoga hari ini kabut asap juga berkurang ya, dan kita bisa beraktivitas normal, khususnya buat adik-adik kita yang menempuh pendidikan nih. Dan ada informasi terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT Museum Balanga, Kalimantan Tengah menggelar seminar uang logam koleksi Museum Balanga tahun 2026 di Museum Balanga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan benda-benda budaya serta sejarah yang menjadi koleksi museum agar memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Seminar dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Suseno. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa uang logam kuno bukan sekedar benda peninggalan masa lalu, melainkan dokumen sejarah yang merekam perjalanan peradaban, perkembangan ekonomi, hingga hubungan antar daerah dan antar bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Universitas Antakusuma menandatangani nota kesepahaman atau MOU di Aula Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama tersebut difokuskan pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penandatanganan MOU dihadiri Kepala Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, beserta jajaran Rektor Universitas Antakusuma Muhammad Faturrahman, Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Ekologi Perikanan, Geger Suharmono, Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Vita Yanuar, lalu Ketua Program Studi Budidaya Perairan Alexander Burhani Marda, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Antakusuma Muhammad Faturrahman menegaskan kerjasama tersebut merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman lapangan.
1: Indonesia tanah air beta.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Mending googling atau baca buku ya?
6: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
5: Tapi kan di internet semua ada.
6: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
5: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Mendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan